0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar, orang-orang yang dihubungi itu ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini

0: kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
1: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Taris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
0: Juga kita laksanakan di di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
1: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
2: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
1: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Jadi pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
5: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem, jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan, ya termasuk itu adanya pemasangan RD untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
4: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
6: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN kepada kami pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
4: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera.

0: Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
3: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
4: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
3: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
5: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai, dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
3: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
6: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
3: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
7: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
3: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri, Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Ristarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan

Pendengar, tahukah Anda, ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi, mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji. Pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.

0: Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami untuk pagi ini. Dan sedari pukul 7 waktu Indonesia Tengah pagi ini, kita sudah membahas terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih Harapan Baru Masyarakat. Dan pendengar, ini akan diperbincangkan lebih jauh bersama dengan sejumlah narasumber di Sulteng Menyapa, langsung dari RRI Ampana. Di antaranya ada Kadis Perikanan Tona, kemudian juga nanti akan bersama dengan Ketua HNSI Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tojo Una-Una. Seperti apa perbincangannya, kita langsung menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan kami, ada Tito Lasangoli. Tito, silakan. Ada Tito Lasangoli. Tito, silakan. Ada Tito.
1: Terima kasih rekan. Baik, terima kasih rekan Rini di Pro 1 RRI Palu. Nah, pendengar, alhamdulillah bisa jumpa kembali di pagi hari ini, pendengar ya. Kita akan mengulas atau membahas tentang Kampung Nelayan Merah Putih ya. Di mana program Kampung Nelayan Merah Putih ini hadir sebagai upaya nyata yang pemerintah di dalamnya yang telah mentransformasikan kawasan pesisir menjadi lingkungan yang lebih modern, bersih, tertata, dan juga produktif tentunya. Ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik saja, tetapi melainkan KNMP ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui penguatan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, hingga penyediaan hunian yang layak dan juga tentunya sehat, pendengar. Ya, ketika hal itu, kesemuanya itu bisa berlangsung, maka insya Allah akan berdampak positif terhadap perekonomian juga. Nah, jadi bagaimana implementasi program ini di daerah Kabupaten Tojo Una-Una? Apa saja manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat dengan hadirnya program ini, pendengar? Terutama untuk masyarakat pesisir. Dan sejauh mana program ini mampu menjawab tantangan kesejahteraan nelayan saat ini. Untuk membahasnya pendengar lebih mendalam, telah hadir di studio kami ada dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Safrudin Maksum. Assalamualaikum Pak Safrudin.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Saya lebih akrab menyapanya dengan Bang Ute. Ya. Sehat Pak Safrudin?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Kemudian juga di penghujung telepon ya, sudah hadir juga ada Bapak Rahmat Basri. Sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tojo Una-Una. Assalamualaikum Pak Kadis. Mikrofonnya mana Pak Deng?
3: Dan selamat pagi.
1: Assalamualaikum Pak Kadis.
3: Waalaikumsalam, terakatu Pak.
1: Masya Allah, semangat sekali Pak Kadis.
3: Amin.
1: Pak Kadis, ke dalam pagi hari ini kita melalui via Zoom ya, karena beliau lagi tidak berkesempatan untuk hadir, tetapi boleh bisa menyempatkan waktunya untuk bagaimana menjelaskan tentang program Kampung Nelayan Merah Putih ini. Nah, pendengar, biar lebih lebih memaksimalkan, mengefisiensikan waktu yang ada ini, pendengar ya. Kita langsung saja pertanyaan pertama ini ke Bapak Kadis Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una, pada Pak Rahmat Basri ya. Ini boleh dijelaskan sedikit Pak Kadis, bagaimana gambaran umum program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini sedang didorong oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pak Kadis.
3: Terima kasih Pak Tianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ute.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis. Sehat-sehat selalu.
3: Baik. Ya, terkait Kampung Nelayan Merah Putih, sejalan dengan program Bapak Presiden, Pak Prabowo, yang mana dalam tahun 2026 sampai 2027 itu akan dibangun Kampung Nelayan Merah Putih sejumlah 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih tersebar di seluruh Indonesia, yang mana program kegiatan ini leading sektornya adalah kita tahu bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih untuk Tojo Una-Una, Kampung Nelayan Merah Putih Tojo Una-Una, bahwa yang kami usulkan itu yang kami usulkan melalui proposal kami yang ditandatangani oleh Bapak Bupati itu hanya dua desa, yakni Desa Podi Kecamatan Tojo, dan Desa TTB Kecamatan Ampana Tete. Kenapa hanya dua desa yang kami usulkan? Karena persyaratan yang dipersyaratkan oleh kementerian itu yang paling utama adalah lahan yang harus clear and clean. Nah, lahan itu minimal 1 hektar. Minimal 1 hektar. Nah, sehingga yang bisa kami dapatkan kemarin adalah dua desa itu, Desa TTB dan Desa Podi.
1: Desa TTB dan Desa Podi.
3: Desa Kode. Nah, oleh sebab itu dari tahun kemarin 2025 itu yang kami usulkan, yang sudah disurvei kemarin itu di bulan April, dua desa tersebut, Desa Podi dan TTB.
4: Sebentar Pak Kadis, saya potong dulu sedikit ya.
3: Ya langsung saja ya.
4: Begini Pak Kadis, kan ini seperti yang Pak Kadis sampaikan tadi, ini ketersediaan lahan yang kurang lebih luasnya itu kurang lebih 1 hektar ya Pak Kadis. Ini apa gambarannya seperti apa? Beda sama koperasi Desa Merah Putih atau seperti apa Pak Kadis?
3: Ya, sangat beda kayaknya, karena yang pertama dia harus berada di pesisir pantai. Berdekatan dan didominasi oleh masyarakat nelayan kita.
4: Iya.
3: Penduduknya lebih dominan masyarakat nelayan. Nah, kemudian luas lahannya tadi yang sudah sampaikan, kemudian jangkauan listriknya juga tersedia. Yang utama juga itu, kemudian dari sisi pembangunannya itu tidak terlalu banyak mengalami penambahan anggaran seperti lahan yang begitu becek, contoh misalnya seperti itu. Kemudian pasang surut laut yang tidak bisa mungkin untuk dibangun bangunan tersebut seperti itu.
4: Gambarannya seperti ini Pak Kadis. Apakah kampung nelayan Merah Putih itu apakah bentuknya seperti satu kawasan tempat usaha atau seperti sebuah kampung atau desa?
3: Baik Pak. Kampung Nelayan Merah Putih itu memang satu kawasan yang dekat dengan desa-desa nelayan. Jadi satu kawasan. Di kawasan itu nanti akan dibangun beberapa prasarana fisik yang untuk bagi nelayan. Jadi satu kawasan,
4: satu kawasan.
3: Integrasi, misalnya contoh begini Pak, di sana ada pabrik es, di sana ada SPBU, di sana ada kios nelayan, di sana ada kuliner, seperti itu satu kawasan. Sehingga dia mintakan lahan itu sejumlah kurang lebih 1 hektar.
4: Bisa jadi tempat wisata kuliner kalau begitu Pak Kadis.
3: Di sana ada juga untuk
4: Baik, masih banyak pertanyaan untuk Pak Kadis ya. Saya juga sebagai masyarakat juga tentunya penasaran dengan Kampung Nelayan Merah Putih ini Pak Kadis. Kita ke Pak Ute dulu Pak Ute. Sebagai organisasi yang dekat dengan kehidupan para nelayan ini Pak Ute, bagaimana pandangan HNSI terhadap hadirnya program Kampung Nelayan Merah Putih?
2: Iya, terima kasihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Pak Kadis. Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una, semoga sehat-sehat selalu.
4: Amin.
2: Iya, saya sebagai himpunan nelayan Kabupaten Tojo Una-Una melihat dengan keberadaan kampung nelayan atau pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini yang merupakan program strategi nasional yang dipimpin langsung oleh Pak Prabowo yaitu sebagai presiden kita. Ini kami dari nelayan itu mendapatkan angin segar. Angin segar, ini adalah sebuah titipan harapan atau apa besar dari para nelayan sebagai upaya untuk bisa meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, sekaligus bisa meningkatkan produktivitas masyarakat, khususnya masyarakat nelayan yang berada di pesisir pantai di dua wilayah tadi, Desa Podi dan Desa TTB. Tentunya ini upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Bapak Bupati Tojo Una-Una dengan sebagai kerja-kerja keras nyata konkret juga dari Bapak Kadis Bapak Kadis Perikanan, tentunya ini kita bisa melihat ini adalah sebuah cerminan bahwa betapa kepeduliannya ini Pak Bupati terhadap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Kalau kita melihat situasi dan kondisi daerah kita ini di tengah efisien, tetapi Pak Bupati dengan Pak Kadis ini masih mengupayakan bisa mendapatkan anggaran alokasi kampung nelayan ini. Ini kalau tidak salah berkisar 13 miliar. Ini kami atas nama HNSC ini bisa memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya, yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati dan Bapak Kadis. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah hasil kerja keras dan nyata, dan itu berdampak positif bagi para nelayan, khususnya yang berada di pesisir pantai. Dan intinya adalah kami sangat mendukung, khususnya kami dari Himpunan Nelayan seluruh Indonesia Kabupaten Tojo Una-Una.
4: Kalau menurut Pak Ute sendiri, Pak Ute ini sebagai orang yang mungkin yang tentunya dekat dengan para nelayan ya. Kalau menurut Pak Ute, hal penting ya kan, kebutuhan yang paling mendasar bagi para nelayan, bagi nelayan yang Pak Ute ketahui, apa yang paling penting kebutuhannya para nelayan ini, Pak Ute?
2: Iya, yang paling penting itu adalah yang pertama, bagaimana bisa meningkatkan produktivitas masyarakat perikanan, khususnya nelayan. Apalagi dengan adanya kampung nelayan ini otomatis bisa membuka lapangan kerja. Itu sudah pasti sana, apalagi kalau sudah ada pembangunan infrastruktur ataupun fasilitas. Pasti ada sarana fasilitas yang akan sarana dan prasarana yang akan dibangun. Tentu harapan kita ini pasti membuka lapangan kerja.
4: Kalau untuk kebutuhannya para nelayan sendiri itu apa yang paling dibutuhkan sama para nelayan ini, Pak Ute?
2: Yang paling dibutuhkan itu adalah bagaimana agar supaya hasil produktivitasnya itu bisa meningkat untuk taraf kehidupan masyarakat, khususnya nelayan. Di pesisir pantai situ itu kan saya lihat itu ada semacam kepedulian dari pemerintah ini bisa mengubah pesisir pantai menjadi sebuah kawasan kawasan yang bisa meningkatkan produktivitas para nelayan. Itu bisa berdaya guna dan berhasil guna. Mudah-mudahan ke depan punya daya saing baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Ini harapan kita agar supaya bukan hanya itu saja peningkatan-peningkatan para kesejahteraan masyarakat, tapi juga pasar-pasar ini bisa berkembang, kuliner-kuliner juga bisa dikembangkan di situ. Kemudian kawasan itu bisa bersih, bisa tertata rapi dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang sangat diharapkan juga agar supaya dalam pembangunan kawasan, dalam pembangunan kampung nelayan Merah Putih ini bisa berdaya guna dan berhasil.

0: bagian kerja keras dan usaha dari pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati Tojona Una dan juga Dinas Kelautan Kabupaten Tojona Una, bagaimana supaya usaha daripada kawasan apa, Kampung Nelayan Merah Putih ini hadir di Kabupaten Tojona. Apakah hal tersebut Pak Kadis memang sudah ada kuotanya untuk satu desa itu berapa kampungnya?
1: Ya baik Pak, kalau kuota tidak tertutup kemungkinan kita lebih dari dua, sepanjang kita mampu menyiapkan lahar clean and clear.
0: Maksudnya bisa dikembangkan lagi, bisa tambah lagi Pak Kadis?
1: Bisa selain dua desa tadi, bisa di kepulauan, bisa. Yang kesulitan kita saat ini Pak, masalah lokasi. Karena lokasi itu harus dihibahkan dulu ke kementerian. Setelah itu nanti pada saat sudah operasionalnya itu diserahkan kembali ke desa, seperti yang Pak Ute sampaikan tadi itu. Tenaga kerja mungkin dari seputaran nelayan kita yang ada di situ yang punya SDM, nanti seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan Tojona bisa lebih dari tiga. Makanya sekarang ini Pak, mohon maaf, saya sementara menjejaki desa-desa yang kira-kira ada lokasinya yang saya katakan tadi itu, yang bisa dihibahkan ke kementerian dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam proposal itu seperti itu.
0: Kemudian pengembangannya nanti apakah memang sudah terstruktur dari pemerintah pusat atau daerah sendiri yang kembangkan apa saja yang dibutuhkan sama nelayan Pak Kadis? Bisa dijelaskan? Ya,
1: betul sekali Pak. Jadi pembangunannya disesuaikan dengan kondisi wilayah kita yang pertama. Kemudian kebutuhan kita. Pusat itu melihat dengan beberapa kondisi lahan kita yang sudah ada, kira-kira yang dibangunnya seperti itu semua ada di mereka itu, di kementerian program kegiatan itu. Tinggal kita yang meminta, kira-kira yang disampaikan tadi apa yang dibutuhkan sekali masyarakat. Itu ada dua, pabrik es dan BBM.
0: Iya.
1: Sana nanti ada BBM mini untuk nelayan dan pabrik es seperti itu.
0: SPBU mini begitu.
1: SPBU mini, ya.
0: SPBU mini, iya. Untuk para bagi para nelayan. Kemudian
1: untuk nelayan. Semuanya untuk nelayan. Untuk nelayan.
0: Distribusinya nanti seperti apa? Apakah harus pakai kartu?
1: Itu nanti teknisnya nanti kita pada saat awal pembukaannya itu akan ada nanti dari pegawai kementerian mungkin yang apa istilahnya memberikan pembinaan sepanjang berapa bulan ke depan. Setelah itu dilepas ke masyarakat kita di seputaran kampung nelayan.
0: Jadi teknisnya nanti akan dirancang nanti kemudian Pak Kadis ya, seperti itu ya?
1: Iya betul. Sekarang ini ada rekrutmen malah tenaga kerja P3K-nya khusus untuk kampung nelayan. Yang mungkin ya manajernya barangkali atau
0: untuk P3K saja Pak Kadis.
1: Melalui P3K ada, sudah dibuat apa namanya, dikirimkan ke kita linknya kemarin, seperti kampung Operasi Merah Putih seperti itu juga.
0: Yang non PNS, yang non ANS?
1: Bukan yang P3K. Maksud,
0: tidak berpeluang untuk kerja ke situ?
1: Tidak berpeluang, yang diutamakan itu P3K dan masyarakat tadi itu yang Pauti sampaikan itu.
0: Tinggal
1: dilihat mungkin SDM mereka. Kalau ini cocoknya di sini, ini pasnya di sini, seperti itu.
0: Ini pastinya lebih besar dari kooperasi KDMP ya, Kooperasi Desa Merah Putih Pak Kadis ya?
1: Iya, lebih banyak rekrutmen kita daripada Kooperasi Merah Putih.
0: Iya, karena KDMP hanya sebatas kooperasi, mengembangkan kooperasi, tetapi di mana kalau Kampung Nelayan Merah Putih ini fasilitasnya lengkap di situ semua.
1: Ya, lengkap sesuai kebutuhan kita dan kebutuhan masyarakat.
0: Mulai dari tokonya ada, dia punya koperasi ada.
1: Iya. Kantornya ada, pokoknya lengkap.
0: Berarti di situ juga akan memberikan pelayanan kebutuhan bagi para nelayan Pak Kadis, seperti itu Pak Kadis ya.
1: Yang utamanya seperti itu Pak. Baik kebutuhan melaut maupun kebutuhan sehari-harinya. Nah, itu. Jadi tergambar semua dalam bangunannya nanti bagaimana kampung nelayan ini bisa mengakses semua kebutuhan-kebutuhan nelayan baik di seputaran desa itu sendiri maupun di luar desa itu. Kemungkinan Pak yang dari Tojo Barat sana datang ke Tojo juga seperti itu belanjanya. Seperti itu.
0: Jadi seperti ini Pak Kadis, kan di situ hanya ada di Desa Podi dan Desa TTB, iya kan? Desa Podi di Kecamatan Tojo, Pak Kadis. Kecamatan Tojo. Apakah itu hanya untuk masyarakat Desa Puri atau untuk seluruh masyarakat Kecamatan Tojo Pak Kadis?
1: Ya, saya sudah sampaikan tadi tidak untuk kemungkinan seluruh masyarakat
0: Kabupaten. Tidak, maksudnya begini Pak Kadis, kan ketika dibangun awal yang ada hanya di Desa Podi sama Desa TTB Pak Kadis ya. Ya. Kemudian yang tentunya ya namanya juga kalau ada hal-hal yang bisa membantu untuk meringankan beban para nelayan itu ya, banyak yang tertarik Pak Kadis ya kan. Nelayan bukan hanya di Podi saja. Apakah ketika sudah dijalankan kooperasinya, misalkan kooperasi bagi para nelayan di kawasan kampung nelayan, apakah

0: dari desa lain juga bisa untuk gimana ya, dapat bantuan dari situ, seperti itu Pak Kadis?
1: Iya, itu kawasan apa namanya, Kampung Nelayan Merah Putih itu semuanya bisa di apa namanya dilayani sepanjang itu untuk kebutuhan nelayan. Jadi tidak hanya terfokus pada satu desa untuk desa Pudi itu, tidak seperti itu Pak. Nah, oleh sebab itu kami ini masih mengupayakan lahan-lahan yang bisa-bisa kita usulkan untuk pembangunan itu seperti di pulau, sehingga jarak mereka untuk datang ke Tojo apa ke Pudi itu ke Kabupaten Tojo tidak terlalu besar biaya. Katakan misalnya membeli alat-alat pancing, alat-alat mereka lah.
0: Iya.
1: Mereka melaut seperti itu, Pak.
0: Ya hal ini juga perlu diluruskan nih ya Pak Kadis ya, karena jangan sampai nanti ketika sudah jalan ada yang namanya juga ego sektor. Saya orang Pudi, saya harus didahulukan. Iya kan? Jadi masyarakat juga perlu mengetahui bahwasanya kampung nelayan tadi ini fasilitasi dalam itu diperbolehkan untuk umum ya, sepanjang dia sebagai seorang nelayan.
1: Bagaimana?
0: Ya, kalau petani jangan lagi ke situ ya.
1: Jangan ke situ. Karena ada kios tani.
0: Tiba-tiba. Karena kalau dibuka peluang-peluang seperti itu Pak Kadis, yang ada angin segar dari situ ya. Rame-rame jadi nelayan. Iya kan? Tapi saya harap akan berjalan sebagaimana dengan apa yang diharapkan, yang direncanakan sama pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya.
1: Kita nanti Pak, kami juga akan banyak berkomunikasi dengan Pak UT sebagai
2: siap Pak Kadis.
1: Apa namanya kebutuhan-kebutuhan nelayan kita ini. Dan mungkin juga bukan hanya sebatas infrastruktur saja bangunan, mungkin ada nanti bantuan-bantuan pemberdayaan seperti perahu-perahu, mungkin bisa saja berkelanjutan dari adanya Kampung Nelayan Merah Putih ini seperti itu Pak.
0: Baik, kita tahan dulu untuk Pak Kadis ya. Masih banyak lagi pertanyaan untuk Pak Kadis ya. Baik, kita ke Pak UT dulu atau Pak Safrudin.
2: Iya.
0: Safrudin, tidak salah saya lagi.
2: Iya.
0: Cocok. Pak Safrudin Maksum, iya kan. Kalau ayahanda beliau ini dekat dengan kita ya, orang RRI ya. Bapak Abbas Maksum, mudah-mudahan lagi dengar ini, Ananda lagi berbicara di RRI ini. Iya. Pak Abbas ya. Menurut Pak UT, seberapa penting keberadaan fasilitas seperti pabrik es, itu gudang pendingin, TPI, koperasi, seberapa penting untuk nelayan Pak UT?
2: Jadi sangat penting.
0: Iya.
2: Karena sebuah kewilayahan tentang apa pembangunan kampung nelayan ini otomatis semua fasilitas dan sarana yang ada itu memang harus diadakan semuanya. Karena di situ itu yang terpenting itu adalah bagaimana mengubah pesisir pantai itu menjadi wawasan yang lebih modern, lebih terpadu. Tentunya semua fasilitas itu baik dari pengadaan cold storage, air blast, itu sangat dibutuhkan situ. Bahkan juga bisa saja dikembangkan di sana itu koperasi nelayan. Bisa saja dikembangkan.
0: Iya.
2: Semua itu kan kita dalam rangka untuk mengoptimalkan potensi kawasan nelayan itu supaya lebih produktif bagi para nelayan, supaya juga kita meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan, sekaligus juga kita mendorong produktivitas tentang masyarakat perikanan khususnya nelayan. Hal-hal itu yang terpenting. Tentunya di sini ini di dalam pembangunan pasti ada pembangunan sarana dan fasilitas. Saran kami bagaimana agar diupayakan di dalam pembangunan itu melibatkan masyarakat lokal, supaya ada tahapan pemberdayaan tenaga kerja, membuka lapangan kerja dan sebagainya. Kemudian juga memiliki nilai-nilai estetika dengan yang bertendensi pada kearifan lokal. Karena semua ini kan kita bagaimana kawasan kampung nelayan itu yang lebih modern, artinya punya daya saing, yaitu punya daya saing baik di nasional maupun daerah itu, agar supaya kita bisa menciptakan berdaya guna dan berhasil guna. Ini harapan kami dari nelayan. Tentunya kami dari nelayan ini tak lupa pula mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Bupati, Pak Kadis, dengan keterpurukan sekarang efisien ini, di tengah efisien itu masih bisa melakukan upaya-upaya mendapatkan dana ini. Ini kami memberikan apresiasi yang luar biasa ini. Artinya kami sangat apa memanfaatkan betul ini program-program ini lebih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat perikanan atau nelayan. Ini yang perlu.
0: Baik, kami sebagai katakan. Sebagai seseorang yang dikatakan lebih dekat dengan kehidupan para nelayan, Pak Ute, ini gambaran kehidupan para nelayan yang ada di Kabupaten Tujuh Nona, menurut Pak Ute gambarannya seperti apa saat ini, Pak Ute? Bisa dijelaskan?
2: Iya. Jadi gambaran tentang masalah nelayan yang ada ini kan
0: kalau saat ini
2: kebanyakan kan di pesisir pantai
0: ya
2: dan kehidupan mereka itu di laut. Tentu sangat berharap penuh kepada pemerintah bagaimana agar supaya bisa meningkatkan produktivitas penangkapan
0: tentang ikan kesejahteraan para nelayan seperti apa kalau pandangannya Pak Ute?
2: Tentunya saat di sini ini bagaimana bisa meningkatkan tentang apa potensi-potensi yang ada, khususnya tadi pesisir pantai itu merupakan juga bagian daripada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat nelayan, sekaligus juga upaya-upaya yang sangat diharapkan dari apa para nelayan itu bagaimana bisa memberikan semacam fasilitas dalam hal penangkapan ikan dan sebagainya. Karena Pak Kadis tahu sekali bahwa di Tojo Una-Una ini ada hampir 10 lebih kapal penangkap ikan ini, PAMU dan sebagainya. Pak Kadis tahu sekali itu bagian daripada upaya-upaya pemerintah untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping juga itu ada nelayan yang tradisional, apa nelayan yang modern yang misalnya sudah memiliki PAMU dan sebagainya. Itu adalah kerja-kerja keras dari pemerintah. Tentunya kami dari himpunan nelayan ini mengucapkan banyak terima kasih ini. Mungkin dengan adanya kampung nelayan ini agar lebih meningkatkan lagi produktivitas pendapatan para nelayan nanti. Karena di situ itu pasti juga nelayan di samping juga menangkap ikan juga buka kuliner.
0: Iya, betul, kuliner. Betul.
2: Jadi hasil tangkapan itu bisa ada ikan segar yang bisa dibuka. Itu bagian daripada upaya-upaya tadi. Luar biasa ini Pak Kadis. Itu adalah bagian daripada bagaimana bisa meningkatkan lebih meningkatkan produktivitas masyarakat perikanan khususnya nelayan dan pemanfaatan di pesisir pantai itu sangat luar biasa bagi kami dan itu kami akan manfaatkan sebaik-baiknya nanti insya Allah.
0: Jadi bagi masyarakat pesisir yang saat ini telah mendapatkan informasi dan akan dibuka kampung nelayan merah putih ya. Jadi boleh bisa memplanning, memprogramkan apa yang akan Anda lakukan ketika dibuka kawasan kampung nelayan merah putih nanti ya. Apalagi ini ibu-ibu ya, banyak betul ibu-ibu yang kreatif di Kabupaten Tujuh Una ya kan. Bisa mempersiapkan mungkin souvenir ya kan. Kemudian di Ampana dikenal dengan banyak ikan tuh, boleh ikan. Saya mau bikin bajabu nanti oleh-oleh karena di Ampana ini Pak Ute, Pak Kadis terus yang belum ada yang namanya oleh-oleh Ampana. Ya kan? Kita, orang-orang kalau berkunjung ke satu daerah itu misalkan ke Palu, kita pulang-pulang bawa bawang goreng khas Palu atau apalagi yang bisa dibawa pulang ya kan? Ampana belum ada saya lihat. Ya kan? Boleh dikembangkan bajabu khas Ampana. Mungkin sudah ada bajabu sekarang tapi belum sebegitu familiar, belum sebegitu terkenal ke luar-luar daerah daripada Ampana. Baik, kita ke Pak Kadis lagi ini Pak Kadis. Ini seperti yang diketahui, ini adalah kekhawatiran juga bagi masyarakat ini Pak Kadis. Kemarin kan apakah masih ada itu yang namanya santunan bagi nelayan Pak Kadis? Ketika mengalami apa? Kecelakaan laut atau meninggal dunia saat ini.
1: Baik Pak. Jadi kembali ke persoalan asuransi nelayan.
0: Ya asuransi nelayan Pak Kadis. Sebelum ke pertanyaannya Pak Kadis, orang yang bertanya sama saya di luar sana ini Pak Kadis. Betul.
1: Asuransi nelayan itu pada prinsip ini masih ada. Sebelum munculnya BPJS ketenagakerjaan ini yang masyarakat nelayan kita sudah masih apa lebih banyak mendaftar ke BPJS ketenagakerja. Zamannya menterinya Ibu Susi itu disubsidi itu gratis, gratis bagi masyarakat nelayan. Sejalan waktu berubah menjadi mandiri. Maksudnya ada yang subsidi, ada yang mandiri. Maksudnya mereka membayar dalam perharinya itu kalau saya keliru 4.000 per bulannya 16.000, pokoknya per tahunnya 200 lebih. Ketika misalnya mereka terjadi apa-apa di tengah laut itu kalau meninggal itu 200 juta dan itu kita keluarkan kemarin sudah lebih hampir 5 miliar yang kita berikan itu subsidi itu
0: sampai
1: bagi masyarakat kita ya, yang
0: sampai saat ini masih jalan.
1: Nah, sekarang ini tidak ada lagi karena banyak yang masuk ke BPJS Tenaga Kerja karena tidak ada subsidi, Pak. Tidak ada subsidi.
0: Jadi mandiri, Pak.
1: Mandiri, nah, sehingga mereka lebih kemudian pengurusannya lebih cepat BPJS Tenaga Kerja dibanding asuransi nelayan lewat Jasindo. Asuransi jasa anak Indonesia itu. Itu agak repot, Pak. Jadi kalau misalnya kita mengalami musibah, tidak boleh lewat dari 15 hari untuk proses pengurusannya. Menunggu dari 15 hari sampai pencairannya itu kurang lebih 3 bulan. Tapi kalau BPJS Tenaga Kerja mungkin seminggu, dua minggu sudah.
0: Ya, langsung bisa. Langsung cairkan. Walaupun tidak nominalnya tidak sebesar daripada yang kayak kemarin.
1: Iya, agak rendah sedikit.
0: Lebih di bawah.
1: Lebih di bawah. Kemudian mandiri, penyetorannya secara mandiri.
0: Secara tidak mandiri. Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat. Kemarin sempat bertanya sama saya. Nah, saya dia bilang kamu kan di RRI, kamu itu gua informasi, kenapa seperti ini? Ternyata ya sudah dijawab sama Pak Kadis ya. Itu kan program yang lama. Ya kan masih Ibu Susi.
1: Ya, Ibu Susi.
0: Iya, tahu-taunya ada nelayan yang meninggal kecelakaan di laut, dapat 100 sekian, 180 sampai 200 juta.
1: 200 juta.
0: Jadi dia orang tanya sama saya. Kenapa sih sana si Fulan bin Fulan sana tidak dapat yang seperti itu? Jadi sudah berkembanglah wacana tadi ini. Apakah karena hadirnya dengan kawasan apa kampung nelayan tadi ini, kampung nelayan Merah Putih ini kemudian berpengaruh terhadap hal tersebut, Pak Kadis?
1: Iya.
0: Padahal jadi sesungguhnya tidak seperti itu.
1: Tidak seperti itu, Pak Kadis ya.
0: Tidak seperti itu. Jadi boleh kembali ke mandiri, ya kan? Walaupun tidak nominalnya tidak sebesar dengan apa yang pernah di
1: asuransi nelayan
0: ya. Tapi paling tidak bisa membantu lah, ya kan?
1: Bisa membantu.
0: Mayan, saya dengar bisa sampai dapat apa 40, di atas 40 ya Pak Kadis?
1: Sampai 160 yang meninggal laut 160 BPJS Tenaga Kerja.
0: Besar itu kalau begitu.
1: Besar deh. Juga besar ya.
0: Sekir
1: kalau cuman yang perikanan punya kemarin 200 juta Pak, seperti itu. Besar ini. Asal mereka rutin membayar per bulannya itu.
0: Cuma itu satu hal ya, jangan lupa membayar no.
1: Bayar.
0: Iya. Baik, kita masih ke Pak Kadis ini.
1: Siap.
0: Kan ini ada dengar ada sama dermaga aja juga dibangun ya Pak Kadis di
1: betul kampung. Sekali sama dermaga.
0: Jadi menghabiskan anggaran kurang lebih berapa?
1: 13.
0: 13
1: itu 13. Kalau yang sudah dibangun di beberapa daerah kurang lebih seperti itu nilainya 13 miliar.
0: Artinya sudah ada yang jalan saat ini kampung lain
1: daerah barat. Daerah barat.
0: Indonesia bagian barat maksudnya?
1: Iya. Sudah ada, sudah diresmikan, sudah eksen.
0: Gorontalo. Oh, Gorontalo.
1: Bagian daerah timur, bagian Papua, sudah ada
0: sebagian. Gorontalo juga sudah, Pak Ute?
1: Gorontalo sudah. Gorontalo ya. Kalau kita tahun ini sudah jadi Toli-Toli, tapi belum operasional.
0: Oh, belum operasi.
1: Sarprasnya selesai.
0: Tojo Nona sendiri kapan rencananya, Pak?
1: Ini insya Allah ini tahun ini, Pak. Kita sementara diminta kemarin harga satuan kita dari kabupaten untuk menyesuaikan dengan hitungan mereka di pusat karena proses lelang tendernya ini kan di pusat Pak, kita tidak menanggung APBN murni dan kita hanya menerima ketika sudah ada pihak pelaksana, kita memantau, mengawasi dan memberikan saran masukan mungkin kalau sepanjang itu tidak sesuai dengan kondisi-kondisi kita yang ada di lapangan, seperti itu Pak.
0: Tempatnya sudah ditentukan ya saat ini ya
1: di Desa Podi. Jadi saya mau sampaikan bahwa bulan April kemarin tim survei dari kementerian sudah datang, 3 orang meninjau langsung di Desa Podi dan kita sebelum melakukan peninjauan diskusi sebentar dengan aparat desa, masyarakat tetangga untuk menyampaikan tujuan mereka dan itu sudah ditindaklanjuti dengan tim topografi kemarin yang melihat kondisi lahan, elevasi dan sebagainya sehingga insya Allah tahun ini kita akan mulai pembangunannya di Tojono.
0: Ini sedikit lagi nih Pak Kadis, ini tentang ini perlu diterima informasi terhadap masyarakat ya, ini kan tentang hal itu, apakah pembebasan lahannya itu ditanggulangi sama apa pihak apa ya kontraktor ya Pak Ute, bukan yang membangun siapa?
1: Jadi begini
0: atau Pak, daerah yang sediakan lahan?
1: Jadi begini, dalam surat itu yang kami terima itu desa atau pemerintah kabupaten yang memberikan lokasi
0: pemerintah ya, daerah yang sediakan gini, lahan.
1: Ya misalnya masyarakat punya lahan, mungkin Pemda bayar seperti itu. Itu lahan nanti itu yang kita dibakar ke kementerian. Tapi karena ini desa yang punya, desa yang memberikan pernyataan-pernyataan dan syarat-syarat yang diperuntukkan itu mereka penuhi, alhamdulillah. Hari ini Poli dan TTB itu ya.
0: Seperti kalau seperti kayak apa ya, kayak KDMP itu kan dengarnya kan anggarannya itu dikembalikan Pak Kadis. Apakah sama seperti kawasan kampung-kampung kawasan nelayan ini, Pak Kadis?
1: Kalau kita tidak dikembalikan, tapi secara perasaan dikembalikan ke desa. Maksudnya desa kembali ke desa lagi.
3: Oh,
1: iya, seperti aset itu. Desa. Hanya apa namanya, kementerian ini, apa namanya, mereka inginkan itu legalitas formalnya itu tidak ada persoalan ketika mereka bangun. Tidak ada yang komplain ini yang saya punya.
0: Iya, betul, betul.
1: Nah, itu saja. Ketika sudah ada itu, persyaratan dimintakan itu, pernyataan-pernyataan dari desa, mereka laksanakan.
0: Laksanakan.
1: Setelah selesai bangunannya, dikembalikan ke desa untuk ke desa lagi dan koperasi Merah Putih malah. Dikembalikan lagi ke desa untuk mengelola.
0: Jadi
1: karena memang desa punya seperti itu.
0: Luar biasa. Memang program.
1: Dan tidak dibayar dan tidak dikembalikan biaya pembebasan lahan seperti itu, Pak.
0: Baik, luar biasa memang ya. Ini programnya pemerintah memang betul-betul dampaknya itu dia tembak langsung ini terhadap kesejahteraan masyarakat. Khususnya bagi masyarakat pesisir ya, dalam hal ini nelayan ya. Seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Kadis tadi ya, yang pendengar di luar sana ya boleh sampaikan ya kan, khususnya bagi masyarakat nelayan. Tentang itu apa namanya itu jasa raharja lagi,
1: asuransi
0: nelayan sudah seperti apa yang disampaikan sama Pak Kadis ya. Jadi boleh silakan mendaftar mandiri. Saya rasa juga semuanya kan sudah ada sosialisasi terlebih dahulu,
1: sudah, Pak.
0: Iya kan? Jadi sudah. Mungkin ya bagi nelayan sudah mendaftarkan diri dan jadi anggota daripada asuransi tersebut sehingga nantinya tetap membayar tarima 180 juta. Ke Pak Ute lagi nih, Pak Ute.
2: Iya, siap.
0: Melihat ya kan? HNSI, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Bagaimana HNSI ini melihat peluang berkembangnya usaha pengolahan hasil laut dan UMKM di kampung nelayan? Gambarannya seperti apa, Pak Ute?
2: Iya. Jadi dengan adanya program pembangunan kampung nelayan di Merah Putih ini, otomatis semua potensi ini bisa dikembangkan. Baik itu dari sumber daya manusianya, fasilitas yang ada, otomatis semua itu membuka ruang. Membuka ruang pasti perekonomian juga bisa berjalan baik dan sebagainya. Ini harapan kita juga. Tentunya kami dari nelayan ini sangat berharap sekali agar supaya bagaimana bisa meningkatkan produktivitas tadi. Produktivitas tentang pendapatan hasil masyarakat perikanan tadi itu. Dengan jalur yang tadi ini, yang pertama adalah memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, sehingga bisa membuka ruang, bisa meningkatkan perekonomian, lapangan kerja dan sebagainya. Kalau itu di pantai, nah, otomatis masyarakat yang ada di sekitar situ itu pasti berbondong-bondong untuk bisa meningkatkan pendapatan sesuai dengan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Bisa saja kuliner, pemanfaatan ikan segar dan sebagainya.
0: Baik.
2: Itu semua yang menjadi harapan besar kepada pemerintah agar supaya bisa lebih perhatian kepada masyarakat khususnya nelayan. Namun demikian kami melihat dari sisi program yang ada ini, ini kami melihat bahwa ada rasa kepedulian, rasa kepedulian, rasa memiliki dan mencintai masyarakat Tojonan ini, pemerintah yang ada. Ini tentunya kami memberikan apresiasi. Nah, tentunya hal-hal yang demikian kita akan seiring seirama dengan program ini agar supaya bisa berjalan baik dan terlaksana. Agar supaya bisa meningkatkan produktivitas ikan, sekaligus juga bisa membuka lapangan kerja dan sebagainya. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, kebetulan juga saya ketua buruh kabupaten, berkaitan juga dengan kerja-kerja ini pasti ada asuransi.
0: Iya.
2: Untuk di nelayan itu sudah benar apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, itu kita sudah masukkan kepada BPJS semua para nelayan. Terutama yang kapal-kapal PAMU itu kita masukkan karena tetap kita mengantisipasi resiko dulu.
0: Begitu
2: juga teman-teman buruh itu kita masukkan. Jadi semua ini kita bekerja sama dengan pemerintah bagaimana mengupayakan tingkat kesejahteraan masyarakat, juga rasa kepedulian tadi apabila terjadi sebuah resiko dan sebagainya itu sudah diantisipasi. Tentu ini kita bekerja sama dengan pemerintah.
0: Baik, Pak Ute. Ini untuk bagi pendengar kita atau masyarakat nelayan ya. Kalau kita kata seperti saya yang sampaikan sebelum-sebelumnya tadi, ini bagaimana Kabupaten Tujuh Una ini punya begitu banyak orang-orang yang kreatif, Pak Ute. Luar biasa. Bagaimana menciptakan ini, apa, batok kelapa jadi souvenir. Apalagi kalau yang olahan ya, kuliner ya, seperti ikan dan sebagainya. Ini apa yang menyebabkan sampai makanan khas Tujuh Una itu tidak sebegitu familiar seperti yang lain-lain di luar sana, Pak Ute?
2: Iya. Yang pertama itu adalah kurangnya tersosialisasi dengan keberadaan sektor kelautan perikanan yang ada ini. Ya, kalau misalnya kita mau jujur bahwa di Tujuh Una bisa dihidupi oleh sektor kelautan dan perikanan, luar sangat biasa.
0: Iya.
2: Luar biasa kita punya pendapatan ikan. Yang pertama adalah produktivitas. Kita lihat produktivitas ikan itu luar biasa di Tujuh Una. Kemudian tempat penampungan ikan sudah ada TPI.
0: Iya.
2: Nah, kemudian dari sisi pemasaran dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang merupakan bisa ditumbuh kembangkan khususnya pada masyarakat nelayan. Dan setelah itu juga bisa dikembangkan hal-hal yang lain, membuka akses. Akses tadi itu adalah pemanfaatan tadi tentang tempurung, bisa dijadikan souvenir-souvenir dan sebagai cenderamata dan sebagainya. Kemungkinan di kampung nelayan itu akan membuka semua akses kerajinan-kerajinan, bukan cuma kuliner, akan membuka juga lapangan kerja, karena pasti di sana itu namanya kampung nelayan, pasti ada air belas, ada pabrik es di sana ada juga apa namanya cold storage dan sebagainya. Otomatis itu akan apa berkembang dan punya daya saing nanti. Yakin saya pasti semua sektor akan masuk di situ dan jadi bisa ditumbuh kembangkan nanti.
0: Menurut Pak Ute, apa yang perlu dilaksanakan sama masyarakat, dalam hal ini orang-orang kreatif, kemudian agar supaya karya-karya mereka itu bisa dikenal sama orang banyak dan bisa menarik daripada perhatian umum lah seperti itu. Bisa supaya bagaimana orang-orang dari luar sana tertarik untuk membeli hasil-hasil karya mereka itu, Pak Ute. Apa yang perlu dilaksanakan, apa yang perlu dilakukan sama para kreator-kreator itu?
2: Iya, yang pertama tentunya di lokasi perkampungan nanti, perkampungan nelayan itu minimal sudah pasti ada apa namanya produksi-produksi termasuk tadi itu yang perlu ditumbuh kembangkan. Dan tentunya di sini ini bukan hanya sampai di situ, betul-betul dia bekerja bekerja bagus agar supaya bisa menghasilkan yang baik juga dan bisa disosialisasikan. Yang tadi saya bilang pasti ini punya daya saing nanti.
0: Iya.
2: Nah, tentu daya saing ini bukan hanya dari tingkat nasional sampai di daerah, perlu ada sosialisasi. Nah, tentunya ada keterlibatan dari pihak pemerintah yang terkait bagaimana bisa menumbuh kembangkan minat bakat tadi itu. Nah, itu misalnya kalau dia di bagian pertukangan souvenir apa semua misalnya, nah, itu bagaimana bekerja sama dengan pemerintah, bagaimana ditumbuh kembangkan minat bakat yang dimiliki tadi itu dengan mintakan fasilitas sarana apa yang kurang dan sebagainya. Nah, tentunya kalau sudah dikembangkan di situ otomatis bisa dipromosikan dan sebagainya. Pasti kita punya ciri khas tentang oleh-oleh tadi itu. Nah, ini yang harus kita bekerja sama dengan baik nanti.
0: Iya. Maksudnya Pak Ute, dalam hal ini saya sering mendengarkan ya, seolah-olah pemerintah ini yang punya tanggung jawab berat terhadap seluruh sektor kehidupan masyarakat. Saya kira-kira pemerintah bagaimana, pemerintah tidak seperti ini. Bagaimana pemerintah? Wajar, memang betul adanya. Tetapi bagaimana, kira-kira ada mungkin saran dari Pak Ute untuk bagi para nelayan nanti yang apa yang akan dibuka nanti ini, kawasan kampung nelayan nanti ini, agar supaya tidak sebegitu bergantung terhadap campur tangan pemerintah. Ya kan, dalam hal ini kan pemerintah sudah memfasilitasi. Koperasi sudah ada, kampung nelayan sudah dibuka. Iya kan?
2: Iya.
0: Iya kan, menurut Pak Ute, saran untuk bagi masyarakat yang kemudian bisa memanfaatkan segala fasilitas yang sudah diberikan sama pemerintah ini, Pak Ute?
2: Iya. Jadi otomatis dengan adanya sarana dan fasilitas yang kita akan miliki nanti ini, kampung nelayan, tentunya kita berharap juga ada pihak ketiga. Pihak swasta, atau bisa saja ada para petani nelayan yang ada itu yang sudah bisa berhasil. Itu perlu ditumbuh kembangkan mungkin dalam bentuk penyaluran minat bakat tadi itu, kreativitas. Di samping itu juga ada kepedulian pemerintah. Dan kita harus bekerja sama di situ. Karena saya melihat di Tojo Una-Una ini banyak kreativitas.
0: Banyak.
2: Cuma proses penyalurannya itu yang tidak tahu mau kemana ini.
0: Betul sekali.
2: Jadi oleh karena adanya ini, kampung nelayan.
0: Iya.
2: Ini pasti membuka akses semua. Jadi orang semua terpanggil di situ itu untuk menyalurkan minat bakat yang ada. Pasti akan berkembang di situ. Cuma kan kemarin ini mereka ini baru mau mulai ini, apa yang harus, sementara fasilitas yang ini belum ada apa semua. Dengan adanya pembangunan kawasan apa namanya kampung nelayan ini, semua akses pasti masuk situ, pasti minat bakat juga akan tersalurkan, kreativitas juga akan disalurkan, dan pasti akan bertumbuh kembang di situ itu. Nah, itu yang saya bilang tadi itu bahwa bagaimana mengubah pesisir pantai itu menjadi kawasan yang modern. Modern itu berarti mereka itu sudah siap saing situ itu. Jadi bisa berdaya guna dan berhasil guna. Sehingga orang bisa menyalurkan minat bakat. Kalau misalnya ada dari pihak-pihak teman-teman nelayan yang sudah punya kelebihan, pasti juga mereka bisa jadi bapak angkat untuk mengembangkan minat bakat itu. Di samping itu juga dengan pemerintah kita berkolaborasi apa yang kurang dan sebagainya. Jadi yang terpenting di situ itu adalah fasilitas. Kalau sudah ada fasilitas termasuk kampung nelayan, otomatis semua kreativitas pasti masuk di situ. Bahkan yang tidak ada itu ikan segar, ikan bakar segar, apa yang apa, pasti kalau ada, sudah ada itu. Cuma itu yang mereka inginkan, agar supaya kawasan apa namanya kampung nelayan ini menjadi modern, menjadi terpadu, itu maksudnya supaya bisa menyalurkan minat bakat tadi itu, kreativitas dan sebagainya. Secara otomatis itu pasti akan berkembang dengan sendirinya itu. Itu kira-kira itu.
0: Baik, kita ke Pak Kadis lagi ya, Pak Kadis. Yang namanya kampung nelayan ini yang nanti akan dibangun ini ya. Ini selain pembangunan fisik, ini programnya juga menekankan pembangunan sumber daya manusia tentunya, Pak Kadis ya. Ada tidak semacam pelatihan untuk bagi para nelayan? Dan seperti apa pelatihannya, Pak Kadis?
1: Jadi ini kan dari awal saya sampaikan tadi bahwa Kementerian Kelautan juga saat ini merekrut tenaga yang mungkin 1-2 yang nanti akan membantu lokasi kawasan tersebut. Pada saat mereka mungkin sudah di dalam yang direkrut melalui P3K, nanti akan ada itu semacam pelatihan, pembinaan terhadap mungkin tenaga-tenaga yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam seperti itu. Nah, berbicara masalah masyarakat nelayan yang tadi mungkin yang kita singgung tentang bagaimana manfaatkan kuliner yang ada. Kami dan Dinas Perikanan telah melakukan pembinaan itu melalui UMKM. Kecil mikro menengah. Itu dan sudah membuat beberapa olahan yang namanya nugget, sosis, bakso, fish burger. Dan itu ada di Tojo Una-Una, Pak Haus Patian. Cuman memang apa yang kami jual di sini hampir ada juga di kabupaten-kabupaten lain. Jadi belum ada memang satu yang kira-kira macam Bapak siapa yang kriket gitu seperti itu. Yang kira-kira bisa nih Tojo Una-Una punya ini. Itu. Ada di Lampu Merah di Bank Mandiri itu kan ada BUMN namanya. Itu ada penjual hasil-hasil olahan perikanan itu. Dan itu sudah go juga, sudah sampai ke Jakarta olahannya itu. Ya kalau kita ke kabupaten.
0: Mungkin tidak sebegitu menarik, Pak Kadis.
1: Ya. Seperti itu. Makanya itu sudah ada. Tinggal nanti macam Pak Uti sampaikan, kalau tertata dalam satu kawasan, terintegrasi lebih bagus lagi. Sehingga semua apa yang ada di dalam itu kebutuhan ada bagi masyarakat nelayan. Maupun bukan masyarakat nelayan, tapi menginginkan produk hasil perikanan. Nah seperti itu. Bisa saja masyarakat umum, tapi menginginkan produk yang memang hasil perikanan. Seperti itu.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
3: Apo kabar, Mace Bice?
4: Siapa kabar?
5: Priben kabar, Ece?
6: Aisyen Raugut Kalifuse.
7: Kermana kabar, kawan?
8: Besubu sararaku, nopo karya bale?
9: Horas dongan, moha kabar muna?
10: Puha barakan rakan mandung.
11: Kuma dama.
2: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
12: Saya bangga menjadi Indonesia.
2: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
13: Ngasanan totongin ararang. Nah, jadi bahagian Indonesia.
2: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saja. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saja.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.

0: Sekarang Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
1: Halo pendengar, kita jumpa di acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Apa kabar? Kami percaya dan terus berharap bahwa kebahagiaan, kesehatan, dan juga hari-hari yang akan dilalui tentu penuh dengan kegirangan dinikmati bersama keluarga. Pendengar, saat ini hadir bersama saya Pak Sukamdi. Salam jumpa, Pak.
2: Salam jumpa semua Bapak Ibu pendengar yang sudah menanti-nanti buat siaran ini. Selalu tetap semangat dan menjadi orang yang luar biasa.
1: Luar biasa dan semangat. Itu keyword, kata kunci yang selalu disampaikan oleh Pak Sukamdi. Pendengar, kami akan berbincang-bincang di topik kali ini, yaitu memaafkan masa lalu. Bicarakan dengan kami jika Anda memang memerlukan masukan-masukan yang baik, pendampingan sehingga Anda terbebas dari dendam-dendam masa lalu atau kekecewaan dan sebagainya. Hubungi kami di 0818-790-58229 atau 0813-157-11811 melalui WhatsApp, dan kami akan melayani Anda. Pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
1: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini. Bersama saya, Adriana Usmani. Kali ini, kita akan merenungkan perlukah menghindari rasa paling benar.
0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, apa yang menjadi penyebab seseorang berpikir dirinya selalu benar? Ketakutan atau rasa tidak aman dapat juga menjadi penyebab sehingga mempengaruhi keinginan seseorang untuk selalu merasa benar. Biasanya ini adalah rasa takut yang gagal. Maksudnya, orang-orang seperti ini akan sering menghindari untuk mengakui kesalahan mereka karena takut akan akibatnya. Rasa tidak aman menyebabkan rasa takut bahwa orang lain tidak akan mau bergaul dengan orang-orang seperti ini jika mereka tidak tampak baik dan benar. Mereka termasuk dalam perbuatan takabur atau sombong. Sebab mereka yang merasa paling benar akan menilai diri sendiri lebih baik atau lebih tinggi dari orang lain. Seorang psikolog, Dr. Guy Winch, menyatakan, orang yang selalu ingin benar memiliki ego yang rapuh. Harga diri mereka sangat rapuh. Sehingga jika mereka ditantang, ego mereka tidak akan mau mengakui kesalahannya. Sebaliknya, orang yang selalu ingin benar justru akan memutarbalikkan kenyataan dalam pikiran dan mereka memutarbalikkannya untuk melindungi diri mereka sendiri. Penyebab lainnya, mengapa seseorang mungkin selalu merasa paling benar karena kurangnya keterbukaan terhadap perspektif dan pandangan orang lain terhadap dirinya. Orang-orang seperti ini mungkin tidak mau mendengar sudut pandang yang berbeda atau merasa bahwa pandangan mereka adalah satu-satunya yang benar. Sementara itu, di sisi lain untuk membuktikan seseorang salah atau belum tentu merupakan perilaku jahat karena niat yang mendasarinya bisa baik untuk memperjuangkan keadilan, untuk menghadirkan objektivitas dan realitas ketika orang lain mengkhianati keduanya. Dan untuk menunjukkan penyangkalan atau pemikiran sempit orang lain demi mendorong kesadaran diri yang lebih besar. Seseorang merasa paling benar bisa disebabkan oleh berbagai faktor dengan beberapa latar belakang. Seperti ego yang rapuh. Orang yang selalu ingin benar mungkin memiliki harga diri yang rapuh, sehingga mereka tidak mau mengakui kesalahan dan akan memutarbalikkan kenyataan untuk melindungi diri mereka sendiri. Berikutnya, gangguan kepribadian narsistik. Orang berkepribadian seperti ini cenderung memiliki dan merasa dirinya sangat penting yang berlebihan. Kebutuhan akan dirinya diagungkan dan dipuja-puji. Dan kurang empati yang dapat menyebabkan mereka merasa selalu benar. Kemudian pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu, baik positif maupun negatif, dapat membentuk keyakinan dan sikap seseorang, termasuk keyakinan bahwa mereka selalu benar. Selanjutnya, superiority complex. Seseorang yang memiliki superiority complex merasa dirinya lebih unggul dari orang lain, sekalipun tanpa pencapaian nyata, dan cenderung merendahkan orang lain. Kemudian sikap merasa paling baik dan pintar. Sikap merasa paling baik dan benar seringkali terkait dengan sikap merasa paling baik dan paling pintar, yang dapat menyebabkan seseorang tidak mau menerima kritik atau masukan dari orang lain. Perasaan paling benar dalam agama. Dalam konteks agama, seseorang bisa merasa bahwa cara beribadah atau pemahaman agamanya adalah yang paling benar. Padahal ada berbagai interpretasi dan praktek yang kurang sah.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, perasaan merasa paling benar adalah sikap negatif yang mempengaruhi beberapa hal seperti kesehatan baik fisik maupun mental, antara lain stres dan kecemasan yang kronis yang berdampak pada buruk pada semua organ tubuh. Gangguan mental seperti stres, depresi, cemas, dan gangguan tidur, konflik dan ketegangan. Sikap yang merasa paling benar dapat memicu konflik dan ketegangan dalam hubungan interpersonal karena sulit menerima pendapat atau sudut pandangan orang lain. Selanjutnya, kurang empati. Orang seperti ini tidak dapat memahami dan merasakan perasaan orang lain. Lalu kurangnya fleksibilitas. Orang yang selalu merasa paling benar seringkali enggan untuk beradaptasi dengan perubahan atau situasi yang baru. Pertanyaannya, mengatasi sikap yang selalu merasa paling benar, bagaimana caranya? Pendengar, sikap paling benar atau always right bisa diatasi dengan menumbuhkan empati, belajar mendengarkan, dan mencari kebersamaan pandangan untuk membangun komunikasi yang lebih konstruktif dan menghargai perbedaan. Berikut ini ada beberapa cara untuk mengatasi sikap paling benar. Tumbuhkan empati. Cobalah untuk memahami sudut pandang orang lain, bukan hanya berfokus pada pendapat diri sendiri. Latih mendengarkan aktif. Berikan perhatian penuh dan serius pada saat orang lain berbicara. Jangan langsung dan selalu memotong atau merespon dengan argumen Anda. Cari kesamaan. Identifikasi hal-hal yang Anda setujui dengan orang lain dan fokuslah pada kebersamaan ini untuk membangun percakapan yang lebih positif. Teguh pada prinsip dapat mempertahankan pendapat Anda, namun lakukan dengan cara yang sopan dan berbesar hati terhadap perbedaan. Kemudian hindari perdebatan yang tidak produktif. Jika Anda merasa percakapan mulai menjadi perdebatan yang tidak produktif, jangan ragu untuk mengakhirinya. Selanjutnya, carilah kesibukan. Jika Anda sering berhadapan dengan orang yang selalu merasa paling benar, luangkan waktu untuk melakukan kegiatan lain yang Anda sukai. Bicarakan dengan tenang jika Anda merasa perlu berbicara tentang sikap paling benar pada orang lain. Lakukan dengan tenang dan tanpa menyinggung. Menghargai perbedaan. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki hak untuk memiliki pendapat yang berbeda, dan perbedaan pendapat adalah hal yang sangat wajar. Selanjutnya, bersikaplah terbuka. Cobalah untuk selalu menerima kritik dan masukan dari orang lain, bahkan jika Anda tidak setuju dengan pendapat mereka. Kemudian introspeksi diri. Jika Anda merasa seringkali paling benar, cobalah introspeksi diri dan memahami mengapa Anda memiliki sikap tersebut.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, pada akhirnya, ketika berhadapan dengan orang yang selalu merasa paling benar, maka tetaplah tenang adalah kunci. Karena jika berargumentasi akan menimbulkan ketegangan, dapat terbawa emosi. Berusahalah untuk tidak reaktif, karena menyikapi situasi dengan ketenangan dapat mengubah dinamika percakapan. Sabar adalah sikap yang sangat diperlukan saat berurusan dengan orang seperti ini, sehingga dapat memberikan respons. Tidak perlu terburu-buru, sebaliknya, tetap tenang dan berikan senyuman tipis. Dapat mencerna apa yang orang seperti ini katakan agar dapat memperburuk situasi. Pendengar, ingatlah bahwa setiap orang berhak atas pendapat mereka. Meskipun kita tidak setuju, kita mampu tetap tenang. Kita menciptakan ruang yang aman bagi diskusi yang lebih produktif. Ketenangan kita akan menjadi contoh positif dan dapat mempengaruhi mereka untuk perilaku lebih tenang juga. Saya Adriana Usmani. Untuk pesan hari ini membangun keluarga, kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

12 waktu Indonesia Tengah siang hari ini kami akhiri untuk Ruang Keluarga. Selanjutnya kita ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld
4: angeht. Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Potigarari, Tosmodara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sarap pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Laga bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solfo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Lenglen tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Lenglen juga sebenarnya lebih

0: sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
1: I'm really happy with the way I played. It was
2: saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
0: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham.

0: Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
1: Itu jadi satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat, sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
0: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding dua musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
2: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Nantinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target, dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
0: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Boyan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari kubu NEM. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramMatiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
1: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
0: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
1: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
0: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
1: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
0: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
1: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
0: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
1: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Menunjang kelangsungan aktivitas di Pasar Rakyat Ampana, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berupaya maksimalkan berbagai infrastruktur yang menjadi kebutuhan penunjang pasar. Bersama saya, Yuni Safira, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Baik, kami awali dengan berita yang pertama, menunjang kelangsungan aktivitas di Pasar Rakyat Ampana, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berupaya maksimalkan berbagai infrastruktur yang menjadi kebutuhan penunjang pasar.
1: Di tengah keterbatasan karena diperhadapkan dengan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus berupaya memaksimalkan berbagai sektor produktif untuk menunjang aktivitas masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah daerah Tojo Una-Una adalah infrastruktur pasar Ampana yang belum memadai. Keterbatasan sarana-prasarana pendukung seperti terminal menjadi perhatian serius Pemkab Touna. Bupati Ilham menyebut Pemkab Tojo Una-Una merespon apa yang diharapkan oleh Asosiasi Pedagang Pasar Ampana yang salah satunya adalah pembangunan terminal.
2: Untuk menunjang bagaimana pasar ini bisa lebih baik lagi ke depannya, lebih ramai lagi, kami sebagai pemerintah daerah sangat mensupport itu. Dan apa yang menjadi permintaan daripada asosiasi, bisa ada terminal di sini, kami juga mensupport itu.
1: Pemkab Touna tutur Bupati Ilham Lawido tidak menutup mata terkait keluhan dari warga, khususnya pedagang pasar yang telah didengungkan dari tahun ke tahun. Penyediaan atau pembangunan terminal di sekitar pasar memang bagian penting yang akan diupayakan oleh pemerintah daerah Tojo Una-Una. Namun Bupati berharap keinginan masyarakat atau pedagang pasar ini bisa dimaklumi publik dengan adanya pemangkasan anggaran pembangunan oleh pemerintah pusat. Irsan Raginda melaporkan.
0: Gandeng APH Lapas Luwuk gelar razia halinar sekaligus perkuat pengamanan Idul Adha.
3: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Luwuk bersama aparat penegak hukum APH melaksanakan razia besar-besaran di seluruh kamar hunian warga binaan sebagai bagian dari penguatan keamanan dan ketertiban sekaligus pengamanan perayaan Idul Adha. Kegiatan tersebut melibatkan petugas pemasyarakatan, unsur kepolisian dan TNI dengan sasaran utama pemberantasan halinar, yaitu handphone, pungutan liar dan narkoba di lingkungan lapas. Razia dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam mendukung komitmen nasional menciptakan lapas dan rutan bersih dari halinar, sekaligus menegaskan arahan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Tengah. Kepala Lapas Luwuk Muhammad Bahrun mengatakan, sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi langkah strategis dalam menjaga kondusivitas lingkungan lapas, terlebih pada momen Idul Adha yang identik dengan meningkatnya aktivitas di dalam lapas.
4: Jadi itu adalah kegiatan rutin yang sudah biasa dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Luwuk dalam rangka memastikan tidak adanya alat komunikasi ilegal, tidak adanya penyalahgunaan obat-obat terlarang, maupun menjamin bahwa tidak ada barang-barang yang kemudian rentan untuk mengganggu situasi keamanan dan ketertiban. Ini kan juga pas momen mau hari raya, jadi kita memastikan bahwa pelaksanaan hari raya di tahun ini, blok kunian juga dalam kondisi steril, kemudian juga menyangkut hari pelaksanaan kunjungan hari Kamis dan Jumat juga kita pastikan semua warga binaan juga dalam keadaan lingkungan yang bersih, tidak ada penyalahgunaan alat komunikasi ilegal, tidak ada penyalahgunaan obat-obat terlarang dan sebagainya. Pasukan kita di Sulawesi Tengah ditargetkan 2 hari. Cuma kita mengambil waktunya tidak bersamaan. Kalau tempat lain kan mungkin harinya hari Rabu dan Kamis, lebaran pertama. Cuma di Luwuk ini lebaran kedua, jadi hari Kamis dan Jumat.
3: Melalui razia yang berlangsung aman dan kondusif tersebut, Lapas Luwuk bersama aparat penegak hukum menegaskan komitmennya untuk terus memperketat pengawasan dan mengintensifkan razia rutin demi menjaga stabilitas keamanan, termasuk selama pelaksanaan perayaan Idul Adha di lingkungan pemasyarakatan. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Kita ke berita selanjutnya, peran orang tua dan guru jadi kunci sukses bagi anak dalam meraih masa depan.
6: Setiap anak memiliki potensi untuk berkembang menjadi individu yang sukses dan berpengaruh di masa depannya. Namun perjalanan menuju kesuksesan tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran orang tua sebagai pengasuh, pendamping, dan pendidik pertama dalam kehidupan anak di lingkungan keluarganya. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter, keterampilan, serta pola pikir anak. Menyikapi fenomena dewasa ini, banyak anak terjerumus dalam tindakan-tindakan negatif. Samsul Bahri M. Kasim, salah satu tokoh masyarakat pemerhati pendidikan Tojo Una-Una mengatakan, selain peran orang tua, langkah penunjang pembentukan karakter anak juga diperlukan, seperti dukungan penuh dari pihak sekolah. Guru dan orang tua harus membangun komunikasi yang baik, mengawal aktivitas anak di sekolah dan di lingkungan keluarga.
7: Kalau saya sebenarnya konsultasi antara orang tua dan guru di kelas, kemudian mencari informasi apa yang untuk dilakukan terkait dengan itu. Langkah persuasif dulu yang dilakukan oleh orang tua, pendekatan secara emosional antara orang tua dan anak gitu, yang mau betul-betul anaknya itu masa depannya bisa cerah dan tercapai.
6: Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan tumbuh kembang anak. Teknologi seperti internet, sosial media menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan anak-anak saat ini. Meskipun memiliki manfaat, penggunaan teknologi ini juga memberikan dampak negatif terhadap karakter anak. Karena itu menurut Samsul, orang tua harus menyadari betapa pentingnya pendidikan kepada anak. Sebab lewat proses pendidikan akan merubah karakter dan gaya kehidupan mereka menjadi lebih terarah. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Kita ke berita yang terakhir, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Tojo Una-Una ajak masyarakat memaknai Idul Adha dengan keikhlasan dan kebersamaan.
3: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, ibadah kurban kembali menjadi pengingat bagi umat Islam tentang pentingnya keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Anggota Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tojo Una-Una Hamdi Mahdin menyebut bahwa kurban bukan sekedar ritual penyembelihan hewan, tetapi memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam. Menurutnya, ibadah kurban merupakan bentuk ketakwaan dan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Kisah tersebut menjadi simbol kepatuhan dan ketulusan dalam menjalankan perintah Allah.
8: Sebelum kita berbagi dengan orang lain, yang paling penting dasarnya adalah upaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah tidak menerima dagingnya, tidak menerima darahnya. Yang Allah terima dari kalian adalah ketakwaan. Apa yang kita dapatkan dari harta itu bukan semata-mata kerja keras kita, tapi itu semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah, kita keluarkan sebagian harta tersebut untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Selain memiliki dimensi spiritual, Hamdi juga menilai Idul Adha menjadi momentum memperkuat persaudaraan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Melalui pembagian daging kurban, masyarakat diajak untuk saling berbagi kebahagiaan, terutama kepada warga yang membutuhkan.
8: Ulama katakan daging kurban misalnya pembagiannya bisa dibagikan kepada fakir miskin. Yang kedua, bisa dibagikan kepada tetangga kita, kerabat kita, bahkan meskipun dia tidak miskin. Mengikat persaudaraan ya dengan tetangga kita misalnya yang sudah lama tidak bertegur sapa, kita kirimkan daging akhirnya bertegur sapa. Syariat ini memang kalau diamalkan insya Allah akan merekatkan hubungan antar sesama umat manusia, terutama antar sesama umat Islam.
3: Hamdi Mahdin berharap nilai-nilai yang terkandung dalam Idul Adha dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta masyarakat yang lebih peduli, ikhlas, dan memiliki solidaritas sosial yang kuat. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Gandeng APH Lapas Luwuk gelar razia halinar sekaligus perkuat pengamanan Idul Adha. Menunjang kelangsungan aktivitas di Pasar Rakyat Ampana, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berupaya maksimalkan berbagai infrastruktur yang menjadi kebutuhan penunjang pasar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator SPRRI Ampana, Sasri Alwiaswing, editor Rahmawati Tane, saya Yuni Safira bersama rekan operator Arthur Tandipayuk menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Pegawaiku ini sabar. Semua ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Nansa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik betul.
0: Baru apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu. Lihat kasih. Nah, kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantes habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.
6: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ampana dimanapun Anda berada. Saya Yuni Safira, kembali menemani Anda hingga di pukul 16.00 di Pro Dangdut tentunya. Dan pendengar, sebelum itu kami menghadirkan informasi ataupun pengumuman panggilan sidang ya, atas nama Ivan Tri alias Ivan bin Joni Tukiran. Dengan ini disampaikan bahwa Pengadilan Agama Ampana telah menerima perkara nomor 129 sekian tanggal 7 Mei 2026 dan berdasarkan penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Ampana telah diperintahkan untuk memanggil yang tergugat Ivan Tri alias Ivan bin Joni Tukiran, NIK, tempat dan tanggal lahir Palu, 14 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan petani atau pekebun, pendidikan SD, dahulu beralamat di Borneang, Ulu Bongka, Kabupaten Toja, Una-Una, Sulawesi Tengah, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat dalam perkara antara Nurhalina binti Hamsa sebagai penggugat lawan Ivan T alias Ivan bin Joni Tukiran sebagai tergugat agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Ampana pada hari Rabu 9 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Ampana Jalan Merdeka Jalur 2 Kompleks Perkantoran Bumi Mas, Kelurahan Wemalingku, Kecamatan Ratulindo, Pengadilan Agama Ampana, Jalan Merdeka, Jalur 2 Kompleks Perkantoran Bumi Mas, Kelurahan Wemalingku, Kecamatan Ratulindo. Baik, itulah tadi informasi dari panggilan sidang ya, dari Pengadilan Agama Ampana. Semoga dapat didengarkan mungkin keluarga ataupun kerabat dan juga dapat disampaikan ya kepada yang bersangkutan. Dan pendengar, di siang hari ini tentunya di Pro Dangdut kami akan menemani Anda di 0821-2850-2652. Baik, mungkin langsung saja saya langsung ke penelpon pertama. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore ya. Udah sore nih. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Ibu Megawati di Sumoli.
0: Ibu Mega di Sumoli. Ada apa ini? Ada apa, Ibu Mega?
1: Ada tadi habis badan lu semua masuk di dapur.
0: Oh, semua masuk di dapur lagi.
1: Besok.
0: Oh, pokoknya sudah siap ya untuk besok.
1: Pokoknya.
0: Kalau sempat kayaknya mau jalan-jalan nih ke rumahnya Ibu Mega.
1: Iya, kita tuh dan lewat itu becak
0: mau kakau. Oh, begitu. Kira-kira jam berapa tuh bisa?
1: Terserah.
0: Berkunjung ke sana.
1: Saya tidak kemana-mana saya.
0: Oh, begitu. Soalnya tadi juga sempat ada Kak Anes sempat bilang, "Yun, kayaknya kita mau ini pas siar besok." Oh iya, nanti mau ditanya-tanya dulu. Iya, insyaallah ya. Udah direncanain sama teman-teman yang lain. Baik, Ibu Mega, silakan. Mau dengar lagunya siapa sore hari ini?
1: Yang lagunya yang bawa Teddy Arti. Yang lalu biar berlalu orang baru.
0: Yang lalu biarlah berlalu. Yang bawa siapa tadi?
1: Teddy Alif.
0: Teddy Alif, oke. Dicarikan ya. Yang lalu biarlah berlalu. Orang baru, oke.
1: Orang baru.
0: Dikirim-kirim.
1: Kirim-kirim dulu, Uni.

0: Pak Nurdin, Ibu Ria, Ibu Eli, semuanya di Bailo. Terus Ibu Timang dengan Ibu Rahmat di Mataku. Baru Ibu Jasmin. Ustazah Rukmin, Muara Toba sayang. Baru Ibu Siti sama Papa Talit. Ica di Smoli. Aji Seni juga di Smoli. Padrun di Parigi Mautong, Parimo sana. Dari Ibu Megawati, Pak Padrun. Baru siapa lagi
1: Apa lagi?
0: Koro sekeluarga, Ibu Ratna sekeluarga, Ibu Lina sekeluarga, dan semuanya minal aidin wal faizin. Maaf lahir dan batin.
1: Maaf lahir batin. Megawati.
0: Dan itu Ibu Fatma yang sope lama baru batapa kemarin. Jadi minal aidin. Tante Ince minta maaf Wati kalau ada kesalahan. Haru. Tapi operator Uni.
1: Operator ada Arthur.
0: Arthur datang besok ah. Supaya Ibu Megawati lihat kau Lea.
1: Udah kangen.
0: Karena kamu su ambil bagian ini hari besok paling kamu berei Le. Pokoknya Ibu Megawati tunggu besok.
1: Oke. Assalamualaikum. Ibu Mega.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Ibu Mega.
0: Halo.
1: Lagunya ini ada yang dari Juan Reza aja.
0: Iya terserah yang penting orang baru.
1: Oh yang penting orang baru ya?
0: Yang penting orang baru mau datang sama Ibu Megawati ke rumah.
1: Sip, yang penting itu. Orang baru lebih gacor.
0: Yang penting orang baru macam atuh. Ditunggu dia.
1: Oke, baik, disiapkan lagunya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Uni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih ya Ibu Mega di Sumoli sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum, selamat sore, Mayuni.
1: Waalaikumsalam dan selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Wardi di Pomodoro.
1: Abang Wardi ini bertemu lagi ya sore hari ini. Jadi sudah apa nih persiapannya untuk besok?
2: Pokoknya banyak sih.
1: Banyak ya? Oke, sudah dipersiapkan secara matang pokoknya. Silakan. Kalau sore ini mau ditemani lagunya siapa?
2: Mau dengar lagunya Imam S. Arifin, judulnya Takdir Restui.
1: Takdir Restui. Aduh, sedih banget ini dengernya.
2: Iya dong.
1: Oke, ditunggu ya.
2: Dikirim-kirim yang pertama buat Ibu Megawati tadi. Ada juga Mas Buang Lakoro, ada juga Ibu Hasmin bersama keluarga. Terus ada juga Ibu Lina, Ibu Eli, Pak Nursin, Pak Nasro, dan lagunya spesial untuk Mayuni. Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bung Wardi sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini dengan pilihan lagunya tadi dari Imam S. Arifin, tadi Restui. Yang spesial katanya buat Mbak Yuni. Tapi Mbak Yuni direstui loh. Oke, saya ke penelpon lagi. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dari mana lagi ini?
3: Dari Muara Toba yang so banjir tadi malam.
1: Aduh, so masuk banjir tadi malam. Tapi sudah.
3: Pokoknya masuk air di Balangan semarin hari Balangan.
1: Aduh, gotong royong lagi berarti ini. Bakasi
3: tidak, dia keluar sendiri tuh air.
1: Oh, keluar sendiri, ada jalannya sendiri ya?
3: Ada, hanya dia langsung meluap kan.
1: Oh, begitu, tapi aman berarti. Sekarang bagaimana?
3: Ya, aman.
1: Sudah aman, karena besok mau lebaran masa banjir.
3: Ya, aman, biar saja biar PC di belakang, biasanya.
1: Tidak apa-apa ya, tamu juga masuk sampai belakang juga kayaknya.
3: Tidak, hanya belakang saja.
1: Jadi apa sudah dipersiapkan nih Ibu Rukmin untuk
3: besok? Belum, mau tunggu ini anak pergi di anu.
1: Di mana tuh?
3: Di apa namanya? Masih pergi di Borneo yang.
1: Oh, yang kemarin ya.
3: Nanti ada dia. Karena dia baru bang, soalnya tidak mampu toh, tidak mampu bekerja.
1: Oh iya, nanti tunggu anak lagi dulu, biar biar ada yang bantu ya.
3: Ya, jadi biar tanya duduk-duduk, biar suruh ke sana kemarin ya toh.
1: Iya, karena Ibu Rumi juga istirahat ya, untuk memulihkan.
3: Ada puasa ini, puasa Arafah.
1: Alhamdulillah lagi puasa juga. Silakan, mau dengar lagu yang siapa Ibu Rukmin?
3: Lagunya sepunya kasidah lagi.
1: Kasidah lagi. Oke. Okay.
3: Mataharinya dunia.
1: Wow, ini kayaknya judulnya baru lagi nih.
3: Mataharinya dunia.
1: Mataharinya dunia.
3: Iya.
1: Oke, okay, dikirim-kirim.
3: Nidaria atau Nidaria atau Kasidaria tadi. Itu antara duanya.
1: Oke, okay, siap dicarikan lagunya.
3: Iya, kirim-kirim. Ada Bung Wardi tadi yang baru lewat. Kemudian ada juga Ibu Megawati bersama Abang Mutar di Smoli. Ada juga Ibu Siti bersama Bapak Talib. Ada juga Bapak Pak Yusno. Ada juga Bapak Puspa. Ada juga Ibu Anglakoro. Ada juga Ibu Ratna. Ada juga Pak Din. Dan ada juga Pak Gani. Ibu Ani juga yang kejauhan. Ada juga Ibu Lina, Ibu Uga, dan juga Ibu Ria, dan Ibu Rinduriani bersama Om Kilus, dan siapa lagi ya? Pak Nursin, Pak Paros, dan Pak Narstrun, dan semua-semuanya salam hormat semua, salam sehat semua.
1: Amin.
3: Usianya buat Dayumi bersama operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Muara Toba sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Dan semoga cepat pulih ya Ibu Rukmin, tetap sehat selalu, tetap semangat ya. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon. Kita ada Ibu Rukmin tadi, Ibu Bung Wardi dan juga Ibu Mega yang akan menemani kita di sesi pertama dengan 3 pilihan lagu tentunya. Dan kita ke lagu yang pertama, Orang Baru nih, pilihan dari Ibu Mega. Selamat mendengarkan.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan RRI Ampana dimanapun Anda berada, dan menjelang Idul Adha ya, menjelang Hari Raya Idul Adha, mungkin juga di antara kita ada yang masih menyimpan rasa sedih karena belum memiliki kemampuan untuk berkurban di tahun ini. Namun kita harus tetap percaya ya, dalam ajaran agama Allah tidak pernah menilai seseorang dari besar kecilnya harta, melainkan dari keikhlasan hati dan ketakwaannya. Berkurban ya memang ibadah yang mulia, tetapi bagi yang belum mampu tidak ada dosa dan tidak perlu memaksakan diri juga hingga memberatkan keadaan. Tentunya Allah mau mengetahui setiap usaha dan kondisi hambanya. Bisa jadi hari ini belum mampu, namun doa, niat baik, dan kesabaran yang dijaga justru menjadi amal yang bernilai di sisinya. Dan pendengar, Idul Adha juga mengajarkan tentang ketulusan, rasa syukur, dan kepedulian. Jika belum bisa berbagi lewat hewan kurban, kita juga masih bisa berbagi lewat doa, tenaga, senyuman, membantu sesama, ataupun hadir memberi semangat bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Karena kebaikan tidak selalu harus menunggu banyaknya harta. Dan juga jangan merasa rendah diri ketika melihat orang lain berkurban, karena rezeki setiap orang memiliki waktu dan jalannya masing-masing. Namun kita tetap bisa berikhtiar memperbaiki doa dan yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang terus bersabar dan bersyukur. Dan pendengar, semoga ya Idul Adha tahun ini tetap membawa ketenangan hati, memperkuat iman, dan menjadi pengingat bahwa nilai terbesar dalam hidup bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tapi tentang seberapa tulus hati kita dalam menjalani kehidupan. Dan tentunya masih di Pro Dangdut sore hari ini, saya langsung saja menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, semangat sekali nih Pak Muhtar ya.
2: Iya, betul.
1: Pak Muhtar, sore hari ini mau dengar lagu yang siapa nih Pak Muhtar?
2: Hamdan ATT, Judi.
1: Judi, oke ya. Disiapkan lagunya, dikirim-kirim.
2: Ya, mau kirim-kirim pertama-tama ada Ibu Timang, ada Ibu Rahma juga di Mantako. Kemudian juga tak lupa ada Ibu Ria, ada Papa Ros bersama Mama Ros, terus ada Pak Nusin, ada Ibu Eli, dan tak lupa juga ada Ibu Rindu Riani atau Oma Jena bersama Pak Silus. Salam sehat dan semoga terhibur dengan lagu ini. Terus ada Buang Lekoro bersama keluarga, ada juga Ibu Lina bersama keluarga, tak lupa juga ada Ibu Ratna, ada juga Bum Bob di Bajo Baru, ada juga Iwan di Bentongi, dan tak lupa juga ada Ustazah Rukmin bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.
1: Oke, baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih ya Pak Muhtar sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Di belakangnya Pak Muhtar, halo.
3: Halo,
1: halo
3: Mbak Yuni.
1: Iya, Prodangdut.
3: Assalamualaikum dulu, Le.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Ibu Ida ya, di T2A.
3: Iya, betul sekali.
1: Kayaknya baru jumpa nih lagi kita sama Ibu Ida di Prodangdut. Iya. Ya. Sehat-sehat ya Ibu Ida.
3: Alhamdulillah, lagi merawat orang sakit.
1: Oh, lagi merawat orang sakit. Semoga cepat dipulihkan juga ya.
3: Amin.
1: Amin. Jadi kesibukannya lagi ini ya, lagi sibuk juga memang. Makanya baru
3: sekarang lagi jumpa. Sibuk di dapur.
1: Oh, lagi sibuk di dapur. Berarti siap-siap untuk besok ya?
3: Iya, insyaallah.
1: Insyaallah. Masyaallah. Silakan. Sore hari ini mau dengar lagunya siapa Ibu Ida?
3: Lagunya siapa,
1: Siapa,
3: Apa deh judulnya itu?
1: Insyaallah. Oh, nanti dicarikan lagunya. Yang penting
3: iya,
1: itu,
3: Iya, oke, itu. Iya.
1: Oke,
3: dikirim. Saya lupa no. Saya ibu-ibu banyak di dapur.
1: Oh, judulnya Keagungan Tuhan dari Titik Sandora.
3: Oke, betul sekali. Keagungan Tuhan. Makasih Mbak Yuni.
1: Siap, dikirim-kirim.
3: Dan dikirim-kirim buat Ibu Ustazah Rukmin. Ada Tante Tenang di TTB, Ibu Saida, Tante Anta, ada Mama Lina, ada Papa Lina di Mantangisi. Dan buat seluruh pendengar KCRRI dimanapun Anda berada tanpa terkecuali. Mendahului hari Lebaran, saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terutama Mbak Yuni lagi tugas.
1: Amin.
3: Dan kru-kru RRI tanpa terkecuali.
1: Okay.
3: Lebih spesialnya laku ini buat kita bisa yang lagi badengar. Okay, makasih.
1: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ida di T2A yang lagi jaga orang sakit. Semoga dimudahkan, diringankan langkahnya ya. Dan semoga yang sakit juga diberi kesehatan. Baik, kita ke penelpon ya selanjutnya. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodang Dut.
0: Bicara Rasanta.
1: Iya, dengan siapa di mana?
0: Jadi tahu kak?
1: Jadi tahu, kalau belum kenalan, ha?
0: Ibu Fatma.
1: Ibu Fatma, pokoknya masih mau ditanya terus. Ini dari mana begitu dia? Hah? Ibu Fatma, silakan. Mau dengar lagunya siapa nih, Ibu Fatma?
0: Bintang Kejora.
1: Bintang Kejora.
0: Iya.
1: Ini judulnya ini ya?
0: Lesti yang bawa.
1: Lesti, oke. Dicarikan ya, dikirim-kirim.
0: Kirim-kirim buat Mama Tua, assalamualaikum Mama Tua, semoga sehat-sehat selalu. Buat Pak Nasru, Bu Mani Mili, buat Ibu Timan, Ibu Rahmu, Pak Badrun di Parigi, Pak Dhani di Kulingkinari, dan Ibu Rukmin di mana, di Pantai Kuhibur. Dan buat Oma Jena, ya Opa Jena, buat Pak Nusri,

0: Ibu siapa? Ibu Ice dan Ibu Rukmin. Semoga sehat selalu. Buat apa lagi? Ibu Megawati juga semoga sehat-sehat selalu sama Abang Mutar.
1: Mm-hmm.
0: Terus Papa Puspa di mana? PU. Dan siapa lagi? Aniko Tamo Bagu. Dan Ibu Nurmin di Pagimana.
1: Mm-hmm.
0: Oke, dan semua-semua saja tanpa terkecuali.
1: Baik.
0: Semoga sehat-sehat dan kompak selalu.
1: Amin.
0: Dan buat Ibu siapa?
1: Ibu siapa? So,
0: dan Ibu Nuraya.
1: Oh, salah. Siapa ya?
0: Lupa. Ibu siapa ya?
1: Ibu siapa ya? Ya, pokoknya ingat-ingat dulu abis ini
0: ya. Lupa.
1: Okay, makasih ya.
0: Semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya.
1: Amin.
0: Oke, semoga lu dapat jodoh dengan cepat, dengan pendamping yang apa?
1: Yang soleh.
0: Yang soleh.
1: Okay. Pokoknya Mbak Yuni so hafal ini doanya. Oke, baik, terima kasih ya Ibu Fatma di Delima sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Baik, sudah ada 3 penelpon ya, dan juga ada WhatsApp dari mana nih WhatsAppnya? Ada yang request lagu Lesti Kejora, judulnya Ada Yang Punya. Oke, baik, nanti setelah ini ya kita putarkan lagunya karena sudah ada 3 penelpon. Langsung saja kita ke lagu selanjutnya dari Titik Sandora, Keagungan Tuhan. Selamat mendengarkan.

0: Abbasiyah. Hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia. Tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta yang melimpah.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Baik pendengar, di 30 menit terakhir perjumpaan kita di Pro dan Dot sore hari ini, untuk Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di 0821 2850 2652. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Mbak Yuni.
0: Ibu Ani, Kota Mobagu ya. Lagi apa lagi nih sore-sore, Ibu Ani?
1: Aku lagi sibuk ini, baru bikin apa dulu? Kan besok kan hari kurban, jadi bikin nasi bulu.
0: Nasi bulu ya. Oke,
1: berasa.
0: Lagi sibuk banget di dapur ini berarti ya?
1: Oh, masih sibuk banget ya. Jadi monitor. Biar sibuk ada monitor.
0: Tetap monitor ya, supaya makin semangat di dapur. Jadi dengar-dengar lagu dangdut.
1: Capek.
0: Silakan, Ibu Ani mau dengar lagunya siapa nih, Ibu Ani?
1: Lagunya apa dulu? Via Valen.
0: Via Valen, judulnya apa itu?
1: Bunga.
0: Bunga, oke. Dikirim-kirim.
1: Babar bunga-bunga ini nasi bulu dengan buru soso macam-macam. Oke deh. Maaf pertama-tama buat yang tugas, salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga. Selamat menyambut hari raya kurban untuk esok hari. Terus mengirim salam ada kita rampe Ustazah Rukmin juga. Ada kita rampe udah pas sebut Pak Almarhumah. Ada kita rampe siapa dulu, Ibu Timan juga, ada kita rampe Bapak Pos Pak Oma juga, ada kita rampe Ibu Uga juga, ada kita rampe Ibu Lina, Ibu siapa ada kita rampe Om Din juga, Ibu Rindu Riani juga, alias Ibu Oma Jena, ada kita rampe Pak Iwan juga sekeluarga, ada kita rampe Pak Nursin, ada kita rampe Pak Nasrun juga, ada kita rampe Ibu Parida juga. Duh, Ibu Parida pe durian itu hebat eh. Ini postingan ini terus ini buang lakoro. Aduh, bagaimana kemarin itu durian Ibu Parida. Aduh, hebat sobun kemarin dulu itu. Salam odor. Memang ini buang lakoro live terus postingan
0: ya?
1: Terus. Aduh. Pokoknya biar tidak aku dapat, aduh, sebab aku dapat di live.
0: Sudah update.
1: Apa sih? Live terus ini Bang Lakoro. Buat Bang Lakoro juga, salam sehat, salam sukses, salam bahagia juga ada terampi Ibu Lina. Bersama semua juga tanpa terkecuali. Kembali ke Mbak Union Tugas bersama operator. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dan selamat sore. Terima kasih ya Ibu Ani Kota Mobagu sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Di belakangnya Ibu Ani, saya menyapa lagi. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum dan selamat sore Yuni Safira.
0: Waalaikumsalam dan selamat sore Prodangdut.
2: Dangdut ala kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Timang-timang nenekku sayang.
0: Timang-timang nenekku sayang. Ibu Timang lagi apa nih sore-sore?
2: Lagi istirahat.
0: Lagi istirahat. Oke. Terus apa lagi kegiatannya?
2: Lagi dulu dengar radio. Ini Safira menyiar. Banyak kegiatan.
0: Banyak kegiatan. Pokoknya tetap banyak. Semangat ya. Ibu Timang. Mau ditemani lagunya siapa nih Ibu Timang?
2: Lagunya Surianto Siregar. Pura-pura.
0: Pura-pura.
2: Pura-pura enggak tahu.
0: Pura-pura enggak tahu. Oke, disyarikan ya. Dikirim-kirim.
2: Dikirim-kirim. buat Yuni Safira. Sehat selalu bersama keluarga. Di sana ada Ibu Ani di Kota Mobagu. Ada yang punya lagu Ibu Fatma. Pinjam dulu Ibu Fatma lagunya. Ada Bunda Rukmi. Ada Oma Opa Jena. Ada Ibu Lina, Ibu Eli, Ibu Ice.
0: Okay.
2: Ada Ibu Ida, Ibu

0: Nasrul, ada Ibu Ratna, ada Ibu Lia, dan semua pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali. Salam hormat, salam sehat buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore.
1: Baik, waalaikumsalam dan selamat sore. Terima kasih ya Ibu Timang di Matako sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Baik pendengar, sudah ada dua penelpon dan tadi di sesi yang terakhir ya, di sesi yang kedua sepertinya sudah ada yang mengirim pesan juga, ada dari Ibu Hasmin di Pomodoro dengan lagunya Lesti Kejora, judulnya Ada Yang Punya, dan sudah ada tiga lagu. Untuk Anda yang masih ingin bergabung setelah tiga buah lagu berikut ini.

0: Baik, pendengar masih di Pro Dangdut. Kita ke satu penelpon yang terakhir nih ya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum. Halo. Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut ada lagi.
0: Iya, Pak Nursin ya di Bonerato.
1: Ya.
0: Silakan yang terakhir Pak Nursin, mau dengar lagunya siapa?
1: Di Ambang Sore.
0: Di Ambang Sore, dikirim-kirim, silakan.
1: Kirim-kirim semuanya, semuanya Pak Sa, terima kasih yang sudah main Rosa juga, terima kasih semua dan kodang set semuanya. Ucapan yang sama untuk Mbak Yuni dan Prato. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nursin di Bonerato. Sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Dan pendengar, mohon maaf ya karena waktu kita terbatas. Hingga di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan RRI Ampana maupun RRI Digital dimanapun Anda berada. Dan semoga kita semua selalu sehat, semangat dalam beraktivitas. Adapun besoknya kita akan merayakan Idul Adha ya. Semoga setiap persiapan kita dilancarkan semuanya. Dan setelah ini kami akan hadir dengan lagu-lagu pop dan juga informasi di sore hari ini. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia 4.

0: Agam barukun, serang ngobatin pasiennya. Pesak hari ini, hebat.
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi, kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan Mbak Salto, terserah saya apa omong, urusanku ya.
1: Tur, Ngana mau menyanyi kak Mbak Salto kak kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu, abis mandi tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luasi kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante. Aduh. Itu gara-gara itu tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga. Ya, no. Tidak apa-apa, ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali, pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Teh banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi, harga baras so tambah naik, belum mau bayar koperasi, kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga, so ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa, ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dengan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat. DP badan jadi pendek dari yang seharusnya. Akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

Setitik ilmu lebih berharga dibandingkan dengan setumpuk harta. Pendidikan merupakan kunci kesuksesan bagi banyak orang. Mari membangun masa depan melalui pendidikan. Pendidikan adalah jalan dan bukan suatu tujuan.

hutan adalah paru-paru dunia. Mari selamatkan hutan, selamatkan dunia. Jagalah lingkungan demi kebaikan anak cucu kita. Karena tangis alam adalah tangis kita.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekor Wil 4 untuk edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Dan untuk mengawali informasi kami di perjumpaan sore ini, ada informasi dari RRI Palu. Selamat sore rekan Umi Kasum.
1: Iya, selamat sore rekan Fitriani Umar di RRI Mamuju sore hari ini, dan juga untuk rekan-rekan yang ada di RRI Korwil 4 tentunya. Selamat sore, semangat semuanya di hari ini. Kami akan mengantarkan informasi pertama dari RRI Palu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini menyalurkan hampir 100 ekor sapi untuk masyarakat, termasuk sapi bantuan kemasyarakatan Presiden yang akan disalurkan melalui Masjid Raya Baitul Khairat. Laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Siddiq.

0: Masjid Raya Betul Khairat Sulawesi Tengah Sholat Idul Adha. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menjelaskan, jumlah sapi kurban milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini sebanyak 65 ekor sapi. Selain itu, terdapat sekitar 25 ekor sapi yang disalurkan melalui pemerintah untuk masyarakat tengah. Hewan kurban pemerintah Provinsi Tengah mencapai sekitar 100 ekor sapi.
1: Setiap kabupaten itu kita memberi 5 ekor sapi. Jadi kalau 13 kabupaten kota berarti 65 ekor. Itu ya, itu khusus dari pemerintah daerah ya. Kemudian ya kalau saya hitung-hitung kemudian juga banyak sekali yang dari pihak ketiga, perusahaan-perusahaan yang memberikan korbannya di melalui Pemda untuk disalurkan. Kurang lebih sekitar yang saya terima ini sudah hampir 25 ekor. Jadi hampir kurang lebih hampir 100 lah.
0: Sementara itu sebagai penanggung jawab distribusi sapi bantuan ke masyarakatan Presiden, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah saat ini menyiapkan sekitar 1.500 kupon kurban untuk masyarakat di sekitar Masjid Raya Baitul Khairat yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, sekitar 800 masyarakat telah tercatat sebagai penerima manfaat. Saat ini, panitia kurban masih terus melakukan pendataan warga penerima manfaat melalui pihak RT dan panti asuhan yang nantinya akan disesuaikan dengan jumlah hewan kurban yang ada di Masjid Raya Baitul Khairat. Pelaksana tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Rustam Arifuddin menjelaskan, sebanyak 8 ekor sapi telah dipastikan siap disembelih di Masjid Raya Baitul Khairat, termasuk sapi bantuan kemasyarakatan Presiden, sapi sumbangan dari Gubernur Sulawesi Tengah, hingga sapi milik Menteri dan anggota DPR RI juga akan disembelih melalui panitia kurban Masjid Raya Baitul Khairat.
2: Di kupon kita siapkan, tetapi kita lihat dulu keadaan sapi berapa jumlahnya semuanya, lalu penerima juga kita sementara verifikasi semua. Iya, untuk sementara ini Pak Presiden punya itu sudah ada satu ekor, Nur juga ada. Kemudian Bapak anggota DPR RI Pak Muhyiddin Said juga satu ekor. Ini ada dari Pak Menteri Hukum dan HAM Pak Andi Supratman satu ekor. Ya, kemudian ada yang berserikat 7 orang itu satu ekor sapi. Lalu ada 3 ekor juga itu sedekah dah. Jadi untuk mereka yang belum dapat nanti akan diberikan sendiri oleh Masjid Raya dibeli 3 ekor. Jadi jumlah ada 8 ekor ini.
0: Adapun untuk proses penyembelihan hewan kurban akan langsung dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Sementara untuk distribusi daging kepada masyarakat dijadwalkan mulai berlangsung pada siang hari melalui penyaluran hewan kurban baik milik presiden maupun pemerintah daerah. Diharapkan dapat tersalurkan secara merata kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah yang membutuhkan.
3: Demikian informasi dari RRI Palu untuk Gempa Saripati Maju di edisi hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan kembali pada rekan kami Fitriani Umar di RRI Mamuju. Silahkan.
4: Ya, terima kasih rekan Umi dari RRI Palu-Palu. Selanjutnya pendengar, informasi dari Mamuju hari ini. Harga cabai melonjak jelang Idul Adha, Disko Perindak pastikan stok aman. Berikut laporan rekan kami Muhammad Ilham.
5: Dinas Perdagangan memastikan pasokan tetap terkendali. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tenrisau, mengatakan komoditas cabai menjadi salah satu bahan pokok yang mengalami kenaikan harga. Peningkatan ini terjadi beberapa hari terakhir seiring meningkatnya aktivitas belanja masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia menjelaskan bahwa fenomena kenaikan harga cabai merupakan dampak dari hukum pasar yang berlaku saat ini. Permintaan tinggi dari masyarakat yang sedang mempersiapkan kebutuhan Idul Adha mendorong harga komoditas ini naik di tingkat pasar. Lonjakan terjadi dalam 3 hari terakhir dari sekitar Rp50.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Berdasarkan laporan resmi Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, kenaikan ini membuat biaya kebutuhan dapur rumah tangga ikut terdorong naik.
6: Kan dari beberapa hari yang lalu kan memang itu kayak komoditas sapi itu kan mengalami peningkatan kenaikan kan akibat permintaan masyarakat juga meningkat, tapi intinya kan kondisi seperti itu kan tidak terus menerus. Diharapkan nanti karena kan memang berlaku hukum pasar tuh banyak permintaan itu kan memang hukum pasar sekarang yang berlaku, tapi kita harapkan itu kan tidak terus menerus. Aku kan masih bisa dijangkau, masih yang penting sekarang intinya adalah barang tersedia di pasar.
5: Meski harga mengalami kenaikan, pihak Disko Perindak optimis kondisi ini tidak akan berlangsung terus-menerus dan masih terjangkau masyarakat. Yang terpenting memastikan ketersediaan barang pasar Garti Paa. Saya menekankan bahwa distribusi pangan ke Kabupaten Mamuju berjalan lancar termasuk pasokan sayur-sayuran yang masuk setiap hari dari luar daerah. Disko Perindak terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan stok menjelang hari raya untuk menjaga stabilitas pasar. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan berbelanja sesuai kebutuhan agar tidak memicu lonjakan harga yang lebih tinggi di pasaran. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
4: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Pendengar, selanjutnya kami ke RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Mirnawati. Selamat sore.
7: Selamat sore.
4: Ya, silakan.
7: Baik, dan informasi di RRI Toli-Toli, sebanyak 266,3 gram sabu-sabu hasil penangkapan terhadap tersangka wanita inisial SI di lorong Kampung Kuda 10 Mei lalu dimusnahkan Satres Narkoba Polres Toli-Toli. Laporan Sardono.
8: Kejaksaan, pengadilan, insan pers, dan tersangka melaksanakan pemusnahan barang bukti sabu-sabu hasil penangkapan terhadap seorang tersangka wanita inisial SI 26 tahun yang diamankan di kos Kampung Kuda, Kelurahan Baru pada Minggu 10 Mei 2026 lalu. Pemusnahan barang bukti dilaksanakan di Aula Satres Narkoba Polres Toli-Toli diawali pembacaan surat keputusan penyitaan, surat keputusan pemusnahan, pengujian keaslian barang bukti dengan menggunakan alat tes bag yang didatangkan langsung dari Mabes Polri dengan hasil tes biru yang menunjukkan positif metamfetamin dari 7 bungkus sabu-sabu dengan berat bruto 303,23 gram. Sebanyak 7,22 gram disisihkan untuk hasil laboratorium dan barang bukti di persidangan yang diambil dari masing-masing bungkus atau 296,32 gram yang dimusnahkan dengan cara direbus di air mendidih, dicampur pembersih lantai, dan dimasukkan dalam kloset WC. Kapolres Toli-Toli AKBP Raden Rial Mahindra didampingi Kasat Narkoba Ibtu Leksi Tumonglo menyatakan pemusnahan selain wujud transparansi serta menghindari penyalahgunaan barang bukti, juga komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di daerah ini.
9: Barusan telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti sejumlah 296,32 gram. Komitmen kami tetap untuk terus memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Toli-Toli, dan kami tetap berkomitmen juga untuk memburu pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika ini. Kemudian dalam kesempatan ini kami juga mengapresiasi kepada masyarakat yang terus membantu memberikan informasi kepada kami terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Di kesempatan yang baik ini kami juga memberitahukan kepada masyarakat bahwa bisa menggunakan layanan 110 untuk memberikan informasi apabila memang berhalangan atau tidak ingin dijaga kerahasiaan atau yang ingin dijaga kerahasiaannya bisa menelpon di layanan 110, nanti akan kami catat dan akan diteruskan ke Satres Narkoba untuk dilakukan upaya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
8: Sementara itu, pemerhati narkoba Toli-Toli Nawir yang ikut menyaksikan pemusnahan barang bukti memberikan apresiasi terhadap langkah dan upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika, selain mengajak semua pihak menghindari dan menjauhi barang haram yang akan merusak diri dan masa depan ini.
10: Harapan kami juga mitra kepolisian selalu kami bikin baleho ada berapa desa, sebagaimana judulnya itu narasinya, jauhi narkoba, perangi narkoba, jika nekat hukuman mati menanti Anda. Itulah kami sebagai pemerhati masyarakat Kabupaten Toli-Toli, sarap sinergitas, maupun Polres, maupun instansi lainnya, khususnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik. Dalam rangka, mari kita bersama, kerjasama yang baik, dan jangan segan-segan ketika ada diduga tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut itu, harus sesegera mungkin menelpon 110 di Polres, Pak.
8: Pemusnahan barang bukti narkotika juga ditandai penandatanganan berita acara pemusnahan oleh Kapolres Toli-Toli, pihak kejaksaan, pengadilan, tersangka, serta pengacara SI.
7: Baik, demikian informasi dari RRI Tolitoli, kembali ke RRI Mamuju.
4: Ya, terima kasih rekan Mirnawati di Tolitoli. Selanjutnya dari RRI Makassar ada rekan Risna Supratyo. Ya, selamat sore.
11: Selamat sore rekan Fitri.
4: Iya, silahkan.
11: Baik. Dari RRI Makassar, informasi pada sore hari ini, pemerataan tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan butuh komitmen dari pemerintah daerah. Demikian disampaikan Ketua IDI Kabupaten Bone, Dr. Nur Abadi dalam wawancara Gema Saripati di Pandu, Alpianus Baka.
12: Bapak Dr. Nur Abadi, Ketua IDI Kabupaten Bone.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Baik. Pak Dokter, saat ini kan masalah layanan kesehatan juga masih menjadi pekerjaan dari pemerintah, yang kita tahu bahwa masyarakat yang berada di daerah-daerah, terutama mungkin daerah pedalaman, juga memerlukan layanan kesehatan yang merata begitu, terutama bagaimana pendistribusian tenaga kesehatan dalam hal ini mungkin dokter. Nah, bagaimana sejauh ini Pak Dokter melihat upaya yang dilakukan untuk pemerataan layanan kesehatan ini, Pak?
13: Ya, pemerataan tenaga kesehatan secara nasional memang masih punya kendala. Terkhusus lagi kalau di Kabupaten Bone sendiri, yang kami pantau selama ini memang ada beberapa tempat itu masih kurang tercover semuanya, dalam artian bahwa rasio dokter yang melayani untuk daerah tersebut masih belum cukup, meskipun oleh pemerintah di Kabupaten Bone telah berusaha untuk bagaimana setiap puskesmas itu bisa mendapatkan minimal satu dokter lah. Jadi bukan berarti bahwa ada dokter di situ masalah sudah selesai, kan ada yang beberapa tempat memang berdasarkan proporsi yang ditetapkan oleh BPJS misalnya, mereka belum tercukupi sehingga beban kerja mereka menjadi lebih begitu.
12: Apakah ini mengindikasikan Pak Dr. Nur Abadi bahwa kita memang masih kekurangan tenaga dokter begitu, terutama untuk di sejumlah daerah-daerah yang memiliki wilayah administratif yang luas seperti Kabupaten Bone ini?
13: Ya, sebenarnya dokter banyak dokter. Yang menjadi kendala itu adalah dari segi pemerintah daerah atau puskesmas sendiri untuk bisa merekrut mereka, menggaji mereka, ya. Dan selama ini kalau saya pantau di Bone ini, yang kebetulan menjadi wilayah saya sebagai ketua IDI, itu banyak dokter yang dibayar di bawah UMR. Dia cuma dikasih upah sesuai dengan jasa pasien yang mereka layani. Yeah. Tidak ada semacam begitu komitmen yang besarannya cukup untuk itu, sehingga banyak dokter-dokter yang sudah datang biasanya dia tinggalkan karena kurang penghasilannya begitu. Bahkan benar sekali tidak dibawah UMR lah. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau yang tiap saat yang datang banyak, cuma itu yang mereka belum bisa bekerja di daerah begitu dengan gaji yang kecil. Ya, meskipun kita dengar-dengar sekarang kan akan ada Nusantara Sehat untuk mengisi

0: yang apa namanya yang cukup yang layak untuk mereka bisa hidup di tempat itu melayani. Nah, sekarang kan aturan kadang dilarang lagi mengangkat tenaga kontrak sehingga mereka tidak ada lagi betul dari ini mendapatkan jasa-jasa yang dari pelayanan di puskesmas.
1: Oke. Lalu bagaimana kemudian ke depan supaya dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia, terutama mungkin yang ada di Bone, bisa menjembatani begitu Pak, terkait dengan masalah kekurangan tenaga dokter dan bagaimana memperjuangkan nasib-nasib dokter untuk bisa mendapatkan penghasilan yang layak supaya kemudian masalah pemerataan tenaga kesehatan sampai ke daerah-daerah terpencil ini, daerah tertinggal bisa teratasi begitu ke depan Pak.
0: Ya, kita selalu berkomunikasi dengan dinas kesehatan sebagai apa namanya unsur dari pemerintah yang membidangi masalah kesehatan di Kabupaten Bone, tapi yang terkendala itu tadi masalah dana. Rata-rata kan daerah juga sekarang punya dana kurang efisiensi di mana-mana, itu juga sampai mereka pun tahu di dinas bahwa memang kayaknya tidak layak ini kita kasih ini, tapi tidak ada sumber dana yang bisa diberikan kepada dokter ini agar mereka bisa bekerja dengan tenang, bisa betah di satu tempat.
1: Baik. Apa terakhir mungkin harapannya Pak Dokter Nur Abadi untuk ke depan, harapan untuk pemerataan kesehatan khususnya untuk tenaga-tenaga dokter ini Pak?
0: Iya. Saya sangat berharap kepada pemerintah bisa menghargai yang layak bagi tenaga-tenaga kesehatan secara umum, lebih terus lagi untuk dokter. Karena kalau kita melihat kan sekarang pemerintah memang kadang dia katakan kita kekurangan dana, tapi di sisi lain kita lihat mereka berlebihan gitu. Contoh di program NDG, uang di situ kan banyak dari orang, tetapi di sisi kesehatan sendiri, tenaga kesehatan yang melayani di daerah-daerah terpencil di daerah-daerah ini tidak diperhatikan secara baik begitu. Makanya harusnya ya pemerintah bisa melihat semua itu, karena kalau kesehatan tidak diperhatikan, biar mau dikasih makan yang enak itu kalau orang lagi sakit ya nggak bisa juga.
1: Baik, ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ketua ini Pak Dr. Nur Abadi atas waktunya bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar. Saya Risa Supratio beserta segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali bersama dengan rekan Fitriani di RRI Mamuju.
3: Iya, terima kasih rekan Risna, dan kita beralih ke informasi dari RRI Bau-Bau, ada rekan Rizka Harlina.
4: Terima kasih rekan Fitriani Umar dari RRI Mamuju. Dari Kota Bau-Bau, informasi yang dapat kami sampaikan adalah pergerakan penumpang dan kendaraan menggunakan layanan penyeberangan ASDP cabang Bau-Bau pada momen angkutan Idul Adha 1447 Hijriah masih tergolong normal. Meski begitu, ASDP telah menyiapkan langkah antisipasi penambahan trip kapal apabila terjadi lonjakan penumpang. Berikut laporan Afriansyah.
5: Momen angkutan Idul Adha ini kita melihat ya tren sampai hari ini itu masih normal, belum terlihat peningkatan yang signifikan.
6: Pergerakan penumpang dan kendaraan pada layanan penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau menjelang Idul Adha 1447 Hijriah masih tergolong normal. Hingga Selasa 26 Mei 2026, belum terlihat lonjakan signifikan di sejumlah lintasan penyeberangan utama. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau, Zulifan Ramadana Miraza mengatakan, kepadatan sempat terjadi di lintasan Labuan Amolengo pada Minggu 24 Mei 2026. Namun, kondisi tersebut masih dapat diatasi tanpa perubahan jadwal pelayaran.
5: Momen angkutan Idul Adha ini kita melihat ya tren sampai hari ini itu masih normal, belum terlihat peningkatan yang signifikan. Cuman kemarin tuh sempat di Amolenggo Labuan ini sempat padat lah.

0: hari Minggu gitu ya. Cuman masih bisa terlayani normal sih, jadwal trip masih sama, tidak ada perubahan gitu.
1: Menurut Zulifan, ASDP telah menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan penumpang selama masa angkutan Idul Adha. Penambahan trip kapal akan dilakukan jika terjadi penumpukan kendaraan maupun penumpang di pelabuhan.
0: Kalau memang seandainya ada lonjakan, kami secara operasional akan menambah trip. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya ada penumpukan gitu ya, kami akan layani sampai habis.
1: Zulifan menjelaskan terdapat 4 simpul lintasan penyeberangan yang biasanya mengalami kepadatan saat momen libur keagamaan maupun libur panjang. Jalur tersebut yakni Kendari Langara, Amolengo Labuan, Torobulu Tampo, dan Bau Bau Wara. ASDP memperkirakan peningkatan arus penumpang kemungkinan terjadi pada hari Idul Adha hingga setelah pelaksanaan kurban. Dari sisi armada, seluruh kapal saat ini beroperasi normal, hanya KMP Pulau Rubia yang belum melayani pelayaran karena masih menjalani docking tahunan dan dijadwalkan kembali beroperasi pada 1 atau 2 Juni 2026. Reporter RRI Bau Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Fitriani Umar.
3: Ya, terima kasih rekan Rizka dari Bau Bau.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau Bau.
3: Ya, bagi pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Gema Sarti Pati Maju Sekorwil 4. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda menyapa rekan Yuni Safira dari RRI 4. Ya, selamat sore.
5: Baik, selamat sore rekan Fitriani di RRI Mamuju.
3: Ya, silahkan laporan.
5: Baik, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Gandeng APH Lapas Luwuk gelar razia halinar, yakni handphone, pungutan liar, dan narkoba, sekaligus perkuat pengamanan Idul Adha. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
6: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Luwuk bersama aparat penegak hukum APH melaksanakan razia besar-besaran di seluruh kamar hunian warga binaan sebagai bagian dari penguatan keamanan dan ketertiban sekaligus pengamanan perayaan Idul Adha. Kegiatan tersebut melibatkan petugas pemasyarakatan, unsur kepolisian dan TNI dengan sasaran utama pemberantasan halinar, yaitu handphone, pungutan liar dan narkoba di lingkungan lapas. Razia dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam mendukung komitmen nasional menciptakan lapas dan rutan bersih dari halinar, sekaligus menegaskan arahan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Tengah. Kepala Lapas Luwuk Muhammad Bahrun mengatakan, sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi langkah strategis dalam menjaga kondusivitas lingkungan lapas, terlebih pada momen Idul Adha yang identik dengan meningkatnya aktivitas di dalam lapas.
7: Jadi itu adalah kegiatan rutin yang sudah biasa dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Luwuk dalam rangka memastikan tidak adanya alat komunikasi ilegal, tidak adanya penyalahgunaan obat-obat terlarang, maupun menjamin bahwa tidak ada barang-barang yang kemudian rentan untuk mengganggu situasi keamanan dan ketertiban. Ini kan juga pas momen mau hari raya, jadi kita memastikan bahwa pelaksanaan hari raya di tahun ini blok kunian juga dalam kondisi steril, kemudian juga menyangkut hari pelaksanaan kunjungan hari Kamis dan Jumat juga kita pastikan semua warga binaan juga dalam keadaan lingkungan yang bersih, tidak ada penyalahgunaan alat komunikasi ilegal, tidak ada penyalahgunaan obat-obat terlarang dan sebagainya. Pesukan kita di Sulawesi Tengah ditargetkan 2 hari. Cuma kita mengambil waktunya tidak bersamaan. Kalau tempat lain kan mungkin harinya hari Rabu dan Kamis, lebaran pertama. Cuma di Luwuk ini lebaran kedua. jadi hari Kamis dan Jumat.
6: Melalui razia yang berlangsung aman dan kondusif tersebut, Lapas Luwuk bersama aparat penegak hukum menegaskan komitmennya untuk terus memperketat pengawasan dan mengintensifkan razia rutin demi menjaga stabilitas keamanan, termasuk selama pelaksanaan perayaan Idul Adha di lingkungan pemasyarakatan. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini, mewakili tim yang bertugas, saya Yuni Safira dan juga Arthur Tandipayuk dari RRI Ampana. Kembali ke RRI Mamuju ada rekan Fitriani.
3: Iya, terima kasih rekan Yuni Safira. Selanjutnya ke RRI Bone ada rekan Andi Imran. Selamat sore.
8: Selamat sore Fitri.
3: Iya, silakan.
8: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Pemerintah Kabupaten Bone menyalurkan 46 sapi kurban menyasar petugas kebersihan hingga wilayah pesantren di Kabupaten Bone. Berikut laporan Suryani Arifin.
9: Ekor sapi kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Puluhan hewan kurban ini dari seluruh pegawai di lingkup Pemkab Bone, mulai dari dinas, badan sekretariat, PDAM hingga rumah sakit daerah. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan distribusi hewan kurban akan diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk para petugas kebersihan, pondok pesantren hingga warga di wilayah terpencil seperti Telulimpoe dan Bontocani. Untuk menjamin keamanan konsumsi, seluruh sapi telah melewati pemeriksaan medis ketat oleh dokter hewan dan dinyatakan sehat serta memenuhi syarat. Tidak hanya itu, Pemkab Bone juga menerjunkan personel gabungan dari Satpol PP dan komponen cadangan untuk mengawal proses penyembelihan hingga penyaluran daging di lapangan.
10: Distribusi ke pertama mulai dari cleaning service sampai ke pesantren dan masyarakat yang daerah seperti Telulimpoe dan Bontocani. Alhamdulillah kondisi sapi kurban yang kita siapkan sudah memenuhi persyaratan dan sudah diperiksa dari kesehatan hewan, dokter hewan.
9: Melalui aksi sosial ini, Bupati berharap ibadah kurban para ASN dapat membawa keberkahan luas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bone.
8: Informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone, saya Andi Imran beserta tim teknik Herma Wangsa. Pamit, kita kembali ke rekan Fitri di RRI Mamuju.
3: Ya, terima kasih rekan Andi Imran dari RRI Bone. Selanjutnya dari RRI Mamuju hari ini ada informasi tentang harga ayam potong naik jelang Lebaran Idul Adha. Omset pedagang ikut naik dan kami akan tersambung dengan rekan kami Nur Asmi Saleh. Iya. Halo. Ya. Pendengar, kami sementara menghubungi rekan kami di sore hari ini. Rekan Asmi yang akan melaporkan tentang harga ayam potong naik jelang Lebaran Idul Adha. Omset pedagang ikut naik. Ya, kami beralih ke fitur pendengar dari RRI Kendari ada rekan Jihan Binasir. Selamat sore.
11: Selamat sore rekan Fitriani.
3: Ya, silakan laporannya.
11: Ya baik, untuk informasi dari RRI Kendari yaitu kita akan mengikuti ya program feature dengan judul Ladang Harapan Budidaya Jamur Tiram Deden Sutopo bersama Aisyah Zaharini.

0: Lahan sempit dan teriknya matahari menjadi pundi-pundi rupiah. Itulah kisah inspiratif dari Pak Dedem Sutopo, seorang akademisi dari Fakultas Peternakan Universitas Haloleo yang sukses membudidayakan jamur tiram di Baruga dalam waktu kurang lebih 4 bulan. Di balik rakana yang lembab, jamur tiram tumbuh perlahan. Tidak banyak yang melirik pembudidayaan ini di Kendal, nilai jualnya tergolong tinggi dibanding daerah lain.
1: Saya tertarik dengan jamur tiram. Pertama, di Kendal itu budidaya jamur tiram itu masih sedikit. Dan saya lihat untuk pasarnya ini masih terbatas juga, tapi harganya itu dia tinggi dibandingkan di Jawa.
0: Di Pulau Jawa, harga jamur tiram relatif terjangkau. Per kilogramnya berkisar antara Rp15.000 hingga Rp25.000. Seiring banyaknya petani dan distribusi yang sudah mapan, kondisi berbeda justru terlihat di Kendari. Di kota ini, jamur tiram dijual dengan lebih tinggi, yakni Rp55.000 hingga Rp70.000 per kilogram.
1: Jawa dia harganya mungkin kisaran sekitar Rp15.000 sampai Rp25.000 per kilo, di sini tembus sampai dari Rp55.000 sampai dengan kurang lebih itu.
0: Selisih harga jamur tiram yang cukup menjadi motor penggerak utama bagi menekuni budidaya ini. Namun, ia tidak serta-merta menjual jamur mentah ke pasar luas. Di Kendari yang belum terlalu akrab dengan jamur tiram, Pak Dede memilih jalan yang lebih strategis.
1: Saya untuk saat ini untuk jamur tiram saya fokuskan untuk di rumah makan, supply di rumah makan itu dia kita olah menjadi jamur crispy dan jamur tumis jamur.
0: Di balik dapur dan rak-rak jamur itu, Pak Dedem juga menyimpan rahasia teknis yang tak kalah menarik, terutama soal pengelolaan modal di tengah iklim Kendari yang panas. Menurutnya, tantangan suhu bukan alasan untuk menyerah. Ia menyiasatinya dengan cara sederhana namun efektif.
1: Kendari ini, walaupun panas, produksinya tetap bagus dikarenakan dia mengatur suhu ruangnya supaya dia berada di bawah 30 derajat Celcius dengan memperbanyak mungkin kelembaban air di bawah tanah supaya dia tidak terlalu panas, dengan pasang atap rumbia supaya dia tidak terlalu panas di dalam gitu.
0: Dengan modal awal backlog sekitar 9 juta, Pak Deden berhasil mengumpulkan dana hingga 18 juta hanya dalam waktu 2 bulan.
1: Kalau untuk kemarin kita backlog itu sampai kita modal itu 9 juta, ini sudah terkumpul dana kemarin itu sudah 18 juta ini selama 2 bulan.
0: Dari rumah makan ke meja makan, dari strategi sunyi hingga peluang besar, Pak Dede membuktikan bahwa usaha kecil bisa berkembang asal tahu cara melaporkan.
2: Triani.
3: Iya, terima kasih rekan Rizka Harlina dari rekan Jihan Benasir dari RRI Kendari. Iya, dan pendengar, informasi tadi sekaligus menjadi informasi terakhir di Gema Saripati Maju di hari ini. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: dari Jalan RE Marta Dinata.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas wa syababaka qabla harami. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ini adalah peringatan kepada kita kaum muslimin agar supaya kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya masa muda kita. Karena apa? Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari bahwa kejayaan suatu bangsa itu berada di tangan generasi muda. Inna fi yadisyubbani aqdamul ummati. Sesungguhnya di tangan para pemuda inilah terletak masa depannya suatu bangsa. Apabila generasi muda suatu bangsa dapat menggunakan waktu mudanya dengan sebaik-baiknya, dengan hal-hal yang positif, dan dapat menghasilkan nilai tambah bagi persiapan masa depannya, maka ini menjamin kepada masa depan pribadi maupun masa depan kepada suatu umat. Sebaliknya, seandainya terjadi generasi muda suatu bangsa itu lemah, mereka tidak dapat mengisi waktu-waktu mudanya itu dengan sebaik-baiknya, maka sudah pasti masa depan pribadi, masa depan keluarga, dan masa depan suatu bangsa itu akan suram kalau pemuda-pemuda itu tidak menggunakan waktu mudanya dengan sebaik-baik. Terutama di dalam Islam, dianjurkan kepada generasi muda kita untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Karena belajar pada waktu muda itu bagaikan mengukir di atas batu. Sedangkan kalau seseorang belajar di waktu tua, bagaikan belajar dan mengukir di atas air. Belajar ketika masa muda akan membekas dengan sedalam-dalamnya, sebagaimana seseorang mengukir di atas batu yang tidak akan mungkin hilang daripada ukiran itu tersebut. Sehingga kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memanfaatkan waktu muda kita sebelum datang waktu tua kita. Karena pemuda-pemuda hari ini, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Sebagaimana seorang pujangga mengatakan, "Syubbanul yaum rijalul gad." Hari ini adalah pemuda, dan esok hari mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin suatu bangsa. Betapa pentingnya waktu muda ini, sehingga seorang pujangga mengatakan, "Lau anna syababu yuba'u bay'an la'ataitul mubi'u ma yurid." Jika seandainya masa muda itu diperjualbelikan, maka saya akan memberikan seluruh kekayaan saya kepada orang yang menjual waktu muda itu sendiri. Sayang, waktu muda itu tidak akan pernah kembali. Karena tidak akan pernah kembali, mari kita bersama-sama, seluruh umat Islam dan seluruh elemen bangsa ini, untuk membina generasi muda kita. Sebagai seorang generasi muda, memperhatikan hal ini agar supaya insya Allah di masa depan kita akan menjadi pemuda-pemuda harapan bangsa. Bukan pemuda-pemuda yang menghancurkan pribadi dan bangsa itu sendiri. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat mengisi waktu muda kita sebelum datang waktu tua kepada kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya. Karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro Satu Rempana, kanal informasi dan inspirasi, dan malam hari ini hadir dengan info musik di pukul menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan karena kita akan merayakan Hari Raya Idul Kurban besok di tanggal 27 Mei 2026, kami hadirkan lagu-lagu Islam yang akan menemani ruang dengar Anda dari Nisa Sabian. Dan kita dengarkan berikut ini.

Sebuah pergelaran akbar ibadah hamba-hamba Tuhan baru saja kita saksikan. Beratus ribu jemaah haji Indonesia kini kembali ke tanah air dengan berbagai kesan dan perasaan. Tentu sebagian besar berharap menjadi haji yang mabrur dan membawa berkah dalam hidupnya di dunia maupun akhirat. Bukan hanya sekedar melakukan perjalanan turisme yang melelahkan. Tahukah Anda, ciri utama haji mabrur adalah ikhlas menunaikan haji serta makin meningkat ibadahnya. Nah, jika Anda menemukan perubahan tersebut setelah Anda menunaikan haji, berbahagialah Anda karena tergolong dalam kelompok haji mabrur yang diterima ibadahnya. Namun jika Anda tak menemui perilaku yang dimaksud dalam diri Anda, sebuah introspeksi adalah yang paling baik yang harus

hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke dunia.

Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali pemberian

Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu, sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil, makmur, dan sejahtera.

0: akan menyesuaikan situasi di sana.
1: Di Hari Raya Idul Adha,
2: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen Julu menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
0: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada, pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
2: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
3: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
2: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
4: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa, karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya di antaranya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasannya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa. Karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf sa'i, tahallul, mabit, dan melontar jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas transportasi Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
10: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
11: Program magang nasional,
12: Anggarannya berapa? 4,14 triliun rupiah.
11: Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
13: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
14: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE Awang Lazuani menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
13: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
14: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI, Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60 hingga 65% produksi minyak nasional.
15: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
14: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
12: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
16: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SDM, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
12: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
17: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
12: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat

0: Nilai matematika rata-rata di angka 40,34%, yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
3: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
2: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
3: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artifisial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
4: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
3: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga 3 pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
5: Through this festival, you may have a chance to
6: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
7: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama sama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
6: Festival Co-Director Europe On Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe On Screen.
8: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk untuk memutarkan filmnya di Europe On Screen, karena Europe On Screen adalah salah satu festival terdepan

0: untuk kelas Festival Film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan Festival Film Dunia.
1: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
0: Film pembuka kami adalah film Belgia.
1: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
2: Informasi dari dunia olahraga, pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narolita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narolita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
3: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim, lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
2: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kalian informasi dan inspirasi kembali hadir Dina menemani pendengar semua di malam hari ini ya. Malam yang luar biasa ini ya. Kita besok sudah siap-siap lebaran untuk sholat Idul Adha. Dan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi para pendengar kaum muslim dan muslimin tentunya. Sekaligus RRI Palu ini ya memberikan untuk pendengar semua, kita dengarkan takbiran Idul Adha tentunya di malam hari ini. Semoga untuk hari kemenangan ini ya di malam hari ini membawa berkah untuk kita semua, dan selalu ini ya kita bersyukur kepada Allah juga, kepada Tuhan sampai hari ini, malam hari ini luar biasa ini ya di Kota Palu. Tentunya suasananya, angin ini tadi kita lewat di luar ini semilirnya beda gitu ya. Adem hawanya, dan tentunya kita persiapan juga untuk besok ini ya, besok pagi untuk sholat Idul Adha. Untuk itu pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu ini untuk takbiran untuk Idul Adha bersama Dinda malam hari ini. Tetap di Pro 1, kalian informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, tahukah Anda, ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi, mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji. Pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam talimatul haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Selamat malam pendengar Pro Satwa dari Palu, karena informasi dan inspirasi tentunya malam hari ini bersama Dinda ini ya. Kita tadi sudah dengarkan takbir untuk Idul Adha tentunya, dan sekali lagi Dinda mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ini ya, 1447 Hijriah. Dan untuk pendengar semua, besok yang akan melaksanakan juga ini ya sholat Idul Adha, tentunya ini kalau untuk tipsnya bangunnya lebih pagi ya, karena sholat Idul Adha ini berbeda ini ya dengan Idul Fitri yang biasa mulainya lebih cepat gitu ya. Jadi kalau kita siap-siapnya agak kesiangan, takutnya tertinggal ini ya. Untuk itu semoga malam hari ini di ruang rindu tentunya sembari pendengar semua bersiap-siap untuk istirahat dan mempersiapkan sholat Idul Adha ini ya untuk besok, atau mungkin yang malam ini sedang baca doa juga ini ya kalau di Sulawesi Tengah tentunya tradisinya. Dan semoga semua dalam keadaan sehat, dan ini akan menemani pendengar semua malam hari ini di ruang rindu ini ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tentunya lagu-lagunya cukup lama ini, lagu-lagu 2000 sampai 2010 dan lagu-lagu Indonesia. Tadi kita sudah dengarkan lagunya dari Audi dan Jikustik ini. Waduh, ini lagunya tahun 2001 ini ya. Dan untuk pendengar semua boleh yang mau bergabung ini di lagu-lagu nostalgia ya, karena di bawah 2020 itu udah lagu-lagunya kita bisa bilang lagu jadul gitu kan. Tapi kalau didengarkan di 2026 ini cukup apa ya, nyaman di telinga kita, dan mungkin kembali lagi dong. Kalau lagu nostalgia itu akan memberikan kenangan tersendiri ya untuk pendengarnya tentunya. Dan pendengar tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi bersama Dinda malam hari ini. Semoga juga yang lagi di jalan ini ya malam-malam, semoga tetap selamat sampai tujuan. Mungkin yang lagi ngantuk, ini menepi dulu ya, karena keselamatan adalah hal yang utama. Tentunya semoga semuanya sehat dan dalam keadaan penuh syukur. Untuk itu pendengar, Dinda akan berikan lagu-lagunya ini ya. Lagu 2006 masih masuk ini ya, karena 2000 sampai 2010 kita dengarkan dulu nih. Ada dari Acha Satriasa juga boleh nih ya, ada band juga. Tetap di Pro 1, kalau informasi dan inspirasi.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

0: Aku mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Tanjung Bulun nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM. 93 MHz.

0: Selamat memasuki waktu tengah malam pendengar RR yang pada dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang penuh berkah hari ini ya, di momen spesial suasana Hari Raya Idul Adha terasa begitu hangat meski malam semakin larut. Ya, gemah takbir yang masih terdengar di kejauhan serta cahaya lampu rumah juga yang masih tetap menyala, ini menjadi pertanda ya bahwa kebersamaan dan rasa syukur itu menyelimuti hati kita semua malam hari ini. Senang sekali rasanya saya Nur Hai kembali hadir menemani waktu istirahat Anda dalam program Tembang Lawas ya, Pulau Togean, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda yang tentunya malam hari ini akan menghadirkan deretan lagu-lagu kenangan yang akan membawa kita bernostalgia, mengingat cerita lama lagi, perjalanan hidup hingga momen-momen indah bersama orang-orang yang tercinta kita, meskipun saat ini kita merasakan kehadiran ya, ingin merasakan kehadiran mereka di tengah-tengah kita di malam Hari Raya Idul Adha ini. Oke pendengar, seperti biasa untuk Anda yang mau bergabung langsung saja di 0821-2850-2652. Kita ke penelpon paling awal dulu pendengar. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Suaranya mana ya? Halo. Assalamualaikum, selamat malam. Pulau Togean. Halo. Halo. Halo. Oke, kita coba lagi ya. Yang ingin bergabung langsung saja mungkin di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo Mbak Nurhaya Zakaria. Okay.
0: Baik. Iya, assalamualaikum Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya. Halo.
0: Oke, sudah tersambung dengan baik ya malam hari ini ya.
1: Tapi malam hari ini malam spesial banget Mbak Aya. Karena sekarang kita di Batam Polo nih lagi jalan raya itu sangat penuh padat. Wow. Karena masyarakat lagi turun ke jalan untuk mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Masya Allah, tabarakallah. Malam hari ini kita akan bertakbir bersama dan besok harinya kita akan melaksanakan sholat Idul Adha ya, karena teman-teman kita, saudara-saudara kita yang saat ini lagi wukuf di Padang Arafah.
0: Betul sekali ya. Luar biasa Pak Ketua ya. Iya, minal aidin wal faizin nih Pak Ketua.
1: Mohon maaf dan batin. Semoga Mbak Aya, semoga Mbak Aya tolong diaminkan doa saya ini. Amin. Semoga tahun depan kita berdua dan keluarga kita akan menuju ke Baitullah dan
0: Amin.
1: Akan bermalam di Padang Arafah.
0: Semua yang lagi mendengarkan begitu, ya. Semoga Amin. Yang lagi mendengarkan malam hari ini ya. Amin.
1: Pokoknya malam hari ini spesial banget ya. Ya, dan untuk malam hari ini saya mau request lagu dong.
0: Boleh, yang mana tuh?
1: Dari Usi Sulistiawati, judulnya Klik.
0: Oke, okay, klik ya.
1: Iya, seperti kita berdua malam hari ini begitu klik ya, Masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Tapi boleh nggak aku bertanya sesuatu
0: okay,
1: sebelum aku tutup
0: telepon? Oke, boleh, silakan.
1: Apakah burasa dan nasi bulu Anda sudah ready?
0: Untuk saat ini burasanya masih tidak ada.
1: Tapi apapun itu, ya nggak sih? Besok jangan lupa ya, kalau bisa nanti kita silaturahmi ke rumah saya, kemudian kita lanjut silaturahmi ke kediaman Ibu Lina juga di
0: Pekulian.
1: Habis itu mau terus ke Kajulangko itu sama Ibu Uga.
0: Oh gitu. Insyaallah ya.
1: Oke, okay, Mbak Nuraya Zakaria, maaf lahir dan batin, selamat menyambut Hari Raya Kurban besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Buang Lakoro ya di seputaran Batam Polo, dan juga terima kasih untuk informasinya ya, di sana lagi ramai pawai obor kayaknya ya. Kumandang takbir. Oke, okay, di belakangnya lagi. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Indonesia.
0: Okay, ada Ibu Megawati di Sumoli. Yang pastinya di sana so siap juga dengan DP Burasa ini ya.
2: So siap. Pokoknya biar kue moka itu ada.
0: Luar biasa, ada DP kue
2: pokoknya
0: moka.
2: Pokoknya saya nunggu ayah sama. Tadi Yuni juga bilang, pokoknya mau pergi sama Ibu Megawati. Kita sudah baku janji dengan Agnes.
0: Oh gitu.
2: Bawa adik-adik ya.
0: Insyaallah. Oke, Ibu Mega. Silakan, lagunya siapa?
2: Dewi Dores.
0: Yang mana itu?
2: Sambutlah tanganku ini.
0: Sambutlah tanganku ini. Kita menyambut hari raya kurban. Insyaallah iya, Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan selamat malam.
0: Oke,
2: wal. Mohon maaf lagi
0: lahir batin. Iya. Terima kasih Ibu Mega di seputaran Sumoli ya. Sudah siap dengan kue mukanya di sana. Luar biasa, sudah siap juga menyambut tamu nih ya. Oke, di belakangnya lagi. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama. Kegemaran saya.
0: Iya, ada dari Pusungi Ibu Lina ini. Panjang umur ya, baru saja disenggol sama Mas Buang langsung masuk.
3: Alhamdulillah dan.
0: Lagi apa? Tadi apa?
3: Mas Buang masuk itu saya masih jalan.
0: Oh iya. Luar biasa kontak batinnya ini ya. Pak Ketua sama Ibu Bendahara. Oke, silakan.
3: Pak Ketua sudah senggol duluan. Alhamdulillah, makasih senggolannya Pak Ketua. Tapi bukan disenggol pakai motor.
0: Saya kira tadi Pak Ketua bilang insya Allah tahun depan ada mau undangan baru begitu. Dan oh ternyata doanya lebih spesifik ke Tanah Suci. Oke, Ibu Lina, mau request lagunya siapa malam ini?
3: Lagunya siapa ya?
0: Siapa tuh?
3: Yuni Shara sudah?
0: Boleh. Yang mana?
3: Kau selalu di hatiku.
0: Aduh asyik.
3: Judulnya itu.
0: Lanjut. Mau dikirim lagi. Tidak ada kiriman malam hari ini ya.
3: Besok kalau Mama El sama Mas Buang kesini ikut ya.
0: Insya Allah. Iya.
3: Oke deh Mbak Aya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, yang penting ada DP Kelapa Muda Ibu Lina ya.
3: Oh tetap.
0: Oke iya. Ibu Lina, terima kasih.
3: Good night.
0: Iya, di good night. Luar biasa ya Ibu Lina yang masih bersemangat malam hari ini. Padahal ini udah jam 10 lewat 18 ya. Semuanya masih semangat. Iya, karena meskipun tadi hujan ya, sempat begitu deras tadi di waktu Isya. Dan ini belum lama berhenti ya. Jadi semoga hujannya membawa berkah malam hari ini. Oke, pendengar, langsung saja ya. Kita ke tiga pilihan lagu yang sudah siap untuk saya hadirkan malam hari ini. Tentunya malam hari raya Idul Adha ini pendengar bukan hanya tentang perayaan, tapi juga tentang keikhlasan, pengorbanan, kemudian ada ketulusan hati juga di sini ya, agar bisa saling berbagi ya. Dan semoga malam ini membawa ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan bagi seluruh pendengar RR yang pada dimanapun Anda berada. Oke? Dan yang masih berkumpul bersama keluarga maupun yang tengah menikmati malam dalam kesunyian ini ya, kita dengarkan dulu tiga pilihan lagu berikut ini. Ada Dedi Dores, ada Usi Sulistiyawati dan juga Yuni Shara. Tetap stay ya di 93 FM.

0: di Pulau Togian, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Kita kembali menyapa yang mau bergabung. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, ada Pak Nursin di Bonerato. Apa kabar Pak Nursin?
1: Kabar baik, kabar sehat. Tadi terputus yang pertama sekali tadi.
0: Iya, suaranya tadi itu hilang entah kenapa. Ada sedikit kesalahan teknis. Lagi bapak malam hari ini?
1: Ada baring-baring.
0: Ada baring-baring. Saya kira lagi rebus burasa.
1: Sementara dari sore burasa itu.
0: Oh, luar biasa. Besar persiapannya Pak Nursin ya.
1: Alhamdulillah, ada 4 ekor
0: ayam. Alhamdulillah. Oke, malam ini mau dihibur dengan lagunya siapa?
1: Lagunya Wimesa.
0: Yang mana itu judulnya?
1: Nikmatnya Dunia.
0: Nikmatnya Dunia, luar biasa memang Pak Nursin ya. Nikmatnya Dunia, oke.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Mohon maaf lahir batin. Iya, sehat terus Pak Nursin ya, bersama keluarga di rumah. Nikmatnya dunia ini kembali mengingatkan kita ya bahwa dunia itu hanya sementara ya. Kadang nikmat di dunia tapi tidak nikmat di akhirat. Jadi semoga kita semua selalu diberikan apa ya, keikhlasan, rasa syukur yang tidak pernah putus ya. Oke, dari Pak Nursin kita say hello lagi. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya. Selamat hari ini rasanya.
0: Aduh. Apa kabar Pak Nasrun?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Bahaya.
0: Minal Aidin wal faizin nih Pak Nasrun.
2: Iya, siapa yang sama, mohon berdoa.
0: Amin. Iya, gimana cuacanya di Parimo?
2: Ya, cuaca lagi cerah-ceria ya, secara hatiku yang mau nyiar dan hatiku
0: yang punya. Oke, dan mau minta lagunya siapa malam ini?
2: Lagunya Maya Remantir.
0: Judulnya?
2: Selalu di hatimu.
0: Selalu di hatimu. Oke.
2: Yo, terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Pak Nursin, Pak Nasrun ya. Tadi Pak Nursin dan Pak Nasrun di kejauhan Parigi Mautong. Oh, luar biasa. Alhamdulillah cuaca di sana cerah ya. Iya. Oke, di belakangnya Pak Nasrun kita coba menyapa lagi. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Iya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Tadi malam.
0: Halo.
3: Apa sekarang kasih ya,
0: Pak? Pulau Togean.
3: Kumpulnya
0: sudah lama dan bukan saya. Iya. Oke, silakan mau dengar lagunya siapa malam hari ini?
3: Lagu siapa? Iwan Fals.
0: Iwan Fals, yang mana itu judulnya?
3: Ibu.
0: Oke. Ya, Ibu Fatma ini ya?
3: Iya.
0: Lagi di mana ini Ibu Fatma?
3: Merantau.
0: Oh, merantau. Jangan jauh-jauh dong.
3: Hai, terminal.
0: Oke, Ibu Fatma, terima kasih. Iya.
3: Sehat selalu. Panjang umur, panjang
0: rezeki. Amin.
3: Semoga keluar jalan operator.
0: Oke, amin. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatma ya. Kayaknya lagi ramai nih Ibu Fatma di sana. Lagi kumpul bersama keluarga ya. Canda tawa. Malam hari ini pasti semua belum tidur ya. Ada yang masih jaga burasa ya. ada yang masih buat kue, ada yang masih iris daging juga ada, ya, yang lagi goreng kerupuk. Ya, semoga aktivitas Anda malam hari ini cepat segera selesai ya, dan tidur lebih awal. Jadi besok tidak kesiangan untuk menjalankan ibadah sholat Id. Oke? Baik, pendengar, sudah ada 3 pilihan lagu yang siap untuk kami hadirkan lagi di ruang dengar Anda, yang tentunya menemani Anda yang lagi beraktivitas di dapur, di ruang tamu yang lagi beres-beres, ataupun yang lagi rebahan, yang lagi di bawah selimut ya. Oke, ini ada Obi Mesak, lagu pilihan dari Pak Nursin ya. Malam hari ini spesial untuk Pak Nursin di Bone Ratu bersama keluarga di sana.

0: Iya, pendengar, di hari raya seperti ini ada satu sosok yang sering kali paling sibuk ya, dari malam, pagi, besok ya, tapi paling sedikit meminta perhatian. Itu adalah seorang ibu. Iya, tangannya itu tidak pernah berhenti menyiapkan hidangan, hatinya tidak pernah lelah ya untuk memikirkan keluarga, dan doanya pasti dan selalu menjadi pelengkap kebahagiaan di hari kemenangan. Masya Allah. Jadi untuk yang masih diberikan hingga saat ini ada seorang ibu ya, ataupun yang lagi jadi ibu, semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang ya, untuk kembali menikmati momen lebaran, hari raya di tahun yang akan datang. Amin. Oke, kita kembali lagi menyapa. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Pulang lagi tempo dulu kesukaan saya.
0: Siapa? Dengan siapa? Di mana?
1: Nur di Jalan Maleo.
0: Oke, ada Ibu Nur di Jalan Maleo. Silakan Ibu Nur, lagu pilihannya malam ini.
1: Lagunya Dewi Yul, Fatwa Pujangga.
0: Dewi Yul, judulnya?
1: Fatwa Pujangga.
0: Oh, Fatwa Pujangga. Oke, ditunggu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Nur ya di seputaran Jalan Maleo malam hari ini, dengan lagunya yang sangat, ini sangat legend sekali ya, Fatwa Pujangga. Ini paling asik ini lagunya. Oke, kita menyapa lagi. Halo.
2: Halo RRI Ampan, assalamualaikum Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria, Bayi Lo Baru.
0: Iya, Bayi Lo Baru bergabung malam hari ini. Apa kabar Ibu Ria?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Baru habis beres-beres kecap ya.
0: Beres-beres luar biasa. Ini yang barusan tadi saya sampaikan, ibu itu tidak pernah lelah ya. Dan selalu menjadi sosok yang paling sibuk.
2: Pokoknya bergerak dari pagi, nanti istirahat sudah ini.
0: Itu istirahat. Pegang HP dan bangun paling awal nanti ya.
2: Iya.
0: Iya pasti. Tidur paling akhir, bangun paling awal.
2: Awal.
0: Luar biasa. Jadi malam hari ini mau minta lagunya siapa untuk menikmati ruangan yang sudah cantik ini?
2: Lagunya Boy Sandi, Sahabat Pena.
0: Sahabat Pena. Oke.
2: Oke, terima kasih Mbak Aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa ya Ibu Riah ya. Lagi baru selesai beres-beres katanya. Pokoknya ruang tamu udah dibelah jadi dua kayaknya malam hari ini ya. Oke, pendengar, untuk ada yang masih ingin bergabung, satu penelpon lagi ya. Setelah itu kita kembali untuk menghibur malam Anda di 0821-2850-2652. Dan selamat datang juga untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung ya, yang baru saja setel 93 FM. Apa kabar malam hari ini? Semoga selalu diberikan keberkahan ya, kesehatan juga, dan besok lebih fresh lagi, lebih sehat lagi, dan lebih bahagia tentunya ya dalam menyambut hari raya Idul Adha. Ya, untuk semuanya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Satu penelpon lagi dong di 0821-2850-2652. Ya, saya masih menanti yang mau bergabung di lagu-lagu tembang lawas era 80-an, 90-an hingga 2000. Anda bisa request di sini ya. Atau yang ingin bercerita juga boleh. Cerita malam hari ini. Nah, saya juga ingin menyapa untuk semua yang mungkin saat ini lagi ada di tanah rantau, yang lagi berjuang ya untuk keluarga, yang jauh dari keluarga, semoga selalu diberikan kesabaran dan kesuksesan di tempat Anda merantau saat ini ya. Mungkin lagi belum bisa balik ya, karena mengingat cuaca, kemudian juga hari raya Idul Adha itu berbeda dengan hari raya Idul Fitri ya. Jadi mungkin di hari raya kali ini belum bisa lagi berjumpa bersilaturahmi, namun insya Allah tetap selalu menjaga silaturahim meskipun hanya melalui telepon. Oke? Jadi yang lagi rantau jangan sampai Anda lupa ya, untuk selalu memberikan kabar untuk mereka yang lagi menanti dan merindukan Anda di momen-momen spesial saat ini. Oke pendengar, masih bisa loh yang mau bergabung di 0821-2850-2652. Tidak terasa waktu kita semakin larut ya. Saat ini kita sudah berada di pukul 22:54 waktu Indonesia Tengah. Iya, yang lagi ada di seputaran Kajulangko ada Ibu Uga. Halo, selamat malam Ibu Uga. Apa kabarnya? Semoga sehat Ibu Uga ya. Yang juga ada di seputaran Uwe Bae, ada Bung Wardi di sana ya. Ibu siapa? Ibu Hasmini ya kalau enggak salah ya. Oke, selamat malam. Apa kabar yang lagi mendengarkan ya? Dan juga yang berada di wilayah Ampana TT ada Ibu Ida yang sering-sering bergabung nih. Ya, dan juga Ampana TT sekitarnya ya. Bunta juga apa kabar? Dan yang lebih spesial ya yang berada di wilayah kepulauan juga malam hari ini, semoga cuaca malam hari ini bersahabat ya untuk saudara-saudara kita yang ada di wilayah pesisir pantai ya, dan semoga besok semuanya bisa kembali dalam keadaan fitrah lagi ya. Besok hari raya kurban, yang lagi persiapan juga untuk kurban besok ya, ya semoga dilancarkan dan semoga segala hajatnya bisa diterima, amin. Oke pendengar, kita langsung saja ya, kita dengarkan dulu dua pilihan lagu berikut, dan saya akan kembali menyapa Anda di Pulau Togian Kumpulan Lagu Tempo Dulu Kegemaran Anda.

0: kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Pendengar malam hari ini masih menemani Anda ya dengan lagu-lagu lawas. Ada Boy Sandi tadi baru hadir, Sahabat Pena, lagu yang sempat hits di masanya ya, di era sekitar 1984. Dan juga ada tadi Dewi Yul, Fatwa Pujangga. Iya, lagu populer juga yang paling asik ya, juga di tahun sekitar tahun 80-an juga ya, ini menjadi lagu paling hits juga. Dan untuk Anda yang punya lagu-lagu favorit ya, Fatwa Pujangga itu di tahun 1957. Dan saat dulu itu di populerkan oleh Said Effendi ya. Oke, yang mau bergabung kita menyapa lagi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean,
1: kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin di seputaran Muara Toba.
1: Ya.
0: Silahkan Ibu Rukmin meminta lagunya.
1: Lagunya
0: siapa?
1: Lagunya Lodrakir.
0: Yang mana?
1: Aku Bukan Pintu.
0: Aku Bukan Pintu, tapi apa tuh?
1: Jendela.
0: Jendela ya.
1: Kalau pasir datang ke kamar dengan Yuni, Yuni bilang mau pipa pasir sama saya.
0: Oh iya, memang
1: jadi
0: Yuni.
1: Jadi saya bilang datang dengan Mbak Aya, Aya tahu rumah.
0: Semoga insya Allah. Semoga tidak, soalnya besok ini kena jam siaran.
1: Gitu.
0: Iya, udah gak bisa jalan-jalan.
1: Dia bilang kebalinya saya, dia bilang, coba iya, so pakai tongkat.
0: Iya, terima kasih Bu Rukmin di seputaran Muara Toba ya. Semoga tetap sehat terus ya. Saat ini lagi keluhannya lagi sakit lutut ya. Semoga cepat sembuh, bisa jalan-jalan lagi, bisa kumpul-kumpul lagi ya. Oke Ibu Rukmin, minal aidin wal faizin juga ya untuk keluarga besar di rumah. Oke pendengar, silakan untuk Anda yang bergabung ya di Pulau Togean malam hari ini, yang tentunya lagu-lagu Tembang Lawas hadir hingga di pukul 23.30 ya. Jadi masih ada sekitar 23 menit lagi nih ya, karena saat ini sudah berada di menit ke-7 lepas dari pukul 23. Oke, yang mau dihibur dengan lagu-lagu lawas malam hari ini sambil bersih-bersih rumah ya, pasti masih bersih rumah yang lagi ngepel agar tidak ngantuk ya. Ya, Pulau Togean masih hadir untuk menemani Anda dengan aktivitas yang begitu luar biasa. Ya, gemah takbir masih terus terdengar dan akan sampai besok ya, lusa lagi takbir akan selalu menggema. Dan untuk Anda juga ya, selain mempersiapkan menu makanan, jadi hari raya Idul Adha itu bukan hanya tentang soal sajian menu makanan ataupun seberapa indah ya tempat tinggal, tapi bagaimana kita kembali mengingat pengorbanan, sebuah ketulusan, keikhlasan ya dari cerita yang sebenarnya, di mana hari raya kurban itu terjadi ya. Itu kembali kita mengingat lagi sebuah pengorbanan dan juga keikhlasan. Oke, yang lagi malam hari ini masih diberikan umur panjang alhamdulillah, dan yang lagi diuji dengan berbagai masalah, baik dari masalah keluarga ataupun masalah kesehatan atau masalah ekonomi, semoga cepat dipulihkan ya. Dan tentunya selalu diberikan kekuatan dan kesabaran. Keikhlasan itu yang utama. Oke, pendengar ayo mari yang mau bergabung di Pulau Togean, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Kayaknya mulutku sudah mulai kering ini ya. Di 0821 2850 2652, yang mau bergabung masih ada lagu-lagu Nike Ardila, ada Nova Urba, lagunya Ratih ya, dan masih banyak lagi, Ebit G, ada juga Poppy Mercury yang mau bergabung langsung saja dengan lagu-lagu favorit Anda, penyanyi-penyanyi favorit Anda, dan mungkin ada kenangan-kenangan manis di setiap lirik-lirik atau judul lagu tempo dulu. Ayo bergabung ya malam hari ini di 082 0821 2850 2652. Ya, semua sibuk ya, mungkin dengan pekerjaannya masing-masing. Jadi yang mau bergabung masih saya terima ya. Saya tunggu berapa menit lagi nih.

Oke, pendengar, kita langsung saja ke Lola Drakel ya. Aku bukan pintu, oke? Tetaplah bersama kami sepanjang malam ini karena sejumlah tembang lawas pilihan akan kami siapkan khusus untuk menemani malam penuh makna Anda. Ya, dan saya akan terus hadir menemani pendengar dalam hangatnya nostalgia di malam hari raya Idul Adha, hanya di Tebang Lawas.

sayang. Iya, yang lagi merindukan yang tersayang. Oke, selamat datang kembali di Pulau Togian, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda. Dan pendengar, tidak terasa ya, sayang juga, sayang sekali waktu kita yang sangat terbatas ya di dengan lagu-lagu tempo dulu kegemaran Anda. Malam hari ini kita sudah sampai di menit ke-24 lepas dari pukul 23. Jadi untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini, terima kasih banyak ya, yang udah setia mendengarkan kami dari tadi pagi hingga malam hari ini. Radionya yang tidak pernah off ya, on terus. Terima kasih banyak kami ucapkan. Dan untuk Anda yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Yang lagi malam hari ini yang masih beraktivitas ya, selamat beraktivitas juga. Semoga cepat selesai ya apa yang dikerjakan. Dan untuk Anda semua yang masih setia mendengarkan kami ya hingga di pukul 23.54 menit nanti, kami akan segera undur diri dari ruang dengar Anda. Oke, mereka, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Terima kasih yang masih mendengarkan RRI Ampana. Semoga ragam informasi yang kami hadirkan bisa terus menemani Anda ya, dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, bisa menghibur Anda juga dengan segala permasalahan dan juga aktivitas Anda hari ini. Oke, benar, kita akan kembali lagi besok ya di momen spesial Hari Raya Idul Adha. Oke, ada selanjutnya saya hadirkan satu buah lagu terakhir untuk mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Ada Kos Plus dengan Bujangan. Selamat malam.

0: Musim hujan tiba, banjir bisa datang tanpa diduga. Waspada selalu. Simpan barang berharga di tempat tinggi, siapkan tas siaga dan matikan listrik saat air mulai naik. Ikuti informasi resmi dan segera evakuasi jika diminta. Keselamatan adalah yang utama. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ampana. Tangga banjir, selamatkan nyawa.
1: Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda. Gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, hingga longsor. Sudahkah Anda siap? Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan tas siaga, dokumen penting, air bersih, dan obat-obatan. Ikuti informasi dari sumber resmi, dan jangan panik saat bencana datang. Bersiap, waspada, dan tanggap. Karena siaga menyelamatkan nyawa.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
3: RRI Ampar FM
2: 93 MHz.
4: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: aja sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Saudara dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian yang kami hadirkan di sepanjang hari Anda. Mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Saya Nurhaya Jakaria beserta operator Arthur malam hari ini pamit dan undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kita akan kembali berjumpa esok pagi pendengar di pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Ampana, Radio Gita Sampriya. Saya mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali saudara pendengar seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siarannya edisi hari ini, Rabu tanggal 27 Mei 2006 di frekuensi FM 93 MHz. Saudara, selamat ikuti siaran kami. Sekali di udara tetap udara, sekali merdeka tetap.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Era Ripalu, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi ini. Selanjutnya kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti Lintas Sulawesi Tengah.

0: jam waktu Indonesia Tengah.
1: Kalau misalnya di lapangan nanti kita temukan ada yang masih menggunakan seperti yang tidak kita sarankan, ya paling kita mengingatkan.
2: Banyak masyarakat yang sudah mempunyai kelebihan, kalau bisa berkorbanlah. Karena korban ini sangat menjanjikan dia itu.
3: Untuk wilayah Sulawesi Tengah, untuk sampai beberapa hari ke depan masih berpotensi terjadi curah hujan hingga sedang.
4: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia, Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini menyalurkan hampir 100 ekor sapi untuk masyarakat, termasuk sapi bantuan kemasyarakatan Presiden yang akan disalurkan melalui Masjid Raya Baitul Hairat. Hujan yang mengguyur Sulawesi Tengah dalam beberapa pekan terakhir berdampak terhadap tingginya curah hujan, dipicu oleh perkembangan gelombang Kelvin dan belokan angin. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya, Rabu 27 Mei 2026, bersama saya Joko Nurcahyo Sujari. Pendengar, kita awali dengan berita yang pertama untuk pagi ini. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini menyalurkan hampir 100 ekor sapi untuk masyarakat, termasuk sapi bantuan kemasyarakatan Presiden yang akan disalurkan melalui Masjid Raya Baitul Hairat. Selengkapnya berikut laporan Muhammad Sidik.
5: Pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan masing-masing 5 ekor sapi yang tersebar di 13 kabupaten kota, termasuk 1 ekor sapi bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia yang akan diserahkan di Masjid Raya Baitul Hairat Sulawesi Tengah setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menjelaskan, jumlah sapi kurban milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini sebanyak 65 ekor sapi. Selain itu, terdapat sekitar 25 ekor sapi milik perusahaan swasta yang disalurkan melalui pemerintah untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Sehingga untuk jumlah hewan kurban pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini hampir mencapai sekitar 100 ekor sapi.
6: Setiap kabupaten itu kita memberi 5 ekor sapi. Jadi kalau 13 kabupaten kota berarti 65 ekor. Itu ya, itu khusus dari pemerintah daerah ya. Kemudian ya kalau saya hitung-hitung, kemudian juga banyak sekali yang dari pihak ketiga, perusahaan-perusahaan yang memberikan korbannya di melalui Pemda untuk disalurkan. Kurang lebih sekitar yang saya terima ini sudah hampir 25 ekor. Jadi hampir kurang lebih hampir 100 lah.
5: Sementara itu, sebagai penanggung jawab distribusi sapi bantuan ke masyarakatan Presiden, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah saat ini menyiapkan sekitar 1.500 kupon kurban untuk masyarakat di sekitar Masjid Raya Baitul Hairat yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, sekitar 800 masyarakat telah tercatat sebagai penerima manfaat. Saat ini, panitia kurban masih terus melakukan pendataan warga penerima manfaat melalui pihak RT dan panti asuhan yang nantinya akan disesuaikan dengan jumlah hewan kurban yang ada di Masjid Raya Baitul Hairat. Pelaksana tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Rustam Arifuddin menjelaskan, sebanyak 8 ekor sapi telah dipastikan siap disembelih di Masjid Raya Baitul Hairat, termasuk sapi bantuan kemasyarakatan Presiden, sapi sumbangan dari Gubernur Sulawesi Tengah, hingga sapi milik Menteri dan anggota DPR RI juga akan disembelih melalui panitia kurban Masjid Raya Baitul Hairat.
7: Di kupon kita siapkan 1.500, tetapi kita lihat dulu keadaan sapi berapa jumlahnya semuanya. Lalu penerima juga kita sementara verifikasi semua. Iya, untuk sementara ini Pak Presiden punya itu sudah ada 1 ekor, kemudian Bapak Gubernur juga ada. Kemudian Bapak anggota DPR RI Pak Muhyiddin Said juga 1 ekor. Ini ada dari Pak Menteri Hukum dan HAM Pak Andi Atga Supratman 1 ekor. Ya, kemudian ada yang berserikat 7 orang itu 1 ekor sapi. Lalu ada 3 ekor juga itu sedekah dari Masjid Raya. Jadi untuk mereka yang belum dapat nanti akan diberikan sendiri oleh Masjid Raya, dibeli 3 ekor. Jadi jumlah ada 8 ekor ini.
5: Adapun untuk proses penyembelihan hewan kurban akan langsung dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Sementara untuk distribusi daging kepada masyarakat dijadwalkan mulai berlangsung pada siang hari melalui penyaluran hewan kurban baik milik Presiden maupun pemerintah daerah. Diharapkan dapat tersalurkan secara merata kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah yang membutuhkan.
4: Kantor Kementerian Agama Kota Palu mendukung program Eko Kurban yang digagas pemerintah kota dan akan menurunkan tim khusus untuk memantau distribusi daging kurban. Laporan Miftahul Jannah.
8: Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kota Palu menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah Kota Palu dalam mewujudkan pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah tanpa sampah plastik dan ramah lingkungan atau yang dikenal dengan Eko Kurban. Kebijakan ini sebelumnya telah resmi diterbitkan melalui Surat Edaran Wali Kota beberapa waktu lalu. Kepala Kantor Kemenag Kota Palu, Ahmad Hasni, menuturkan pihaknya siap berpartisipasi aktif untuk mengawal regulasi tersebut di lapangan. Personel dari Kemenag Kota Palu akan diturunkan di berbagai titik saat momen Idul Adha hari ini untuk memantau penyembelihan dan pendistribusian daging.
1: Kita hanya bisa menghimbau dan tentunya insya Allah bukan cuma sekedar menghimbau, nanti pada harinya juga kita akan melakukan mungkin monitoring. Ya paling tidak kita berusaha kalau misalnya di lapangan nanti kita temukan ada yang masih menggunakan seperti yang tidak kita sarankan, ya paling kita mengingatkan, ayo ini kan juga untuk kebaikan kita semua, bukan untuk kami-kami juga kan.
8: Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Ibnu Munzir, mengungkapkan fokus utama dari imbauan tersebut adalah untuk mengurangi timbulan sampah plastik sekali pakai yang biasanya melonjak saat pembagian daging hewan kurban. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk mengganti penggunaan kantong plastik hitam dengan wadah tradisional seperti anyaman bambu atau besek, bingga, hingga wadah yang dapat digunakan kembali atau reusable.
9: Plastik itu memiliki keunggulan sudah praktis dan murah, tapi efekasi jangka panjangnya itu banyak sekali. Karena itulah kita sebenarnya mendorong supaya faktor kesehatan dan kebersihan ini didorong. Daging itu jauh lebih higienis apabila itu disimpan tanpa ada campuran dari bahan kimia berbahaya seperti pada plastik hitam. Itu sangat berpotensi sebenarnya terjadinya karsinogen. Tapi kalau dikata kita menggunakan bahan-bahan alami, itu menjadi lebih ramah lingkungan.
8: Selain penggunaan plastik sekali pakai, regulasi Eko Kurban ini juga mengatur terkait manajemen limbah hewan kurban. Dalam aturan tersebut, masyarakat dan panitia kurban dilarang untuk membuang darah atau jeroan sisa pemotongan hewan ke sungai atau badan air karena berisiko merusak ekosistem air dan mencemari bahan baku air bersih warga. Untuk itu, metode penimbunan mandiri didorong agar proses pasca penyembelihan lebih higienis dan ramah lingkungan.
4: Berbagi kebahagiaan di momen Hari Raya Idul Adha, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palu menambah jam kunjungan bagi keluarga warga binaan dengan tetap mengedepankan aturan yang berlaku. Laporan Nita Serupakti.
10: Momen Hari Raya Idul Adha menjadi momen membahagiakan bagi seluruh umat muslim, baik yang mampu berkurban maupun yang menerima kurban. Hal bahagia ini juga dirasakan warga binaan di Lapas Kelas 2 Palu, di mana jam kunjungan akan dibuka meski hari libur. Kepala Lapas Kelas 2 Palu, Makmur, mengatakan, meski tidak ada pemberian remisi, namun momen ini tetap menjadi hal membahagiakan bagi warga binaan, mengingat usai mengikuti sholat id, pihaknya akan membuka jam kunjungan bagi keluarga yang ingin berbagi kebahagiaan bersama di dalam lapas. Diakui bila di hari biasa jam kunjungan hanya sampai jam 12, maka di momen Hari Raya Idul Adha, pihaknya menambah jam kunjungan hingga jam 4 sore.
11: Salat ini di dalam sini, di lapangan, sama dengan Idul Fitri yang kami lakukan kemarin. Oh.
12: Jam besuk normal atau ada pertambahan, Pak?
11: Pertambahan waktu.
12: Oh, tambah.
11: Ya.
13: Jam 8 sampai?
11: Sampai jam 8 sampai jam 4 sore. Hari biasa kan biasanya cuma jam 8 sampai dengan setengah 12 siang. Oh,
10: Kepala Lapas Kelas 2 Palu, Makmur, menambahkan, selain menambah jam kunjungan, pihaknya juga akan membagikan daging kurban bagi keluarga warga binaan, di mana kupon kurban diberikan kepada warga binaan. Diakui tahun ini pihaknya akan melakukan kurban sapi sekitar 5 ekor, di mana selain dibagikan, pihaknya juga akan menyediakan menu lebaran bagi warga binaan, dengan harapan hal ini mampu mengobati rasa rindu warga binaan terhadap keluarga, khususnya yang tidak dikunjungi karena alasan jarak yang jauh.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Hari Raya Idul Adha menjadi momen penting untuk memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat sebagai bentuk ibadah dan memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas. Laporan Dika Deandika.
14: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat, sehingga umat Islam yang memiliki ekonomi lebih diajak untuk ikut berkurban demi berbagi kepada masyarakat kurang mampu. Imam Besar Masjid Agung Baitur Rahim Kota Palu, Idris Lamatoro, menjelaskan, Ibadah kurban bukan sekedar menjalankan syariat agama, namun juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial dan kepedulian antar warga. Menurutnya, setiap tahun panitia berupaya memastikan daging kurban diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Untuk menjaga ketepatan sasaran, panitia berkoordinasi dengan RT dan kelurahan dalam pendataan warga penerima. Data tersebut juga diperbaharui setiap tahun agar distribusi lebih akurat, sementara pembagian menggunakan sistem kupon guna menghindari kerumunan dan mempermudah penyaluran.
2: Nah, kita juga bisa tidak bisa tentukan sekian ekor lah. Itu tergantung dari hajatnya mereka-mereka ini yang mau korban itu. Jadi kalau untuk membeli, kita adakan pembelian sendiri dari masjid itu tidak ada. Kita cuma menunggu pemberian dari mereka-mereka yang berkorban itu. Nah, itu yang kami harapkan kepada masyarakat yang sudah mempunyai kelebihan, kalau bisa berkorban lah. Karena korban ini sangat menjanjikan dia itu.
14: Meski demikian, Idris mengungkapkan, jumlah hewan kurban yang diterima Masjid Agung selama ini dinilai masih terbatas dibandingkan kebutuhan masyarakat. Tahun lalu katanya, hanya terdapat 5 ekor sapi dan 9 ekor kambing yang disembelih, sementara penerima tersebar di 2 kelurahan. Karena itu ia berharap semangat berbagi pada Idul Adha tahun ini semakin meningkat, sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat daging kurban. Selain menjadi bentuk ibadah, kurban juga dinilai mampu memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas sosial di tengah kehidupan masyarakat.
4: Majelis Ulama Indonesia, MUI Kabupaten Tojo Una-Una mengajak masyarakat untuk memaknai Idul Adha dengan keikhlasan dan kebersamaan.
13: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, ibadah kurban kembali menjadi pengingat bagi umat Islam tentang pentingnya keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Anggota Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tojo Una-Una Hamdi Mahdin menyebut bahwa kurban bukan sekedar ritual penyembelihan hewan, tetapi memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam. Menurutnya, ibadah kurban merupakan bentuk ketakwaan dan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kisah tersebut menjadi simbol kepatuhan dan ketulusan dalam menjalankan perintah Allah.
15: Sebelum kita berbagi dengan orang lain, yang paling penting dasarnya adalah upaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tidak menerima dagingnya, tidak menerima darahnya. Yang Allah terima dari kalian adalah ketakwaan. Apa yang kita dapatkan dari harta itu bukan semata-mata kerja keras kita, tapi itu semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah, kita keluarkan sebagian harta tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Taati perintah Allah Subhanahu wa taala.
13: Selain memiliki dimensi spiritual, Hamdi juga menilai Idul Adha menjadi momentum memperkuat persaudaraan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Melalui pembagian daging kurban, masyarakat diajak untuk saling berbagi kebahagiaan, terutama kepada warga yang membutuhkan.
15: Ulama katakan daging kurban misalnya pembagiannya bisa dibagikan kepada fakir miskin. Yang kedua, bisa dibagikan kepada tetangga kita, kerabat kita, bahkan meskipun dia tidak miskin. Mengikat persaudaraan ya dengan tetangga kita misalnya yang sudah lama tidak bertegur sapa, kita kirimkan daging akhirnya bertegur sapa. Syariat ini memang kalau diamalkan insya Allah akan merekatkan hubungan antar sesama umat manusia, terutama antar sesama umat Islam.
13: Hamdi Mahdin berharap nilai-nilai yang terkandung dalam Idul Adha dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta masyarakat yang lebih peduli, ikhlas dan memiliki solidaritas sosial yang kuat. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Menggandeng aparat penegak hukum atau APH, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Luwuk menggelar razia halinar sekaligus memperkuat pengamanan Idul Adha. Kembali dilaporkan Rahmawati Tani.
13: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Luwuk bersama aparat penegak hukum APH melaksanakan razia besar-besaran di seluruh kamar hunian warga binaan sebagai bagian dari penguatan keamanan dan ketertiban sekaligus pengamanan perayaan Idul Adha. Kegiatan tersebut melibatkan petugas pemasyarakatan, unsur kepolisian dan TNI dengan sasaran utama pemberantasan halinar, yaitu handphone, pungutan liar dan narkoba di lingkungan lapas. Razia dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam mendukung komitmen nasional menciptakan lapas dan rutan bersih dari halinar, sekaligus menegaskan arahan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Tengah. Kepala Lapas Luwuk Muhammad Bahrun mengatakan, sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi langkah strategis dalam menjaga kondusivitas lingkungan lapas, terlebih pada momen Idul Adha yang identik dengan meningkatnya aktivitas di dalam lapas.
16: Jadi itu adalah kegiatan rutin yang sudah biasa dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk dalam rangka memastikan tidak adanya alat komunikasi ilegal, tidak adanya penyalahgunaan obat-obat terlarang, maupun menjamin bahwa tidak ada barang-barang yang kemudian rentan untuk mengganggu situasi keamanan dan ketertiban. Ini kan juga pas momen mau hari raya, jadi kita memastikan bahwa pelaksanaan hari raya di tahun ini, Blok Kuningan juga dalam kondisi steril, kemudian juga menyangkut hari pelaksanaan kunjungan hari Kamis dan Jumat juga kita pastikan semua warga binaan juga dalam keadaan lingkungan yang bersih, tidak ada penyalahgunaan alat komunikasi ilegal, tidak ada penyalahgunaan obat-obat terlarang dan sebagainya. Pesukan kita di Sulawesi Tengah di targetkan 2 hari. Cuma kita mengambil waktunya tidak bersamaan. Kalau tempat lain kan mungkin harinya hari Rabu dan Kamis, lebaran pertama. Cuma di Lubuk ini lebaran kedua, jadi hari Kamis dan Jumat.
13: Melalui razia yang berlangsung aman dan kondusif tersebut, Lapas Lubuk bersama aparat penegak hukum menegaskan komitmennya untuk terus memperketat pengawasan dan mengintensifkan razia rutin demi menjaga stabilitas keamanan, termasuk selama pelaksanaan perayaan Idul Adha di lingkungan pemasyarakatan. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Kita beralih ke berita lainnya. Hujan yang mengguyur Sulawesi Tengah dalam beberapa pekan terakhir berdampak terhadap tingginya curah hujan, dipicu oleh perkembangan gelombang Kelvin dan belokan angin. Laporan Iketut Wiranata.
17: Sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah dalam beberapa pekan terakhir diguyur hujan dalam intensitas tinggi, sehingga mengakibatkan banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah seperti Kabupaten Parigi Motong, Donggala, Sigi, dan Kabupaten Morowali Utara. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Mutiara Sisal Jupri Palu, Lilik Hardianto dikonfirmasi RRI menjelaskan, hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Sulawesi Tengah dalam beberapa pekan terakhir disebabkan adanya gelombang Kelvin, spasial MGO, dan belokan angin, serta dukungan anomali positif suhu muka laut di Teluk Tomini yang memberikan suplai uap air dalam pembentukan awan hujan.
3: Untuk wilayah Sulawesi Tengah, untuk sampai beberapa hari ke depan masih berpotensi terjadi curah hujan hingga sedang, Pak. Memang kalau untuk pekan ini juga dibandingkan dengan pekan lalu memang cenderung menurun, Pak. Jadi ada pergeseran dari gelombang ekuatorial, gelombang Kelvin, kemudian dari MGO sudah bergeser, jadi potensinya sudah menurun. Namun waspada untuk wilayah-wilayah di sekitar Teluk Tolo ya, dan sebagian di wilayah sekitar Teluk Tomini. Jadi seperti Morowali, kemudian Banggai, Morowali Utara, kemudian Parigi Motong, Poso, Tojo Una-Una.
17: Lilik menambahkan, berdasarkan pantauan BMKG, hujan sedang dalam beberapa hari ke depan masih berpotensi terjadi di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah sekitar Teluk Tolo dan Teluk Tomini. Karena itu perlu peningkatan kewaspadaan terhadap dampak bencana banjir dan longsor.
4: Menunjang kelangsungan aktivitas di Pasar Rakyat Ampana, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berupaya memaksimalkan berbagai infrastruktur yang menjadi kebutuhan penunjang pasar.
18: Di tengah keterbatasan karena diperhadapkan dengan efisiensi anggaran, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus berupaya memaksimalkan berbagai sektor produktif untuk menunjang aktivitas masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah daerah Tojo Una-Una adalah infrastruktur pasar Ampana yang belum memadai. Keterbatasan sarana-prasarana pendukung seperti terminal menjadi perhatian serius Pemkab Touna. Bupati Ilham menyebut Pemkab Tojo Una-Una merespon apa yang diharapkan oleh Asosiasi Pedagang Pasar Ampana, yang salah satunya adalah pembangunan terminal.
19: Untuk menunjang bagaimana pasar ini bisa lebih baik lagi ke depannya, lebih ramai lagi, kami sebagai pemerintah daerah sangat mensupport itu, dan apa yang menjadi permintaan daripada asosiasi bisa ada terminal di sini, kami juga mensupport itu.
18: Pemkab Touna tutur Bupati Ilham Lawido tidak menutup mata terkait keluhan dari warga, khususnya pedagang pasar yang telah didengungkan dari tahun ke tahun. Penyediaan atau pembangunan terminal di sekitar pasar memang bagian penting yang akan diupayakan oleh pemerintah daerah Tojo Una-Una. Namun Bupati berharap keinginan masyarakat atau pedagang pasar ini bisa dimaklumi publik dengan adanya pemangkasan anggaran pembangunan oleh pemerintah pusat. Irsan Raginda melaporkan.
4: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti paket fitur produksi RRI Palu dengan topik potensi pengembangan ternak sapi di Sulawesi Tengah bersama Susanti Akataba.
20: Dataran Napu di Kabupaten Poso dikenal sebagai kawasan seribu megalit. Namun di balik itu, Napu juga menyimpan potensi besar di sektor peternakan sapi. Hamparan padang rumput yang luas dengan kondisi alam yang cocok untuk pengembangan ternak menjadikan kawasan ini memiliki peluang untuk dijadikan sentra peternakan sapi unggulan di Sulawesi Tengah. Sayangnya, besarnya potensi tersebut belum mampu berkembang maksimal. Konflik lahan akibat saling klaim kawasan pengembalaan masih menjadi persoalan utama yang dihadapi peternak. Di sisi lain, pola pengelolaan ternak yang masih tradisional serta minimnya infrastruktur pendukung menyebabkan pengembangan peternakan di wilayah Napu berjalan lambat. Sekretaris Desa Wasa, Alexander Kabi, mengatakan kawasan pengembalaan di Desa Wasa, tepatnya di dataran Napu, telah dikelola masyarakat sejak tahun 1978. Lahan seluas 814 hektar tersebut kini dimanfaatkan sekitar 125 peternak untuk mengembangkan ternak sapi dengan total populasi lebih dari 400 ekor sapi.
21: Ini sudah dikelola sejak tahun 1978. Kemudian sebelumnya itu sudah dikelola, namun belum dikelola sebaik mungkin. Nanti berkembang hari demi hari, ya ada perhatian dari pemerintah. Kemudian cara pengelolaannya ini dibentuk kelompok. Jadi satu kelompok yang ada untuk mengelola peternakan ini. Di dalamnya, peternakan ini mendatangkan juga PAD untuk Desa Wasa. Pertama, ada kesepakatan-kesepakatan yang dibangun oleh kelompok itu ketika mereka mungkin mengambil sapi itu, ada bagian-bagian tertentu yang diberikan kepada pemerintah itu merupakan PAD. Ya. Kemudian ini juga sudah terus-menerus dikelola oleh masyarakat, khususnya kelompok yang ada di sini. Ini juga tidak lepas dari perhatian pemerintah. Sejak ini juga berdiri di kelompok ini, ada bantuan-bantuan pemerintah yang diterima oleh kelompok itu. Peternakan ini pengelolaannya saya bisa katakan masih belum modern. Ya, masih banyak ya tradisional lah begitu toh. Ya, artinya pelan-pelan ini dibenahi bagaimana supaya peternakan ini makin hari makin baik. Dan pertama ini tempat, Bapak kan lihat sendiri tempat toh. Kemudian kondisi jalan kan salah satu akses yang menunjang untuk bagaimana meningkatkan potensi peternakan ini, tentu akses jalan itu.
20: Pengembangbiakan ternak sapi di wilayah Sulawesi Tengah tidak hanya di dataran Napu. Beberapa wilayah juga mulai mengembangkan sektor peternakan dengan cara yang lebih modern. Salah satu peternak di Bulu Bete, Desa Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Arvan mengungkapkan, para peternak terus berupaya meningkatkan kualitas genetik ternak melalui pengembangan sapi lokal Donggala dan sapi peternakan Ongol yang dinilai paling mampu beradaptasi dengan kondisi alam di Sulawesi Tengah. Bahkan secara perlahan, peternak mulai berupaya untuk menerapkan sistem peternakan modern dengan pendampingan penyuluh.
22: Saat ini berupaya untuk perbaikan mutu genetik sapi. Dari sapi sebelumnya itu sapi dengan kualitas kasta yang rendah, dengan adanya program dari pemerintah beberapa tahun terakhir ini, kami dapat cukup banyak ilmu untuk pengembangan sapi. Salah satunya itu peningkatan kualitas ternaknya.
23: Nah, jadi sapi yang saat ini dikembangkan di Bulu Bete ini sapi apa?
22: Kalau untuk saat ini yang kami kembangkan ada 3 jenis sapi. Satu yaitu sapi lokal sendiri, sapi lokal Donggala. Namun ada jenis-jenis sapi lokal yang punya kriteria kasta yang kurang baik. Ada dengan program pemerintah kami untuk peningkatan kualitas sapi, yaitu pemilihan bibit-bibit sapi Donggala yang cukup bagus. Kemudian kami pengembangan sapi peranakan Ongol atau PO. Ya, sapi PO ini sendiri juga mempunyai nilai jual yang cukup baik sekali. Kemudian satu tahun terakhir ini kami juga sudah mulai coba untuk pengembangan sapi jenis sapi-sapi impor, sapi limosin dan sapi simental.
20: Potensi dataran Napu secara khusus dan wilayah Sulawesi Tengah secara umum memiliki potensi besar untuk pengembangan ternak sapi. Potensi ini berpeluang memberikan kontribusi terhadap ekonomi daerah melalui sektor peternakan. Namun hingga saat ini, mayoritas peternak masih mengembangkan sistem peternakan tradisional. Kepala Bidang Peternakan dan Penyuluhan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah,

0: ya memang sih tipe-tipe, kembali lagi ke oknum, ke masyarakat, ada yang memang jiwa pertaniannya, peternakannya bagus. Kalau tidak dibilang, mau dibilang rasis atau diskriminasi, memang sih daerah-daerah transmigrasi itu top markotop memang dia dalam hal semangat untuk pengelolaan itu, kami melihat. Artinya sarana prasarananya masih tradisional lah. Contohnya Bu, di beberapa lokasi kayak di Kota Raya, kayak di Mamo Salato, Morowali Utara, Parigi Motong, Toili, yang memang kita mencontohkan yang best practice yang baik lah. Contoh masyarakat di daerah transmigrasi itu banyak yang sukses melakukan inseminasi buatan Bu. Satu tahun satu ekor dengan bobot dan performance yang unggul semua itu. Wah, punya sangat Bu. Iya, sangat. Cuman mengakselerasi program pemerintah ini yang kadang pas, kadang tidak.
1: Wilayah Sulawesi Tengah memiliki lahan pengembalaan yang luas, populasi ternak yang terus berkembang, serta masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor peternakan. Namun di sisi lain, minimnya infrastruktur dan pola pengelolaan tradisional masih menjadi penghambat utama dalam mengembangkan sektor peternakan di Sulawesi Tengah. Jika berbagai persoalan tersebut mampu diselesaikan, Sulawesi Tengah dapat tumbuh menjadi salah satu sentra peternakan sapi terbesar dan terkuat di wilayah Sulawesi.
2: Pergara paket news feature tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab kepala RRI Palu, produser Joe Pruntukahu dan editor pelaksana IGAD Andika, serta kami yang bertugas pagi ini, saya Joko Nurcaya Sujari bersama teknik studio Juan Jordan Gintu, ucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Palu untuk pagi ini. Selanjutnya kami akan terhubung bersama reporter Muhammad Siddiq dan rekan Sofyan yang akan menyiarkan secara langsung jalannya sholat Idul Adha dan juga khutbah. Rekan Siddiq dan juga Sofyan, laporan Anda.
1: Nah, kita sekalian dalam pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kembali kami sampaikan kepada seluruh jemaah yang baru tiba ataupun jemaah yang sudah berada di dalam masjid maupun yang berada di pelataran Masjid Raya Baitul Khairat Provinsi Sulawesi Tengah, kami silahkan untuk segera mengisi atau mengatur saf-saf yang masih kosong yang berada di depan. Kami sampaikan kepada jemaah yang masih berada di luar sekiranya untuk segera memasuki masjid karena di dalam masjid masih sangat memungkinkan untuk diisi, mengatur saf yang masih kosong untuk pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Kami sampaikan kepada seluruh jemaah yang saat ini membawa putra-putri atau menyertai anak-anak sekiranya tetap dalam pengawasan agar tidak mengganggu jemaah lain atau saudara-saudara kita yang melaksanakan sholat sunnah Idul Adha pada pagi hari ini. Kami sampaikan juga dari Masjid Raya Baitul Khairat Provinsi Sulawesi Tengah, panitia pelaksanaan kurban 1447 Hijriah, Masjid Raya Baitul Khairat Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan kurban 9 Ya, baik Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, pelaksanaan sholat Idul Adha pagi hari ini insya Allah kita akan laksanakan pada pukul 7:00 waktu Indonesia Tengah. Olehnya kami sampaikan kepada seluruh jemaah sekalian untuk dapat segera memasuki masjid dan mengisi saf-saf yang masih kosong. Kurang lebih 18 menit lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Olehnya kepada seluruh jemaah, mohon kiranya untuk mengisi saf yang masih kosong. Kami melihat di sayap kiri maupun kanan masjid masih sangat memungkinkan untuk diisi para jemaah sekalian.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami dari panitia menyampaikan informasi kurban. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun Idul Adha tahun ini sebanyak 116 ekor sapi. Dan alhamdulillah ini disebar di seluruh kabupaten kota. 116 ekor sapi yang disebar di seluruh kabupaten kota, termasuk di masjid kita pada hari ini alhamdulillah ada 10 ekor. Jadi ada 10 ekor yang akan kita sembelih hari ini insyaallah secara bertahap. Kemudian informasinya 1 ekor sapi dari Pak Presiden, Pak Prabowo, yang lebih 1 ton semua rata-rata ini alhamdulillah. Kemudian 1 ekor sapi dari Bapak Gubernur, ini beratnya ini 1,5 ton ini dari Bapak Gubernur. Kemudian 1 ekor sapi dari Bapak kita Pak Muhyiddin Said, ini anggota DPR RI. Kemudian juga 1 ekor dari Pak Akbar. Kemudian 1 ekor sapi dari yang berserikat untuk Masjid Raya, ini 7 orang alhamdulillah. Kemudian 1 ekor sapi dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian ini ada 3 ekor sedekah sapi untuk Masjid Raya dan 1 ekor sapi yang baru masuk dari Cikasdah. Jadi total untuk Masjid Raya insyaallah yang berkurban ini, sapi yang mau dikurbankan ini sebanyak 10 ekor. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon kiranya kembali kita perhatikan sop-sop kita yang masih kotong, tolong diisi. Karena insya Allah tepat jam 7.00 prosesi sholat Idul Adha kita akan mulai. Jadi di atas iya. Jadi mohon kiranya yang sop-sop masih kosong tolong diisi. Untuk kemudian kami lengkapi informasinya bahwa alhamdulillah juga di masjid kita ini ada 6 ekor kambing tambahannya. Jadi tadi ada 10, tambah 6 ekor kambing insyaallah. Nanti panitia yang akan melakukan penyembelihan dan melakukan distribusi, insyaallah sama-sama kita habis sholat Idul Adha, kita akan lakukan prosesinya insyaallah sebentar. Kemudian para jemaah yang membawa HP tolong dinonaktifkan, di silent untuk menjaga daripada kehusuan daripada sholat kita pada hari ini. Kemudian saudara-saudara kami, ibu-ibu, saudara kami yang membawa anak kecil, tolong anaknya diawasi agar tidak mengganggu daripada proses daripada sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Demikian penyampaian sementara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berat 922 kg yang akan disalurkan kepada masyarakat sekitar Masjid Raya Baitul Hairat. Dan juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan pendengar, bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Biro Kesejahteraan Rakyat menyiapkan sekitar 1.500 kupon kurban nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima sebagai penerima daging hewan kurban. Dan juga berdasarkan informasi sejak Selasa kemarin, pendengar, bahwa sebanyak 800 masyarakat telah terdaftar sebagai penerima manfaat hewan kurban yang ada di Masjid Raya Baitul Hairat ini, dan juga masih akan terus bertambah sesuai dengan kapasitas atau daging yang dapat dibagikan kepada masyarakat.
1: Ya, berarti rekan Sidik, sapi kurban ini akan dibagikan khusus masyarakat yang sudah memiliki kupon ya. Dan apakah memang hanya sebatas lingkaran atau maksud kami sekitar Masjid Raya Baitul Hairat Palu, rekan Sidik?
0: Berdasarkan informasi dari Biro Kesejahteraan Rakyat, bahwa tidak hanya di kelurahan sekitar masjid, apabila memungkinkan dengan kecukupan hewan kurban yang ada di Masjid Raya Baitul Hairat ini, sangat memungkinkan untuk dibagikan juga untuk masyarakat yang memang berhak menerima di luar dari kelurahan sekitar Masjid Raya Baitul Hairat.
1: Iya. Rekan Sidik, nampak di dalam Masjid Raya Baitul Hairat Palu ini di saf laki-laki nampaknya sudah full ya. Bahkan sebagian masyarakat berdiri di pintu untuk memastikan apakah ada saf yang kosong yang bisa ditempati. Begitupun juga untuk di saf perempuan di lantai 2, berdasarkan pantauan kami pendengar, nampak full, artinya untuk kapasitas di dalam masjid ini sudah terpenuhi. Adapun pantauan kami di halaman Masjid Raya Baitul Hairat Palu juga nampak masyarakat mulai memadati area masjid untuk ikut melaksanakan sholat sunnah Idul Adha 1447 Hijriah. Pendengar, jika kita menilik sejarahnya, Idul Adha berawal dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Dengan penuh keimanan dan ketakwaan, Nabi Ibrahim menjalankan perintah tersebut hingga akhirnya Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor hewan sembelihan. Nah, peristiwa inilah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan ibadah kurban bagi umat Islam setiap tanggal 10 Zulhijjah ya, rekan Sidik.
0: Ya, benar sekali rekan Sofian. Dan juga pendengar, dapat kami gambarkan situasi saat ini di dalam Masjid Raya Baitul Hairat, bahwa masyarakat di saf bagian laki-laki sepertinya sudah, seperti yang Sofian katakan tadi, bahwa sudah dipadati dan juga sudah penuh. Dan berdasarkan kami lihat di sekitaran jalan sekitaran Masjid Raya Baitul Hairat, bahwa masyarakat masih terus berdatangan, tentunya antusiasme untuk melaksanakan sholat ibadah di masjid kebanggaan kita, masjid terbesar di Sulawesi Tengah.
1: Ya, rekan Sidik, sepertinya ini menggambarkan seperti semangat pengorbanan ya.
0: Benar.
1: Dan kepedulian sosial. Ya. Nah, itu terasa begitu kuat di tengah masyarakat. Selain melaksanakan sholat Idul Adha, sejumlah panitia kurban juga kita lewatkan ya. Tampak telah bersiap untuk nantinya melaksanakan penyembelian hewan kurban yang nantinya akan dibagikan, seperti yang disampaikan oleh rekan Sidik.
0: Ya, untuk hewan kurban dapat kami informasikan kembali bahwa selain dari sapi bantuan kemasyarakatan Presiden, bahwa juga ada satu ekor sapi milik Gubernur Sulawesi Tengah yang disalurkan melalui Masjid Raya Baitul Hairat. Selain itu juga ada satu ekor sapi juga dari anggota DPR RI asal Sulawesi Tengah, Bapak Muhyiddin M. Said, dan juga Menteri Hukum Bapak Supratman Andi Aktas juga turut ambil bagian untuk berkurban melalui Masjid Raya Baitul Hairat. Dan juga pendengar, masih situasi di Masjid Raya Baitul Hairat ini masih terus terasa begitu antusias dan juga begitu hikmat menjelang pelaksanaan ibadah salat Idul Adha yang kurang lebih sekitar 7 menit lagi akan dilaksanakan secara berjamaah.
1: Ya, rekan Sidik, berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak Masjid Raya Baitul Khairat Palu, bahwa beberapa yang bertindak di masjid ini antara lain yakni khatib, yakni Dr. Haji Ahmad Fahmi Jawas, LC/MA, di mana beliau merupakan ketua majelis subuh berkah Sulteng. Ya, begitupun ya. Untuk imam, yakni Ustadz Ubaidillah Saleh Al-Bugizi, yang merupakan imam utama Masjid Raya Baitul Khairat Palu. Kemudian ada juga pemandu tata cara sholat, di mana sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha akan disampaikan tata cara sholat sunnah tersebut, yakni Ustadz Abjan Jauhari Serjana Agama. Dan kemudian untuk yang bertugas sebagai bilal pada pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha kali ini, yakni Ustadz Hifzan Jauhati Serjana Agama. Dan pendengar dapat kita dengarkan secara saksama dari pihak penyelenggara mengumumkan terkait pihak-pihak yang akan bertugas dalam pelaksanaan ibadah sholat sunnah 2 rakaat Idul Adha 1447 Hijriah. Ya, rekan Fidik.
0: Baik, rekan Sofyan, kembali kami informasikan buat Anda pendengar bahwa masyarakat Sulawesi Tengah saat ini di sekitaran Masjid Raya Baitul Khairat masih terus berdatangan, baik yang berjalan kaki maupun menggunakan kendaraannya bermotor, masih terus berdatangan meski dapat kami lihat bahwa situasi di saf bagian laki-laki telah dipenuhi oleh seluruh masyarakat yang hendak melaksanakan ibadah sholat. Dan juga di jajaran saf bagian depan dapat kami gambarkan bahwa sejumlah pimpinan kepala OPD, organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, juga turut hadir di Masjid Raya Baitul Khairat ini untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha secara berjamaah, pendengar. Dan juga nuansa di dalam Masjid Raya Baitul Khairat ini masih bersuasana kebanyakan didominasi, maksud kami, oleh masyarakat yang mengenakan pakaian putih dan juga hitam, tentunya sebagai warna yang sering kita nikmati, kita lihat, maksud kami, di setiap pelaksanaan ibadah sholat berjamaah. Seperti yang bisa Anda dengar suara di belakang kami, bahwa saat ini pihak panitia masjid masih sedang menjelaskan untuk beberapa hal sebelum dilaksanakan ibadah sholat berjamaah tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti yang terdekat.
1: Iya, rekan Sidik, dari pantauan kami saat ini jumlah jamaah yang hadir nampak melebihi kapasitas utama masjid, ya.
0: Benar.
1: Hal itu tercermin dari kepadatan jumlah jamaah baik di saf laki-laki maupun di saf perempuan, begitupun juga dengan jamaah yang berada di luar halaman masjid yang akan ikut melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Meski begitu, rekan Sidik, dengan kepadatan jamaah yang mengikuti sholat Idul Adha ini, suasana di masjid baik di dalam maupun di luar tampak berjalan kondusif. Hal ini juga didukung dengan dari pihak panitia masjid yang mengatur arus jamaah untuk mengikuti sholat, dan juga dari pihak keamanan yang mengatur kendaraan maupun arus lalu lintas di sekitaran masjid.
0: Masjid Raya Baitul Khairat, pendengar. Dan juga di setiap sudut jalan di sekitar Masjid Raya Baitul Khairat terdapat petugas dari Dinas Perhubungan maupun pihak kepolisian untuk mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas di sekitar Masjid Raya Baitul Khairat, mengingat hampir ribuan masyarakat Sulawesi Tengah melaksanakan ibadah sholat di masjid terbesar kita, masjid kebanggaan kita, masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah, pendengar. Sesaat lagi, pendengar, kita akan melaksanakan sholat ibadah sholat Idul Adha secara berjamaah. Dan juga kami mewakili rekan-rekan yang bertugas bahwa mengucapkan selamat mengikuti ibadah sholat Idul Adha secara berjamaah langsung dari Masjid Raya Baitul Khairat, pendengar.
1: Kita akhiri. Bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma fa salli وسلم بارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بابا Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang kami hormati, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat jemaah salat Id yang insyaallah semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akan melaksanakan salat sunnah Idul Adha, maka ada beberapa hal penting yang kiranya dapat kami sampaikan. Yang pertama, sebelum kita melaksanakan dan mendengarkan khatib akan menyampaikan khutbahnya, akan didahulukan dengan salat sunat Id dua rakaat. Salat sunat Id dua rakaat ini sama sebagaimana salat sunnah sunat yang lain. Akan tetapi ditambahkan dengan tasbih di tengah-tengah salat sunat tersebut. Oleh karena itu, karena salat sunat ini dalam setahun cuma dua kali kita laksanakan, maka perlu kami ingatkan kembali bagi kita yang tua-tua, terutama bagi para kaum pemula, terlebih lagi anak-anak kita yang insyaallah akan membersamai kita dalam melaksanakan salat Id ini. Tentunya yang pertama adalah niat. Bagaimana niatnya? Niat ini sebetulnya tidak dilafalkan, tapi untuk menguatkan, mentaukidkan hati kita melaksanakan salat Id, maka kita taukidkan dengan melafalkan ucapannya. Bagaimana ucapannya? Usalli sunnatan Idil Adha rak'atani. Karena kita makmum, maka kita menggunakan makmuman lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita melafalkan sunat Allahu Akbar, dilanjutkan dengan doa iftitah. Allahu Akbar, kita lanjutkan dengan doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhir, sampai selesai. Itu belum terhitung Setelah selesai, baru kita mulai. Imam akan menuntun kita. Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar, sebanyak 7 kali takbir. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surah-surah pendek yang kita hafal. Kemudian kita ruku sebagaimana salat sunat biasa. Kemudian kita bangkit lagi pada rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua, setelah kita bangkit dari sujud, kemudian kita bertakbir lagi sebanyak 5 kali. Kemudian di selah-selah takbir, tetap kita bertasbih kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian kita mengikuti bacaan Fatihah dan ayat oleh imam yang nanti menuntun dan memimpin kita dalam salat. Mungkin inilah beberapa bagian yang penting yang kami ingin dapatkan sampaikan. Semoga salat kita mendapatkan keberkahan dan selantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul musta'an, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: As-salatu jami'atan al-'id al-adha rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur rasul.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا

يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأكبر. Ketahuilah bahwa hari ini adalah hari raya yang sangat agung. Fataqarrabu ilallahi fin nahar, maka dekatkanlah diri kalian dengan berkorban. Wa idza sa'ida al-khatibu 'ala al-mimbar, apabila khatib telah naik ke atas mimbar, ansitu wasma'u wa ati'u, diamlah, dengarkan dan taati. Oleh karenanya, apabila khatib telah naik ke atas mimbar, maka sekiranya kita mengikuti seksama apa yang telah akan disampaikan oleh khatib, sehingga kita dalam menjalankan amal ibadah ini senantiasa diberkahi, diridhai serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي أوجد هذا الوجود بقدرة الخالق الودود، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المعبود، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الناس والأبرار في الوجود. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم المعبود. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. جماعة سيدنا عيد الأضحى رحمة الله، pada hari ini, pada tanggal 10 Zulhijjah, segenap semua makhluk-makhluk Allah, bukan hanya manusia, bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakbir dan bertahmid, tapi semua makhluk-makhluk Allah, bukan hanya umat Nabi Muhammad, tapi semua makhluk-makhluk Allah, baik yang ada di lautan, baik yang ada di udara, baik yang ada di langit, fawqa sab'as samawat, semuanya bertakbir dan bertahmid dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih apa saja semua makhluk-makhluk Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semuanya bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mengagungkan asma Allah. Semua membesarkan asma Allah, karena dialah Allah Al-Khaliq, yang maha di atas segala-galanya, yang maha menciptakan, yang telah menciptakan semua makhluk Allah, yang telah menciptakan manusia dan mengetahui rahasia dalam dirinya. Bahkan dialah Allah yang telah menciptakan manusia dan mengetahui segala bentuk sel yang ada dalam dirinya, bahkan mengatur rezeki untuk mereka. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita hamba-Nya, menciptakan kita untuk sujud kepada-Nya, menciptakan kita untuk menjadi hamba-Nya, bukan menjadi hamba-Nya dunia, bukan menjadi hamba-Nya syaitan, bukan menjadi hamba-Nya hawa nafsu, bukan menjadi hamba-Nya ego, tapi hanya menjadi hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Al-Khaliq, Ar-Razzaq. Dialah Allah yang maha menciptakan dan juga yang maha mengatur rezeki bagi hamba-hambanya. Bahkan bukan hanya manusia yang Allah atur rezekinya, bahkan semua makhluk Allah yang bertebaran di udara, yang ada di lautan, yang ada di samudera, baik yang dari yang paling besar sampai yang paling terkecil. Karena dialah Allah yang maha di atas segala-galanya. Oleh karena itu, pada hari ini kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati Allah, khatib memberikan peringatan kepada kita untuk kesempurnakan salat Idul Adha, maka jangan ada di antara kita yang
keluar di saat khatib sedang khutbah. Karena mendengarkan khutbah Idul Adha itu merupakan rukun daripada salat Id. Bagi mereka yang ingin sempurna salat Idul Adha pada hari ini, maka tidak ada di antara mereka yang keluar dan bergerak untuk keluar, sehingga mereka tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu khatib memberikan peringatan kepada mereka yang sudah bersiap-siap ingin keluar, maka hentikan langkahmu, hentikan gerakanmu, karena itu akan menyebabkan tidak sempurnanya salat Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati Allah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an mengenai tentang keistimewaan dan kemuliaan hari-hari besar ini? Hari ke-10 dari awal tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, yang merupakan waktu-waktu yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah. Allah bersumpah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layal 'ashr wasyafi'i wal watr wal laili idza yasr. Yang artinya, demi waktu fajar pada tanggal 10 Zulhijjah, demi waktu fajar pada tanggal 10 Zulhijjah, wa layal 'ashr, dan Allah bersumpah lagi, dan demi malam-malam

untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah. Bayangkan begitu dahsyatnya sumpahnya Allah. Wal fajr, demi waktu fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Ada apa di balik tanggal 10 Zulhijjah? Kenapa sampai Allah bersumpah begitu sangat pentingnya pada tanggal 10 Zulhijjah? Rupanya pada tanggal itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya yang sangat dia cintai. Harapannya, dambaannya, kasih sayangnya yang begitu dia tunggu-tunggu kelahirannya, bahkan sampai sudah mulai remaja. Begitu cintanya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Dan Allah memperhatikan bagaimana gerakan, gerak-gerik Nabi Ibrahim. Rupanya dia lebih mencintai anaknya Nabi Ismail. Dan Allah Subhanahu wa taala begitu agungnya, Allah ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah kecintaannya kepada anaknya mengalahkan kecintaannya kepada Allah? Apakah kecintaannya kepada Allah berkurang dengan adanya anaknya Ismail alaihissalam? Allah ingin menguji Nabi Ibrahim. Dan ini merupakan simbol segala bentuk yang kita miliki, harta, benda, dan apa saja, bahkan anak, jangan sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah perintahkan dalam mimpi yang begitu mulia, dan Allah abadikan dialog Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dalam Al-Quran. Ya bunayya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuk, fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Coba perhatikan ya jamaah. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya saya melihatmu. Dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara, lihatlah bagaimana menurutmu, bagaimana pandanganmu wahai anak. Fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Allah, jawaban dari seorang anak yang saleh, Nabi Ismail alaihissalam. Ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan, kerjakan, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. If'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin, semoga engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Pelajaran yang begitu penting dari peristiwa Nabi Ibrahim ini, bahwa jangan sampai kecintaan kita kepada semua yang kita miliki mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus benar-benar cinta, tunduk hanya kepada Allah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam Allah uji dengan orang yang sangat dia cintai. Dan subhanallah, Nabi Ibrahim selamat dan sukses, dan Allah menukarkan Nabi Ismail dengan domba dari surga. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati Allah, begitu banyaknya pelajaran-pelajaran yang perlu kita sampaikan. Siti Hajar, ibu Nabi Ismail, di saat Allah Subhanahu wa taala menguji lagi kepada Nabi Ibrahim agar supaya dia meninggalkan istri dan anaknya di lembah ghairazi zar'in 'inda baitikal muharram, di tempat yang begitu kering, tidak ada air, tidak ada tumbuhan. Apa kata istrinya yang salehah,

Ya Nabi Allah, wahai Nabi Ibrahim, engkau meninggalkan kami di tempat yang begitu kering, tidak ada makanan sama sekali, tidak ada rombongan kafilah-kafilah yang akan datang di tempat yang begitu kering, wahai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diam dengan 1000 bahasa. Kemudian Siti Hajar berkata, A Allah amaraka bihadha ya Nabi Allah, apakah Allah yang telah memerintahkanmu, wahai Nabi Allah, untuk melakukan ini? Baru Nabi Ibrahim berkata, na'am, Allah yang telah memerintahkan saya, Allah amaran bihadha. Coba perhatikan jawaban dari istri yang saleha, dari Siti Hajar. Apa kata beliau? Izan lan yudayyan Allah. Kalau begitu wahai Nabi Allah, kalau begitu wahai Nabi Ibrahim, izan lan yudayyan Allah, kalau begitu Allah tidak akan mensia-siakan kami. Allah tidak akan membiarkan kami. Allah tidak akan mensia-siakan kami. Wa subhanallah, ya jamaah. Begitu Nabi Ibrahim pergi meninggalkan mereka, dan Siti Hajar mencari air ke sana kemari, dari Safa ke Marwa, Marwa ke Safa, dan di saat itulah dengan hentakan kaki kecil Nabi Ismail alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala memancarkan air Zamzam yang begitu luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Artinya apa? Bahwa selama kita taat kepada Allah, selama kita hanya tunduk kepada Allah, selama kita hanya bertakwa kepada Allah, hanya takut kepada Allah, menyempurnakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, maka insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan kita, Allah tidak akan membiarkan kita, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Di saat kita hanya tunduk dan patuh kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan haknya, yaitu apa? Surga menanti kita di sana. Sabar dengan ketaatan Allah, sabar dengan segala bentuk perintah-perintah Allah, dan sabar atas semua agar supaya kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati Allah, pelajaran yang begitu besar. Kita juga diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban bagi mereka yang sudah diberikan kelebihan harta, kecukupan harta. Maka jangan sampai mereka tidak menyembelih hewan kurban. Dan ini sangat diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun falam yudhahi, fala yakrubanna musallana ala aw fala yuqarribanna musallana." Yang artinya, barang siapa dari umatku yang sudah memiliki kelebihan harta, sudah memiliki kelebihan harta, falam yudhahi, tapi dia tidak mau berkurban, tidak mau menyembelih hewan kurban, fala yuqarribanna musallana, jangan sekali-kali mereka mendekati masjid kami. Artinya apa? Nabi Muhammad sangat membenci mereka yang telah diberikan kelebihan harta tapi tidak mau berkorban, diberikan kelebihan harta tapi enggan untuk menyembelih hewan kurban. Mereka itulah termasuk orang-orang yang bakhil. Mereka itulah termasuk orang-orang yang pelit, kikir, bakhil. Dan mereka sangat dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal menyembelih hewan kurban bukan hanya sekedar kita sembelih, tapi disitulah Allah ingin ajarkan kepada kita bahwa di saat kita menyembelih hewan kurban dan mengalir darahnya sebelum dia menyentuh bumi, semua dosa pemimpin rumah tangga dan semua keluarganya yang hidup di bawah naungannya, maka mereka Allah hapuskan dosa-dosanya. Bahkan bukan hanya itu ya jamaah, pelajaran yang begitu besar juga, Allah memerintahkan kita agar supaya kita harus menghilangkan sifat ego, sifat sombong. Kita menyembelih dan sekaligus juga menghilangkan segala bentuk sifat-sifat binatang.
sifat sombong, sifat iri hati, dengki, bahkan sifat kikir, kita harus hilangkan dari kehidupan ini. Allah ingin menumbuhkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita, harus peduli kepada sesama, harus peduli kepada saudara-saudara kita, harus peduli kepada tetangga-tetangga kita, harus peduli kepada handai tulang kita, harus peduli. Faman lam yahtam bi'amr muslimin falisa minhum, kata Rasulullah SAW. Bagi mereka tidak mau memperdulikan bagaimana urusan kaum muslimin, maka mereka tidak termasuk golongan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu ya jamaah, hilangkan, sembelih sifat sombongmu, sembelih sifat kikirmu, sembelih sifat-sifat yang tercela yang ada dalam hatimu. Hilangkan kesombongan, hilangkan kedengkian, hilangkan kikir. Isi hatimu dengan sifat-sifat yang terpuji, kedermawanan, rendah hati. Jangan sombong, selalu rendah hati. Jangan sampai engkau merasa mulia di antara saudara-saudaramu. Jika engkau merasa mulia, maka itu tanda bahwa engkau itu sombong. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah memberikan kita kesempatan, dan pada tanggal 10 Zulhijjah ini afdal amal, amal yang sangat dicintai Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisun sahih, rawahu al-Bukhari, "Ma min ayyam al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari yang mana di mana hari tersebut amal ibadah sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sangat dicintai Allah. Dan memang Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun umurnya pendek, ma baina 60 wa 70, antara 60-70, tapi diberikan keistimewaan waktu berbeda dengan umat-umat terdahulu yang panjang-panjang umurnya sampai 1000 tahun. Umurnya umat Nabi Muhammad 60-70, tapi subhanallah diberikan keistimewaan waktu, diberikan kemuliaan waktu, di antaranya ayyamul asr, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan tanggal 10 ini, di hari raya Idul Adha ini, amal yang sangat dicintai Allah dan disaksikan semua para malaikat, disaksikan bumi dan langit, iraqatud dami dzabih, yaitu mengalirkan darah sembelihan hewan kurban. Karena akan bersaksi semua bulu-bulunya, semua yang ada dalam tubuhnya, bahkan setiap helai bulu yang ada di hewan kurban tersebut. Hasanah, walikulli hasanah kafarah, setiap kebaikan, setiap hasanah adalah kebaikan, dan setiap kebaikan adalah kafaratul dzunub, penebus dan penghancur dosa-dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Semua amal ibadah yang kita lakukan, semuanya itu tujuannya untuk membersihkan dan mensucikan dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa itulah yang menyebabkan terhalangnya rezeki yang akan datang kepada kita. Dosa-dosa mula yang menyebabkan turunnya azab, musibah. Dosa-dosa mula penyebab turunnya berbagai macam malapetaka. Oleh karena itu ya jamaah, Allah memerintahkan kita salat 5 waktu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 salawat, wal jum'atu ila jum'ah, wa ramadhan ila ramadhan, mukaffiratu dhunub limajtunibat al-kaba'ir. 5 waktu yang Allah perintahkan. Jum'at kembali ke Jum'at, Ramadhan kembali ke Ramadhan. Semuanya apa? Tujuannya apa? Kafaratu dhunub, penebus dan penghancur dosa-dosa. Maka begitulah pada tanggal 10 Zulhijjah ini Allah perintahkan lagi, dan merupakan hukum daripada kurban tersebut, sunnah mu'akkad. Maka jangan sampai di antara kita yang tidak melaksanakan sunnah Nabi ini bagi kita yang memiliki kelebihan harta. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga insyaallah pada tanggal 10 Zulhijjah ini, hari raya Idul Adha ini, akan memberikan kepada kita perubahan besar. Kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar taat kepada Allah seperti taatnya Nabi Ibrahim. Ketaatannya, kecintaannya sungguh sangat luar biasa. Dia lebih mencintai Allah melebihi cintanya kepada anaknya, melebihi cintanya kepada semua yang mereka miliki, yang dia miliki.
Oleh karena itu ya jamaah, kita masih berikan nikmat umur panjang, segera bertobat kepada Allah. Segera bertobatlah kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddatul muttaqin. Percepat langkahmu menuju ampunan Allah. Bagi mereka yang segera bertobat dan menuju ampunan Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa maka mendapatkan surga luasnya seperti langit dan bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua, memberikan nasihat kepada kita agar supaya kita ini selalu memiliki niat untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, "Tubu ila Allah yamnahuka mawahibuhu min adh-dhunubi allati fil 'unuki aglalu." Segera kalian bertobat kepada Allah dari segala bentuk dosa-dosa yang selalu membelenggu di leher kalian. Semakin bertambah dosa, maka semakin berat beban ya jamaah. Semakin banyak dosa, semakin sulit dan berat perjalananmu ke surganya Allah. Maka bagaimana caranya agar supaya hilang ini beban, hilang ini belenggu? Tubu ilallah, segeralah bertobat kepada Allah, dan Allah akan memberikan kepada kita maghfirahnya dan ampunannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Barakallahu walakum fir'ahmin. ونفعني وإياكم في من آيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. فقال الله تعالى: إن الله الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا من الناجين واجعلنا من عبادك صالحين يا رب العالمين. اللهم أنت الغفار يا الله engkau Maha Pengampun يا الله. فاغفر ذنوبنا يا غفار ampunilah dosa-dosa kami يا الله. Masing-masing kami membawa beban dosa يا الله. Masing-masing kami membawa hati yang penuh dosa يا الله. فاغفر ذنوبنا يا الله ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Jangan sampai dosa maksiat yang pernah kami lakukan ya Allah penyebab terhalangnya kami untuk masuk ke surga-Mu ya Allah. Penyebab terhalangnya kami untuk masuk ke surga-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Faghfir dzunubana ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, jika kami nanti Engkau kumpulkan di mahsyar, jika kami Engkau kumpulkan di mahsyar ya Allah, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan-Mu ya Allah. Harta benda yang kami miliki tidak ada manfaatnya sama sekali ya Allah kecuali amal ibadah yang pernah kami lakukan ya Allah. Berikanlah kami perlindungan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Yauma la zilla illa zillu, tidak ada naungan kecuali naungan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, anta sattar fastur uyubana, engkau Maha penutup aib, tutupilah aib-aib kami ya Allah. Jangan nampakkan dosa aib yang telah kami lakukan ya Allah. Malu kami ya Allah di padang mahsyar, Engkau tampilkan, Engkau munculkan, Engkau perlihatkan dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Faghfir dzunubana ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika dalam hati kami ya Allah masih ada sifat-sifat yang tercela ya Allah, sifat sombong, iri hati, dengki, hilangkan ya Allah, hilangkan ya Allah. Dan demi hari ini ya Allah, kami berkorban ya Allah dengan hewan sembelihan kami ya Allah, yang merupakan makna berkorban agar supaya kami sukses dunia maupun di akhirat ya Allah. Bukan hanya sekedar berkorban ya Allah, tapi itu merupakan pelajaran besar agar supaya untuk mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan surga-Mu ya Allah, kita harus rela berkorban untuk apa saja. Berkorban untuk demi kesehatan, berkorban untuk demi pendidikan, berkorban untuk demi kelancaran, berkorban untuk demi keberkahan. Kami akan bergerak ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikanlah kami kesempatan itu ya Allah, berikanlah kami usaha itu ya Allah, berikanlah kami energi, kekuatan untuk selalu sujud dan terus beribadah kepada-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rasulullah mengajarkan, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang Rasulullah ajarkan kami akan lakukan ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika, ya Allah bantu kami ala zikrika, untuk mengingat-Mu ya Allah, untuk mengingat-Mu ya Allah. Wa syukrika, untuk terus bersyukur kepada-Mu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan bantu kami untuk bagus, mampu untuk memperbaiki ibadah kami ya Allah. Berapa banyak waktu yang telah kami habiskan ya Allah, berapa banyak kesempatan yang telah kami habiskan dan kami sia-siakan ya Allah. Kadang kami tidak mendengarkan azan, bahkan azan berkumandang
kami hanya melewatkan dengan begitu saja. Tapi kami lebih condong kepada HP kami. Kami lebih condong kepada hiburan mata kami. Padahal itu merupakan panggilan-Mu ya Allah. Panggilan untuk keselamatan. Panggilan untuk memenuhi surga-Mu ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika kami masih malas, berikanlah kami agar supaya kami rajin dan menghilangkan sesuatu yang malas ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami, memperbaiki segala bentuk kekhilafan kami ya Allah. Ya Rabbul Alamin. Allahumma inna salukal futuha al-arifin wal baraka min indik ya Rabbul Alamin. Ya Allah, fi hadha yawm al-azim, fi hadha yawm al-aid al-adha, faghfir dhunuban ya Allah bi barakati Idul Adha, dengan berkahnya hari Idul Adha ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jangan sampai ada di antara kami yang keluar dari masjid raya Babul Khairat kecuali semua dosa-dosanya Engkau ampuni ya Allah, kecuali Engkau ampuni ya Allah ya Rabbul Alamin. Dan jangan sampai Allah ada di antara kami yang di saat malaikatul maut mencabut ruh kami kecuali Engkau hapuskan dosa-dosa kami ya Allah ya Rabbul Alamin. Ya Allah ya Rabb, dosa-dosa kami kepada orang tua kami ya Allah, dulu kami durhaka ya Allah, sekarang kami berusaha untuk minta maghfirah-Mu ya Allah, dan kami berdoa faghfir dzunubana, ampunlah dosa-dosa kami dan ampunilah dosa-dosa orang tua kami ya Allah ya Rabbul Alamin. Kami dulu membentak mereka, menghardik mereka, bahkan kami melakukan sesuatu yang menzalimi mereka ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah ya Rabbul Alamin. Dan kami akan berkorban apa saja ya Allah untuk meraih ridha-Mu ya Allah. Dan kami akan mengalahkan hawa nafsu ya Allah. Kami akan mengalahkan segala bentuk kepentingan duniawi ya Allah. Kami akan berkorban, berusaha keras untuk menghilangkan segala bentuk keinginan-keinginan dunia ya Allah, keinginan-keinginan syaitan, keinginan-keinginan hawa nafsu untuk menghancurkan kami ya Allah ya Rabbul Alamin. Allahumma antar razak wasi' rizqana, Allahumma antal ghafar faghfir dhunubana, Allahumma antasar sattar fastur ayubana, Allahumma antarhaman irhamna ya rahman rahimin. Ya Allah ya Rabb, kami yakin kami pasti akan meninggal dunia. Kami akan meninggalkan semua yang kami sombongkan, yang kami banggakan ini ya Allah. Tapi kami minta ya Allah, matikan kami dalam keadaan ibadah. Matikan kami dalam keadaan ibadah ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan maksiat dan dosa ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan maksiat dan dosa ya Allah. Takut kami ya Allah masuk ke neraka-Mu ya Allah. Takut kami masuk ke dalam neraka jahannam-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikanlah kami kesempatan, walaupun banyak dosa maksiat kami lakukan ya Allah, matikan kami dalam keadaan ibadah, matikan kami dalam keadaan sujud ya Allah, agar supaya di sisa-sisa umur panjang kami, di saat Engkau mengambil ruh ini ya Allah, kami dalam keadaan ibadah, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم نسألك مجيبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يؤتيكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والله مستعان والله موافق إلى أقوام الطريق فاستبقوا الخيرات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير.

0: Baitul Khairat saat ini sedang saling berjabat tangan, terutama juga bersama Bapak Gubernur kita, Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Anwar Hafid.
1: Ya, pendengar, jamaah seusai melaksanakan sholat sunnah dua rakaat ya, Idul Adha 1447 Hijriah, yang kemudian dilanjutkan dengan khatib dari Dr. Haji Ahmad Fahmi Jawas, dapat kami gambarkan kepada Anda seluruh jamaah hendak bergegas meninggalkan masjid, namun sebagian besar dari jamaah ini masih melakukan berjabat tangan maksud kami untuk memperkuat silaturahmi ukhuwah Islamiyah, khususnya pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan berdasarkan pantauan kami juga nampak Bapak Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dikelilingi oleh jamaah untuk mengambil berjabat tangan dengan Pak Gubernur Anwar Hafid. Dan pendengar, dapat kami gambarkan kembali bahwa khatib, yakni Dr. Ahmad Fahmi Jawas LCMA yang merupakan Ketua Majelis Subuh Berkah Sulawesi Tengah, tadi dalam khatibnya penuh dengan penekanan menggambarkan bagaimana sejarah panjang Hari Raya Idul Adha, khususnya terkait dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim yang mendapatkan perintah langsung dari Allah untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail, hingga akhirnya Allah menyembelih anaknya, hingga akhirnya Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor hewan sembelihan. Nah, peristiwa inilah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan ibadah kurban bagi umat Islam setiap tanggal 10 Zulhijjah. Dan juga tadi ditekankan oleh khatib pada momentum Hari Raya Idul Adha, seluruh umat Islam diminta untuk ikut berkurban. Dalam hal ini dapat mengorbankan sifat-sifat hewaninya, diantaranya seperti sifat kedengkian, ego, dan hal-hal yang menimbulkan dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya rekan sidik.
0: Baik, rekan Sofian dan juga pendengar, kami informasikan kembali bahwa di Masjid Raya Baitul Khairat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan sapi bantuan presiden melalui panitia kurban di Masjid Raya Baitul Khairat, yang rencananya setelah ini beberapa saat lagi Bapak Gubernur rencananya akan menyerahkan secara simbolis hewan kurban yang ada di Masjid Raya Baitul Khairat, termasuk sapi bantuan kemasyarakatan presiden, kepada panitia kurban yang selanjutnya akan disembelih di rumah pemotongan yang berada di Kelurahan Kabunena.
1: Ya, rekan sidik, kita juga melihat secara langsung ya bagaimana situasi selama sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha hingga berakhirnya kondisi atau situasi berjalan dengan hikmat dan penuh nuansa religius ya, ya rekan sidik.
0: Benar, di mana pada saat ini ribuan masyarakat yang melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Raya Baitul Khairat ini masih
1: memadati
0: lingkungan baik di dalam maupun di sekitar Masjid Raya Baitul Khairat, ada yang masih saling berjabat tangan sebagai simbolis untuk mempererat tali silaturahmi, tentunya di momen yang berbahagia bagi kita umat muslim di seluruh dunia. Dan juga beberapa masyarakat selain yang masih berada di dalam Masjid Raya, ada juga yang beberapa sudah meninggalkan lokasi ibadah, yakni di dalam masjid, untuk mungkin bersuah foto di luar di sekitaran Masjid Raya Baitul Khairat, yang mana ini menjadi sebagai salah satu ikon religi di Kota Palu dan Sulawesi Tengah tentunya, yang dimana sejak diresmikan bulan Desember tahun 2025 kemarin, ini menjadi salah satu kebanggaan kita masyarakat Sulawesi Tengah tentunya.
1: Iya, pendengar, tadi dijelaskan oleh rekan saya Sik bahwa selain berjabat tangan, baik di saf laki-laki maupun di saf perempuan, para jamaah juga melakukan suah foto mengingat arsitektur masjid ini begitu megah dengan kapasitas yang mencapai 10.000 jamaah. Dan pendengar, demikian yang dapat kita laporkan terkait dengan siaran langsung pelaksanaan sholat Idul Adha langsung dari Masjid Raya Baitul Khairat Palu. Saya Sofyan.
0: Bersama saya Muhammad Sidik.
1: Dan rekan kerabat kerja yang bertugas pada siaran langsung kali ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Baik, terima kasih rekan Muhammad Sidik dan juga rekan Sofyan yang langsung melaporkan jalannya pelaksanaan HUT Sholat Idul Adha 1447 Hijriah dan juga dilanjutkan dengan khutbah dari Masjid Raya Baitul Khairat untuk pagi hari ini. Dan pendengar, Anda masih terus bersama kami di program Bahasa Satu Radio Republik Indonesia Palu, kanal informasi dan inspirasi.